Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Halo, halo, halo semuanya. Wahai pendengar Rashi FM, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, yeah. Good morning. Lagi apa ingin? Salam 18 suku kaum.
1: Ya, yeah. Salam 18 suku kaum-kaum kita. Tiga pecahan Senoi, Rotomli dan juga Negrito ada kita, ya. Selamat pagi semua rakan-rakan kita pagi ini. Moga sehat selalu naknya.
0: Betul.
1: Lekat pula dia punya apa kerobong kerobong telur.
0: Jadi hari ini bertarikhkan 29 Mei 2026 bersama dengan Hari Jumaat. Kacan bersama dengan pasangan yang ganteng, ya. Orang kapal tak kenal maka tak cinta.
1: Yang sini yang tu yang ganteng.
0: Ya, betul ni. Kita pasangan ganteng,
1: Jadi ganteng kacak dan bergaya.
0: Ya, tapi sebelum tu kita kenalkanlah diri dulu. Nanti orang tertanya-tanya siapakah gerangan DJ berdua yang handsome ni.
1: Siapa dia?
0: Jadi yang di sana tu siapa nama?
1: Yang di sana, yang di sini Azizi bersama dengan anda. Apa ni, hari keempat saya bersama dengan anda hari ni.
0: Tak rehat dia awak, ya?
1: Rehat.
0: Awak tak relax, ya? Awak terus sapu semuanya.
1: Saya sapu, saya memang saya bawa dengan tu, dengan sekali dengan dia punya bekas penyapu tu. Sapu-sapu.
0: Jadi kalau yang di sana DJ Azizi, jadi yang di sini yang di situ sentiasa handsome, tampan rupawan, gagah perkasa, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo, menemankan Kacan semua.
1: Peace, yo.
0: Jadi pada pagi ni Kacan berdua, ya, yang akan menemankan Kacan semua selaku pendengar-pendengar Rashi FM yang terus setia bersama dengan Rashi FM Moin-Moin. Lain daripada yang lain. Okay, kan?
1: Sudah semestinya anak jeling nak jeling ke kawan kita. Mana, ya?
0: Mana, ya? Mana? Cun, di belakang. Kalau air kita pisahkan, kalau air kita pisahkan, kenapa?
1: Boleh, ya? Okay, kepada rakan-rakan kita, selamat pagi semuanya. Mereka Rashi FM Moin-Moin. Macam biasa, awal pagi kah, ya, 8 pagi sampai jam 12 tengah hari. Menemankan Zizi dan juga Iris bersama dengan Esmo. Okey, kita punya segmen kita pagi ni sudah pastinya, ya, Gajah Asyik, ya. 8 pagi dan juga kita dah tersekira 8:30. 9 pagi ada berita dan lelaki temiar. Betul, ada motivasi 9:15. Dan Gajah Asyik yang sampai dah berita jam 11 pagi. Dan lepas tu sambung lagi Gajah Asyik sampai jam 12 tengah hari. Baik, dan siaran Asyik FM macam biasa frekuensinya macam mana? 89.3 Dulu Tembleng. Jantuk apa?
0: Okey.
1: 91.1 pada Lembah Kelang. Ini kakak kita pada Kuala Lumpur atau Selangor.
0: Ya, betul.
1: 91 di Lenggong Perak, 95.6 Melaka dan juga Johor Utara. Selamat pagi kakak kita di Melaka, di Johor. 96.7 di Greek Perak juga. 99 Damak Pahang,
0: Kampung Koi.
1: 1025 Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungkai, Kampung Gajah Kampar.
0: Masih lagi Kampung Koi.
1: 1027 Gunung Kledang, 1021 Gunung Berincang, Tapal Langkat Sungkai. Kakak kita astronot dia makan strawberry kat Gunung Rincang, katanya.
0: Itulah.
1: Empul lah kawan kita.
0: Untunglah.
1: Siap masam.
0: Masam, ya.
1: My TV ya, 706.
0: Ada coklat dah.
1: Ada coklat, ya. Okey, okey.
0: Masam penuh.
1: Beli gula lah sekampit, berarti, ya. Okey, dan juga melalui RTM klik lah motor, ya. Secara percuma. Selamat pagi.
0: Benar. Jadi untuk pengetahuan semua, CFM ke udara sepanjang berapa belas jam, bermula dari pukul 8 pagi sampai ke pukul 12:30 malam. Jadi 16 jam sehari. Yang menemankan kajian semua ada 4 dialek utama, iaitu Jakun, Temuan, Semai dan juga Temiah.
1: Menemankan kawan kita. Tak kisah lemah berada di mana pun, berada di dalam negara, di luar negara, ataupun di ruang luar angkasa.
0: Di dalam kereta? Di luar kereta?
1: Luar kereta, okey. Masalah kereta, di ruang-ruang angkasa.
0: Di luar angkasa. And anda kena download aplikasi RTM Klik. Boleh juga bawa sampai ke Peloto, John. Boleh. Jadi kita berdua pagi ni akan bawakan dialek Jakun ke udara. Bersama dengan DJ yang handsome Azizi, yang kacak pula Iris.
1: Ganteng selalu.
0: Ganteng selalu.
1: Yang ganteng, pak.
0: Okey. Always.
1: Always, ya.
0: Jadi pagi ni yang akan menjadi pembuka untuk pagi kita, kan?
1: Pembuka.
0: Lagu dalam dialek Teman. Sempena segmen Gajah Asyik. Ini dia nasihat Tok Batin.
1: Ya, halo Tok Batin.
0: TGPL Team Group Padang Lala.
1: Moin-moin.

0: Itu dia joget bersahaja. Nak gerak anak tu batin noyak dia.
1: Kena sepak gigi someng.
0: Habis terus someng. Tapi itu hanya gurauan saja.
1: Gurauan saja.
0: Bergurau di dalam lagu.
1: Tak batin adalah... macam tu. Dia baik mana-mana
0: yeah, tak batin tak macam tu. Paling kurang tak batin jentik aja telinga tu kalau nak gerak anak tu batin.
1: Kata yang penting kata dia rajin kerjalah.
0: Ya betul. Kalau macam macam mak kan boleh agaknya. Empat kena jentik ah agaknya.
1: Haji Pak boleh dah. Ada tahu dah.
0: Kalau pada tahu boleh ya.
1: Kalau masih bujang kita tunggu boleh lah.
0: Boleh
1: terima lah.
0: Mati dia cakap ush. Boleh.
1: Dia kata tengok ni kata dia apa ni kacak ganteng dan bergaya kata tadi kan.
0: Gagah perkasa lagi.
1: Badan ketul-ketul ya.
0: Padahal dah seketul. Bukan ketul-ketul dah seketul.
1: Satu ketul. Yang cukup yang besar sekali ketulnya.
0: Betul.
1: Okey rakan-rakan kita jangan lupa hantar komen-komen ya. Kita punya tajuk kita ya MO antara tajuk ya untuk
0: ikan sungai atau ikan laut ya.
1: Sungai ikan laut ya. MO suka.
0: Yang mata yang ajan semua suka.
1: Ya, yang mana satu jadi pilihan semua tu kalau mana ikan free.
0: Ya, betul juga ya.
1: Ikan free semua nak. Pakai
0: betul lah. Samalah kalau kau ikan free.
1: Laut ke apa ikan
0: laut
1: apa
0: ke, ikan sungai ke?
1: Yang ini free.
0: Jangan ikan longkang sudahlah.
1: Ikan longkang enggak?
0: Enggak, bang. Kalau free pun mangga.
1: Iyalah betul.
0: Mana lagi.
1: Ingat ini ikan Sungai Kelang eh?
0: Sungai Kelang. Panahu ikan Sungai Kelang. Pak bayar lah banyak lagi
1: tu. Besar-besar ikan dia. Apa nak nampak lah masa tu banjir besar sekali ya. Sempat lalu masa tahun bila tu banjir besar. Memang masa tu belum pernah banjir lah.
0: Masuk dapur eh Pak.
1: Dia masuk, ikan dia masuk tapi air tu bayangkan Sungai Kelang sedikit tinggi kan dalam kan. Dan lain, betul-betul nampak air macam laut. Boleh lalu depan rumah tu kan.
0: Air takut dah.
1: Ui takut masa tu.
0: Dan rumah air tepi sungai ya.
1: Takut nanti buat lari dengan tanah-tanah dengan rumah-rumah lari nanti menyerang ya. Tapi esoknya kemudian esok tengok ikan menyuk. Ikan besar ya. Tapi lah Pak siapa nak makan?
0: Biar
1: memerang lah makan.
0: Betul lah rezeki memerang.
1: So, kalaupun enggak KL ni, memerang ada ya. Jangan pelik memerang ada. Tu malam bunyi cing-cing apa?
0: Suruh tong.
1: Oh rupanya memerang. Mana Pak ni pemerangnya ikan banyak kan.
0: Betul memerang pun geram tengoknya. Tak ada siapa nak makan.
1: Siapa nak makan.
0: Aduh. Okay, sekarang 8:24 pagi dan sebentar saja lagi 8:30 kita akan dengarkan tazkirah sebentar dalam dialek Jakon. Jadi jom dengarkan lagu seterusnya. Penasaran. Ayam nak tahu Pak?
1: Nak tahu.
0: Penasaran lah.
1: Ada penasaran.
0: Jadi jom lah. Jom gaju asyik.
1: Mana boy.

0: Ibrah Cakun Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa diatur, ilmu dicari. Bersambung semula tujuan moral kita ya. Diriwayat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah dengan wajah hat sedih. Empat berwayat napa-napa. Nabi SAW terus mengamek wudhu. Lalu naik ke mimbar, iaitu tempat dia sembahyang. Mengucapkan pujian kepada Allah. Lalu berwayat, wahai manusia, sesungguhnya Allah berwayat kepada Ma, anjurkan oleh ajimu berbuat molek dan larangkan ajimu akan perbuatan hak mungkar. Agar jangan datang suatu saat ajimu berdoa, tetapi Allah empat menjawab doa ajimu. Ajimu meminta, tetapi Allah empat kabulkan. Ajimu memohon pertolongan, tetapi Allah empat beri pertolongan. Ika jawabnya, hak menyebabkan pintu doa kita semua ditutup. Janganlah aje semua mencari kesalahan orang lain. Bila mana kita berada di dalam apa-apa juga kesenangan, kesusahan, hak pasti kembalilah kita semua mengingati Allah, hak maha puku. Mohonkan keampunan, bukalah pintu hati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi semula hak Allah beri sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Semoga ajimu terus terhibur dan layan Asyik FM.
1: Untuk hati kita semua, mudah-mudahan Allah memberi

0: Itu dia kan, ia cedet penayak hak mayik ya.
1: Okey, semua tibur naknya kawan-kawan kita.
0: Temir, dialek Temir kan?
1: Ya, dialek Temir kita, kawan kita. Ya, Ilogang, Kabur. Rodong-rodong kita dengan Kak Aceh FM.
0: Betul.
1: Teman ye doh ya.
0: Ya, walau di mana berada sekalipun kan. Ya,
1: malam-malam lah. Malam-malam lah kawan kita. Di mana saja yang berada.
0: Betul. Tapi kan sebelum tu, kau nak kongsikanlah sikit ya cuaca kita pada pagi ni.
1: Ya, apa
0: kita kongsikan sekarang baru 8.36 mainan pagi.
1: Uh-huh.
0: Jadi info yang aku dapat ni dari Jabatan Meteorologi Malaysia, uh-huh, atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia.
1: Met Malaysia ya.
0: Yang dikeluarkan pada pukul 5.45 pagi tadi dan sah sampai pukul 9 pagi kelak ya.
1: Sah ya.
0: Jadi ini adalah cuaca-cuaca yang sekarang ni lah. Jadi sila. Berkaitan dengan ribut petir dengan hujan lebat pada pagi ni, ada perlis ya, keseluruhan perlis. Hujan lebat, ribut petir. Kalau ada Kedah pula pagi ni dekat Langkawi, Lubang Pasu, Kota serta dengan pokok sena. Hang hujan lah, tempat hang ya. Sejuk nah Kedah tu. Kalau dia Pahang pula dia Pekan dengan Rumpin. Sedap ya tempat aja, sejuk ya.
1: Sejuk ya.
0: Kampung air hujan pagi kan.
1: Malak tu gemiling tu.
0: Mau air tidur lagi kamu. Agaknya.
1: Istak ke tidur ni.
0: Tengah ngaleo.
1: Ngaleo. Mau jarang ngaleo. Kalau muka mana mesti.
0: Oh ya.
1: Dia over.
0: Samu. Kalau dia Johor pula dia Tangkak dekat Muar. Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dengan Johor Bahru pun sama. Hujan lebat dengan ribut petir. Manakala di Sarawak pula pada waktu yang sekarang ni, hujan lebat dengan ribut petir di kawasan Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu. Kalau di Sabah pula ada pendalaman Pantai Barat dengan Tawau. Jadi itulah dia antara kawasan-kawasan kita pagi ni yang ribut petir dengan hujan lebat.
1: Cuaca kita hari ni bolehlah rancang perjalanan ke kawan kita Harika, yang mana memang bergantung kepada cuaca ya Harika.
0: Contohnya

0: Contoh, motong getah.
1: Motong getah.
0: Lepas tu kerja laut
1: pun sama juga. Kerja laut, nelayan. Kalau hujan tak sesuai, berubah pula.
0: Ya, kalau motong getah gitu juga. Kalau hujan pun motong kan dah campur air hujan. Rugi juga, noreh.
1: Rugi. Tapi kalau hujan memang sesuai lah ya. Untuk kepala kita buat kerja kan. Biasanya kalau hari cerah, bila-bila sesuai. Nak berjalan pun syok-syok pun. Kalau nak berjalan pun, misalnya hari...
0: Nak kena hari
1: panas kan.
0: Tak panas, tak sejuk. Tak hujan, tak terik.
1: Yang sedang
0: saja untuk berjalan lah. Manakala yang untuk kerja macam motong getah, macam kerja nak kerja cari hasil laut tadi. Tak boleh nampak lah ya. Kalau hujan tempat esmo ya. Kita mampu doa yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala urusan lah.
1: Cari rezeki.
0: Betul. Ingat pagi ni mak rasa mana terbang lah.
1: Mana terbang. Jauh nak terbang ni. Terbang mana?
0: Panahu lah ke mana.
1: Temu sayap ke?
0: Kita ikut aja lah The Fabulous Cat ni. Dia nak ke mana.
1: Sila.
0: Jadi ni dia The Fabulous Cat.
1: Dengan lagunya
0: Bawaku Terbang.

0: Janji ya, tetap bersama dengan awak. Lagu lagu apa yang bermaksud bahasa Melayunya. Jadi itu dia bahasa Semelai ya. Egres ye. Hamto nama anji.
1: Speaking
0: lah orang Semelai tu. Berkemong-kemong.
1: Ayalah dekat kan kampung aja.
0: Oh, dekat. Ma, kalau dia mau bercakap tu agak nak faham. Tapi bila nak bercakap melantu jadi empat boleh.
1: Empat boleh ya.
0: Empat boleh. Faham tu boleh lah.
1: Tapi kalau ada satu hari satu perkataan boleh tu.
0: Satu hari satu perkataan.
1: Ya.
0: Macam ca. Lagi napa mandi? Napa ya mandi? Mana lupa dah. Mandi bukan mamu.
1: Buka.
0: Itu jahut dia. Kalau semalam mandi napa?
1: Muh
0: aja kan. Kalau busuk mana ho?
1: Busuk ah.
0: Sin.
1: Ngacin.
0: Rasa surah.
1: Oh, busuk enho ya.
0: Busuk mana ho? Oh. Okay, yang penting-penting aja.
1: Yang penting ya.
0: Kalau empat mandi sin aja tu
1: nak apa. Okey. Ke mana aja wanginya?
0: Kalau lapar napa? Lapar. Kalau lapar.
1: Lupa lah lapar itu ya.
0: Kalau
1: apa tu ada sebut itu. Aduh.
0: Empat ca lapar.
1: Ada.
0: Malum lah masuk ambil peribahasa macam tu. Kalau pak makan lapar macam tu ya. Baca lapar contohlah.
1: Serba sedikit lah
0: berkaitan dengan bahasa Semelai. Walaupun kita bahasa Jakun tak salah ya. Untuk belajar berbahasa dialek lain.
1: Betul. Kita ada banyak bahasa kan.
0: Betul.
1: Kata dia pagi adik comel. Ai ingat dia puji aja comel ingat.
0: Ai tayang kekam ke
1: kata. Kata yang kajih tu. Dia kata ai comel. Nengok aja kata comel betul. Comel geram pipinya.
0: Terima kasih.
1: Jumpa
0: tepat apa-apa
1: adanya.
0: Sekejap lagi tepat pukul 9 pagi. Kita akan beri laluan lah ya.
1: Betul.
0: Untuk rakan kita dalam dialek Temer. Dan jangan lupa untuk komen. Kita punya topik pagi kaya. Sama ada yang suka ikan sungai ataupun ikan laut.
1: Jadi river monster fish or sea monster.
0: Beri pendapat masing-masing. Kita akan bincangkan selepas berita dalam dialek Temer. Jadi jom kita layan terlebih dulu Memori Lama ya. Lagu dari kumpulan ESB. Kalau tadi kita speaking Semelai kan, jadi ini lagu dalam dialek Johor.
1: Johor ya.
0: Puak rak makmu. Bahasa ni
1: Johor.
0: Mamu.
1: Mana ya?
0: Mamu mandi.
1: Mandi ya.
0: Puak tu tupai.
1: Tupai.
0: Selama je kok sambung kan tadi. Tupai mandi. Jadi jom kita layan hanya di SFM.
1: Bye.
0: Kau asyik.

Ashiq FM. Tik tik tik tok Ashiq. Ashiq FM.

Kau baru pulang, Jamil. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan?

0: saluran MyTV 706.
1: Motivasi di Asyik.
2: Dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Dalam siri yang lepas kita terlihat bagaimana ketenangan merupakan salah satu ciri-ciri diri yang mampu mententeramkan diri kita. Dan pada hari ini kita sambung lagi. Maka apa yang perlu kita buat ialah kita perlu mendapat satu nasihat oleh rakan-rakan kita. Kita tidak boleh membuat keputusan dengan sendiri. Kita perlu mendapat nasihat sama ada keluarga kita atau orang luar. Kita perlu mencari jalan penyelesaian yang sebaik mungkin. Kita jangan terburu-buru membuat satu keputusan. Jangan juga kita terlalu sedih, kita menangis, kita meraung kerana ini tidak membantu kita. Malah ia akan mengusutkan lagi fikiran kita. Kita harus bertenang, kita harus duduk, menarik nafas. Kita banyak harus mengingat kepada Allah SWT, berzikir dan kita minta doa kepada Allah SWT supaya memberi jalan kepada kita, supaya menenangkan jiwa kita, memberi peluang supaya kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Oleh itu, peranan rakan-rakan kita, segala apa yang mereka berikan, jangan bantah, jangan berdegil. Kita harus dengar nasihat mereka kerana fikiran mereka itu dalam keadaan tenang, tetapi fikiran kita dalam keadaan tidak tenang. Sudah tentulah apa saja nasihat yang mereka berikan itu mampu memberikan kita satu ketenangan dan mampu menyelesaikan masalah kita.
1: #penyiaran Jakim.

0: Asyik FM, Moi Numoi. Lain lah daripada yang lain. Jadi, 9.16 pagi. Wah. Masih lagi bersama dengan Kuchan berdua. Yang sentiasa menemani Kuchan. Bermula daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12. Ingat, kita dah pun masuk jam yang kedua.
1: Betul.
0: Untuk tugasan kita hari ni. Jadi, macam mana berkaitan dengan topik kita pagi ni?
1: Topik kita dengan kawan kita untuk pagi ni. Terima kasih yang mengomen-komen. Kalau macam kata sahabat kita Janah kata tadi, dia kata dia suka ikan laut. Tak nak lepas lapar ikan laut ya.
0: Kenapa Janah ikan laut?
1: Mungkin
0: Janah tak rasa lagi ke ikan sungai.
1: Mungkin Janah suka yang masin-masin.
0: Suka masin-masin. Mungkin tak lah air laut masin-masin kan. Mungkinlah.
1: Jadi mungkinlah dia suka sebab tu suka ikan laut ya.
0: Kita tak tahu. Kalau selera kita, orang beza-beza.
1: Okey, kata sahabat kita yang lain pula yang komen-komen ni, antaranya itu Gevirus kata mamak lebih suka ikan darat atau sungai sebab rasanya sedap dan isinya manis berbanding ikan laut, tapi harga ikan darat harga kayangan katanya.
0: Betul. Tapi nak buat macam mana, ikan sungai kan memang sedap sikit lah dibandingkan dengan ikan laut. Setakat ni Iris tak pernah lagi lah rasa ikan laut yang sesedap ikan sungai. Kalau ada, tolong bagi tahu yang mungkin Iris tak tahu ke. Mungkin ikan salmon lagi sedap ke.
1: Salmon tak sedap. Makan salmon dah.
0: Itu bagi air.
1: Tapi dia tawar.
0: Bagi orang lain, mungkin tak sedap. Tapi antara ikan salmon dengan ikan patin, mana lagi sedap?
1: Patin
0: lagi sedap?
1: Patin jauh lebih berlemak. Tetapi salmon dia berkesihat.
0: Harga itu sama ke?
1: Salmon lagi mahal.
0: Salmon lagi mahal.
1: Lagi mahal. Walaupun sebab dia kan dia punya banyak khasiat dia lah. Tapi itulah ya. Tapi patin always in heart lah.
0: Always ke always?
1: Always.
0: Bukan always.
1: Always tu bahasa
0: UK British. British
1: lah.
0: Bahasa British. Wait always acha wash. Kalau British kan dia bukan water tau.
1: Janah kata tak pernah rasa ikan patin. Kenapa pula tu?
0: Awak ni kenapa jangan sampai saya datang Langkawi hantarkan ikan patin ke awak Janah.
1: Dia tak tahu Iris mengemar perutnya.
0: Ya. Mengemar bahagian lemaknya. Woi. Kalau saya tengok Azizi termakan ikan patin, saya pun kena ambil juga satu.
1: Dia tak boleh menolak, dia kata ya. Dia beza ya dengan kalau daging kan dia berlemak kan. Memang sedap juga, tapi dia tak
0: macam lemak ikan tau.
1: Lemak ikan berbeza kan.
0: Lemak ikan dia bukan macam lemak daging
1: tau. Dia rasa dia kata orang kata lihat dia macam dia hancur di mulut lah.
0: Dia hancur di mulut. Dia keras bila kita pegang, bila kita masuk mulut dia jadi macam hancur. Dia feel
1: lemak-lemak
0: lain, macam.
1: Itu meningkat tu.
0: Meningkat. Tapi orang kata kalau lemak ikan tak macam lemak daging lain.
1: Macam daging lah. Dia mudahlah prosesan perut tu kan.
0: Lembut. Ibarat gula-gula yang senang cair.
1: Saya makan ikan atas tu Abang Zizi.
0: Ikan apa tu?
1: Ikan atas tahu ikan apa?
0: Ikan apa tu? Ikan atas tu ikan apa?
1: Ikan hiu.
0: Tolong bagi tahu nama. Ikan atas biasanya
1: ikan hiu.
0: Panahu. Burung kot. Ikan atas.
1: Ikan bilis.
0: Ikan bilis tak sesedap ikan seluang. Kena try juga seluang bakar, seluang goreng.
1: Dia kata ikan bilis blue eye.
0: Blue eye.
1: Okey. Baik. Ban juga Alu Fajar kata saya gemar ikan sungai, guna pancing tak guna duit.
0: Alamak.
1: Pendapat dia beza pula. Tapi, dia tak guna duit.
0: Betul juga ya. Pancing pun nak buat tak payah guna duit kadang. Mata kail kena guna duit.
1: Ya.
0: Mata kail, tali kail kena guna duit juga.
1: Kalau tak rembat kawat siapa-siapa yang ada kat situ buat mata kail.
0: Buat mata kail. Tapi belum tentu lekat lagilah ya.
1: Takut ya ikan besar makan patah pula nanti.
0: Jadi ya, topik kita hari ni sebenarnya best. Tapi kita lepak dulu, kita santai dulu, kita peram dulu. Lepas ni nak dengar cerita ngit pula. Kita air hangit ya. Air suka ikan apa, kejap lagi lah kita kongsi kejap lagi. Jadi jom kita layan lagu seterusnya dari Mira Lais.
1: Mira
0: Ong ada yang lain. Ong ada yang lain.
1: Ham
0: ya. Cuba berani cakap ada. Biar sini kamu rekod.
1: Balik kelak kena pukul kan. Bang tengkuk.
0: Marisa berbirat ya pergi kerja esok ya.
1: Ada yang patah.
0: Jadi apa pun jom kita layan hanya di Asyik FM. Gahju Asyik.
1: Moin.

0: Itu dia.
1: Alamak.
0: Nonin. Ya. Nonin. Ya.
2: Itu untuk abang-abang pilot darat kita.
0: Ya, abang pilot darat kita yang malam-malam sentiasa bekerja.
2: Betul.
0: Tak ada henti-hentinya.
2: Masa mau balik tu kan dia pasang lagu ke kat luar demo. Nonin. Bunyi apa kat belakang ni kan?
0: Oh,
2: rupanya ada dua biji lori. Ya. Lori 3 tan tu punya baju. Dengan dia pasang lagu tu.
0: Itu dia.
1: Alamak. Sekarang

0: orang dengar lagu.
1: Betul. Dia mencerikan suasana tapi agak bahaya jugalah sebab orang-orang macam cari-cari.
0: Terkejut
1: kan bunyi pula ni, dari mana pula ni
0: menyanyi. Jadi lepas ni kena faham dah bunyi macam ni, bunyi lori ya. Jadi ini hiburan, joget dulu sambil bawa kereta. Tenonen buat macam tu.
1: Okey, sama kita punya tajuk kita tadi ya, sama kita yang komen Murni. Murni daripada Bukit Rok kata.
0: Murni.
1: Memang duduk tepi sungai tapi kurang mengenali spesies ikan
0: kata. Oh, ayah mak, orang Bukit Rok kenapa tak kenal ikan? Bukit Rok. Ikan ni kenal ke? Ikan apa orang kata ikan belangkak orang panggil apa, haruan. Takkan tak kenal Murni.
1: Dia pelik duduk tepi sungai tapi dia tak kenal ikan.
0: Ya, Murni, kalau saya datang Bukit Rok nanti saya nak tunjuklah dekat awak jenis-jenis ikan. Nanti saya bawa gambar-gambar tu. Kod-kod nanti satu hari awak dapat ikan tapah, awak boleh bagi saya. Dekat Bukit Rok tu banyak tu.
1: Berudu kenal berudu?
0: Berudu bukan ikan kan. Berudu tu kata.
1: Dia macam ikan. So bukan. Kita tunjuklah dia dulu.
0: Jangan, tak ada siapa nak makan.
1: Tunjuk dia ikan ni. Anak dia cakap dia kan. Yalah, sebab masa dia kecil kan, berudu kan dia partner kaki.
0: Jadi ingat sekejap meh, ingat bagi mak kongsi dulu.
1: Kongsi baca silakan.
0: Sebelum kita sambung topik kita. Baru-baru ni kan kalau kita dapat tengok perayaan raya korban, raya korban, haji betul. Jadi lain pula yang berlaku dekat Johor.
1: Johor apa cerita di Johornya tu?
0: JB ya. Di mana seorang jantan rusuk kirinya patah. Nak tahu sebab apa? Sebab dia tanduk kerbau ya. Tanduk masa kerbau. Terlepas tali lah.
1: Terlepas tali ya.
0: Siku kerbau terlepas tali. Di mana dekat program ibadah korban dekat Kampung Tenang, Sungai Tiram, Johor Bahru. Bertukar detik cemas lah bila seorang jantan patah rusuk kiriknya lepas dia tanduk oleh siku kerbau lah semalam. Kalau kita dapati kan viral ya dekat TikTok ya. Video yang berdurasi lebih kurang 40 saat tu. Kerbau hitam itu terlepas dari tali yang dipegang oleh beberapa orang jantan sebelum haiwan tu bertindak agresif melarikan diri lah ya. Jadi kerbau tu kemudiannya dia pergi sono jantan tu kan. Menyebabkan jantan tu terangkat sebelum terjatuh ke tanah.
1: Kalau penjaman dia terlambung ya.
0: Terlambung. Kalau siapa-siapa dapat tengoklah video yang viral kerbau hitam tu ya.
1: Kalau kita kata muntal.
0: Muntal? Kenapa muntal? Oh, terpelanting.
1: Muntal.
0: Terpelanting.
1: Biasakan kalau muntal kan katakan kata manik tu kan ada yang dekat belakang tu kan. Dia muntal lah tu.
0: Backflip.
1: Backflip sendiri lah.
0: Jadi macam tu lah kalau kita tengok video tu. Rupanya dia patah tulang rusuk.
1: Patah ya. Alamak. Yang kata ialah ya dalam bilah. Maklumlah ya, mendatang kan.
0: Betul.
1: Kena ada yang ada ilmu lah ya.
0: Betul. Kena orang yang pro lah. Kalau macam ikan tak pengen. Dia melencat-lencat di situ aja. Kalau kena macam ikan.
1: Tapi ikan pun kena kenal juga. Kalau pak kenal nanti juga. Yang ada
0: tangan,
1: yang ada
0: bola bengkak ya.
1: Yang ada apa? Bisa
0: ada
1: tu.
0: Bisa.
1: Jadi tak kena tolong ikan juga, jangan pakai tangkap dengan tangan ni.
0: Tangan bola bengkak ya.
1: Kena itu kena tengok juga ya. Betul. Ada bisa jangan kenal ikan ya. Murni ikan tapah, Murni kenal lah kata.
0: Ikan tapah kenal.
1: Ikan tapah kenal.
0: Kalau jumpa bagi saya. Antar je kat rumah saya.
1: Saya nak misai dia.
0: Misai ikan tapah saya ada. Saya ada sekarang, saya pakai misai ikan tapah. Sebab tu itu yang membuatkan saya manis tampan rupawan tu. Sebab saya menggunakan misai tapah.
1: Cuba bayangkan muka ikan tapah macam mana.
0: Betul, apa bayangkan muka saya pula.
1: Besar mulutnya.
0: Mulut tapah. Kadang saya berubah masuk sungai juga.
1: Dia menyelam ya.
0: Jadi macam aja kan? Saya sendiri, saya minat nampak ikan sungai ke minat ikan laut lagi?
1: Rasanya ikan laut pun boleh makan, ikan sungai pun boleh makan.
0: Yang paling saya minat?
1: Ikan apa? Ikan payak kot.
0: Ikan payak? Contoh-contoh ikan betau?
1: Ikan kelik.
0: Ikan kelik. Sungai ada, laut ada.
1: Ikan kelik limbat.
0: Kelik limbat. Dia tengok kelik limbat betul lah kan?
1: Kan itu kan?
0: Kelik limbat memang banyak.
1: Dia punya rasa kan, dia punya isi tu. Tapi
0: manis.
1: Manis. Tapah tak boleh komen lah sebab belum pernah makan.
0: Berlemok.
1: Kan? Dia punya kan, dia ada macam minyak-minyak tu kan?
0: Ya, ngek.
1: Aduh, yang tu memang oi, tak ada favorite tu. Bukan kelik yang dia orang kata kelik.
0: Bukan. Dia kelik limat yang ada bintik-bintik kuning.
1: Kat badan tu kan?
0: Kelik limat. Itu dekat badan dia ada bintik-bintik kuning.
1: Dia tak sama rasa kelik mana.
0: Dia kelik biasa pendek, dia panjang. Kelik tu panjang, kelik limat.
1: Kalau kita panggil kelik tu biasa kelik bandar ya. Kalau yang biasa tu kan, yang jual dekat pasar raya tu kan.
0: Kelik apreka.
1: Anak eh. Tapi kalau limbat tu memang
0: limbat tu tak dapat, tak ada dijual di pasaraya.
1: Tak ada yang tu.
0: Jadi
1: itu
0: dia
1: barang ori ya.
0: Limited edition.
1: Barang ori tu. Oh, dia, sebab dia badan pun panjang kan. Klik yang dijual biasa tu dia pendek kan. Jadi kita faham.
0: Betul. Jadi mata Haji Telior, ai kena sabar ya.
1: Tidak
0: kena sabar. Jadi ai kena dengarlah dulu lagu dari Secret Man ni, sabar sayang.
1: Sabar sayang.

0: Sabar,
1: kena sabar yang... Kena sabar ya, nanti kita cari ya.
0: Yang ada yang ada kelilimat tu halu-halu lah.
1: Bagi tahu dia. Dia nak. Saya ada kawan jual kelilimat.
0: Kita buat live nanti. Kita panggang kelilimat.
1: Nanti saya bagi tahu awak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Okey. Jom layan sabar sayang.
0: Moi.
1: Secret Band.

perhatian, perhatian. Jangan

0: Jenolakan band Sungai Rasau. Tapi Sungai Rasau? Bukan Sungai Rasau Puchong lah.
1: Oh bukan ya?
0: Slim River.
1: Slim,
0: Slim River. Slim River.
1: Tak sebut.
0: Kita kan berat sekarang pasal ikan sungai dengan ikan laut. Jadi kita river kalau ada.
1: Ya.
0: Slim River.
1: Wah, jangan marah kau macam marah kalau Slim River.
0: Umar baru tahu sebenarnya dekat Slim River pun ada Sungai Rasau.
1: Ada.
0: Ayah pernah pergi?
1: Pernah sampai?
0: Nak sampai ya?
1: Berasau ada, Berasau ada.
0: Oh Berasau.
1: Berasau.
0: Sungai Rasau.
1: Kampung Berasau.
0: Wah.
1: Kampung asli juga tu Berasau.
0: Berasau.
1: Masuk dalam kampung dia.
0: Ya. Kedalaman mana?
1: Dia
0: jalan hitam ke jalan merah dah?
1: Empat lah, cuma dia jalan atas tapi hancur sikit lah masa-masa tu. Cuma masa tu, ada program sambutan hari orang asal sedunia lah.
0: Buat di kampung
1: anjuran,
0: Berasau.
1: Yayasan orang asli Perak masa tu ya. Jadi merasa lah pergi masuk.
0: Betul.
1: Jadi dapatlah menyaksikan demo punya orang kata program Desmo the Don ya. Demo ada buat program malam tu ya. Silap masa tu ya. Ada dengan menteri tu. Skop masa tu ya. Skop nama dia apa lupa dah. Begitu lebih kurang gitulah. Dah lama ya.
0: Tapi ada kenangan ada lah juga. Macam mana kah Pak Nahu langsung?
1: Rasalah makanan kawan kita dalam Semai kan. Dia mau masakan semua lebih kurang kita juga. Tapi adalah campur-campuran yang berbeza
0: mungkin kita rasa ada yang membuatkan dia bervariasi lagi.
1: Bervariasi
0: lagi.
1: Dia mau mesra kan. Dia memang kalau kita datang tu wey, memang dia kata makan cak kata. Baby cak kata cak. Kita pun
0: sedap ni.
1: Kita pula pantang nolak rezeki kan.
0: Okey, dengan berbalik ke topik kita ya. Ikan sungai atau ikan laut yang menjadi pilihan. Kalau macam mas sendiri ya. Kalau mas sendiri masuk lagi suka ikan sungai ingat.
1: Ikan sungai ya? Sebab apa?
0: Sebab macam Ajih khabar tadi lah, dia ada bermacam-macam beraneka rasa lah. Antaranya kalau Ajih tadi Ajih khabar apa? Ikan kelilimat kan? Kalau mah ikan baung.
1: Ikan baung kan?
0: Baung kuning tu.
1: Apa beza rasa dengan baung merah? Ikan merah?
0: Baung merah tak pernah rasa lagi.
1: Baung ikan merah tak pernah makan?
0: Tak pernah rasa lagi. Kalau baung kuning selalu rasa. Dia lemak-lemak dia tu sedap. Selepas baung, lepas tu ada lagi ikan tapah.
1: Tapah
0: ya. Tapah pun sedap nge.
1: Belum
0: makan ni. Sampai sakit perut nge.
1: Hai.
0: Punya sedap tu.
1: Hai.
0: Sampai sakit perut bedal betul-betul.
1: Kau kunyah ya.
0: Ya. Ai bayang ikan tapah berbesar pahak mah ka.
1: Ai besar perut sebab kunyah tu pajak member.
0: Mungkinlah. Dan orang khabar tu ikan yang mah kata benda tu ikan tu basic. Tapi
1: rare,
0: sekarang ni bila kita duduk kat bandar macam ni kita rindu rasa dia.
1: Tapi bagi mare ikan tapah jumpa lah.
0: Ikan mana ikan tapah?
1: Ikan tapah ha.
0: Ikan tapah memang payah jumpa. Ikan seluang. Ikan seluang kan kecil-kecil kan. Aje lepas tu aje bakar, aje makan siku-siku dengan sambal.
1: Seluang punya tulang ke?
0: Kalau mana ada? Memang dia banyak tulang kan, tapi kalau aje dah pro, aje makan dengan tulang pun tak ada hal.
1: Boleh telan ya?
0: Kalau mama dah pro dah.
1: Boleh mama. Mak pernah makan dengan seluang tu. Tapi mudah sangkut.
0: Kalau mak tak.
1: Mak punya mungkin.
0: Mak sikur-sikur boleh telan. Mak seko-seko tu colet dengan lada masuk terus dalam mulut.
1: Kerup-kerup mamuh ya.
0: Kunyah-kunyah. Macam makan keropok.
1: Okey lah tu. Malam tekak mana macam ada jaring.
0: Jadi tekak kaya belum mori lagi. Maksudnya tekak
1: ada, kaya. Ada jaring.
0: Ada jaring. Dia lekat.
1: Nah,
0: kalau macam mana dah betai dah. Dah jaring semua dah buka dah.
1: Dia sedap. Tapi itulah ya. Aduh. Tapi kalau buat kuah masuk kan?
0: Bila kita duduk macam dekat bandar hari ni kan. Rasa susah nak makan ikan seluang.
1: Ini banyak burung-burung terbang boleh ni.
0: Bukan kata dekat mana lah. Kalau mah duduk dekat Bukit Tadum sendiri pun susah kan nak makan ikan seluang.
1: Ikan apa punya kat Tadum tu?
0: Ikan patin. Sengah-sengah gitu kan.
1: Bukan ada payak situ?
0: Susah ni.
1: Mana air hitam?
0: Ikan payak tu macam aja khabar tadi lah. Ikan payak, ikan kelik. Ikan betok
1: lah.
0: Ikan tu macam tu je lah. Tapi nak dapat ikan seluang tu susah. Nak kena ke sungai kita kan. Sungai kita juga win. Semua ada.
1: Mana Pahang always di hati jugalah.
0: Ya, betul. Pahang kosanam always in my heart.
1: Ada dua ni.
0: Kosanam dengan Selangor. Tapi tak apa. Kita dua-dua boleh.
1: Boleh ya.
0: Kita hidup secara orang khabar tu. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang rimau mengemau.
1: Ingat menguap tadi.
0: Menguap tidur.
1: Tengok harimau menguap macam mana muka boleh aja ya?
0: Mungkin
1: Sikro apa? Ikan teri.
0: Ikan teri
1: alias seluang.
0: Ikan apa? Seluang, Seluang dia panggil, dia panggil Terry juga.
1: Terry?
0: Oh, nama orang putih ke John Terry ke? Oh. Nama dia.
1: mungkin dialek kawan kita Skiro ni memang dialek lah aku.
0: Dialek lain kau.
1: Ikan Terry namanya.
0: Ha, rupanya ikan seluang.
1: Ikan seluang ya. Okey.
0: Dia beza kalau, tadi kalau dekat Pahang lain pula ngin. Kalau Inau ah. Ada orang panggil seluang badar.
1: Seluang badar
0: eh? Ada lagi orang panggil seluang Pahang.
1: Oh.
0: Seluang Pahang ni yang besar tu, yang sungai Pahang punya. Habis besar kan?
1: Kalau seluang
0: dua lai jari, tiga lai jari yang tu.
1: Oh.
0: Seluang Johor, dah tak lagi apa Nahor lagi. Pak dengar lagi. Seluang Selangor pun pandai lagi.
1: Cuma yang kata bawang tadi, memang bawang ada beza ya. Sebabnya ikan bawang kuning tu, dia adalah original.
0: Dia Malaysia. Original. Merah tu pendatang lah.
1: Pendatang. Jadi yang pendatang yang sedap ke yang ori?
0: Matanya Aih ya. Kalau Aih nak berkawan, Aih nyari orang Bangla ke semua kita.
1: Semua orang boleh berkawan.
0: Semua orang boleh kan. Tapi yang best ni orang kita sebab dia faham bahasa kita kan. Contohlah lebih kurang dia ibaratnya.
1: Tak, dia punya lemak dia tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Lemak air ori kan.
0: Memang sur.
1: Okey.
0: Jadi jomlah kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu dari kumpulan Escape.
1: Escape
0: Sesudar yang bermaksud hari yang indah.
1: Hari, indah.
0: Hari ini jadi kita doakan semoga hari ini semoga indah-indah belaka buat semua para pendengar kita dan juga diri kita sendiri. Sesudar.
1: Moi namoi.
0: Baca asyik.

0: ACFM, moi. Lain yeah. ada daripada yang lain. Jadi sekarang 10:07 minit pagi, kita dapat masuk jam yang ketiga, kan? Kajian semua masih lagi bersama dengan Kujan berdua, DJ Azizi dan juga Iris in the house. Yo, menemankan kajian sampai ke kedua, pukul 12:30 hari ke kelak. Jam yang kedua. 8, 9 dah ketiga dah, kan? Yeah.
1: 9
0: dah. Jam ketiga ya. dah pukul 10 dah pun.
1: Okey, baik.
0: Aje macam mamainya. Macam ke ni aje.
1: Terbayang ke ikan.
0: Oh, terbayang ke ikan. Ikan apa aje bayangkan tadi?
1: Ikan kelilit limat.
0: Ikan kelilit limat. Ya. Jadi apapun, terima kasih buat para pendengar yang masih lagi mendengarkan Asia FM. Kalau di mana berada sekalipun, terima kasih banyak-banyak ucapkan dekat kacang.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang mau putarkan.
0: Ya.
1: Dan juga konsep perkongsian lah, Pumo kelak. Tapi kelak semua ada perkongsian nak dikongsikan bersama dengan Pumo. Pukul dan TVT bersama dengan semua ke, di mana ke, boleh saja WhatsApp di 013
0: jangan malu-malu
1: 3151600 kan, ya. Dan kalau ada ada cerita, kalau orang kata pasal ikan tadi,
0: pasal ikan tadi nak kongsi pun boleh,
1: kalau semua nak telefon pun boleh, ya. 03-228-3567 pun boleh nak kongsi-kongsi, ya.
0: Betul.
1: Tapi bukan kisah air, ya. Kalau kita cerita pasal air pula, bukan pasal air ni. Ini pasal ikan ni, suka ikan apa, ikan sungai ke, tak tahu lah ikan apa lagi, ya.
0: Betul. Banyak jenis ikan, ikan sungai,
1: ikan, ya.
0: Tak cuma ikan tu jenis duduk kat laut ataupun sungai. Ada juga yang ikan payak, macam haruan. Kadang haruan pun ada juga dalam sungai.
1: Betul. Dan kita juga, ya, dalam negara kita ada berbagai jenis spesies ikan lah, ya.
0: Cerita pasal ikan, kan? Ai minat buat ikan haruan.
1: Ikan haruan. Ai minat juga buat kuah.
0: Buat kuah, ya.
1: Bahagian kepala masukkan.
0: Kalau haruan sekali-sekala boleh, ha? Kalau selalu tak boleh.
1: Kenapa?
0: Jadi macam muak.
1: Muak, ya?
0: Nah.
1: Oh, macam tu, ya.
0: Dan tips-tips untuk yang suka casting. Kalau dapat ikan haruan tu, kalau nak makan, sebaiknya jangan ni, jangan buang perut, jangan buang sisik.
1: Betul?
0: Bakar terus.
1: Bakar terus, ya?
0: Betul, kacang semua akan rasa manisnya yang teraman ikan haruan tu. Cuma basuh-basuh-basuh, buang lendir-lendir sikit. Bakar terus. Oh, memang. Lepas tu kalau cobit isi dia, memang manis betul.
1: Manis, ya?
0: Ya,
1: Mana kulit jangan buang, eh?
0: Kulit jangan buang, perut pun jangan buang. Cuma jangan makan lah perut tu. Bila kan dah makan-makan kat perut, jangan makan pula. Sebab tak buang kan tadi, kan? Makan isi aja.
1: Geram punya sekali dengan
0: sebab tu. Sebab mana-mana bedah perut dah. Lepas tu rasa pahit dah. Memanglah perut kawan dah bedah. Memang pahit rasanya.
1: Okey, sahabat kita Rohaya kata, tengah masak ikan lampam.
0: Lampam.
1: Gulai dengan putik pisang daun kesang.
0: Uduh, putik pisang.
1: Ikan lampam, ikan yang warna putih je, kan?
0: Putih merah.
1: Putih merah, kan?
0: Ada yang putih terus pun ada juga. Yang dia bersisik. Dia ada dua jenis lampam. Lampam Jawa dan juga lampam merah. Lampam yang mana satu tu? Siapa nama dia tadi?
1: Rohaya.
0: Rohaya, kat mana rumah awak tu? Kalau dari Selangor, tolong bagi tahu location. Saya datang kejap lagi.
1: Kami ingat nak buat lawatan.
0: Kami ingat nak buat kajian sikit berkaitan dengan ikan lampam.
1: Sebab kebetulan katanya dia melibatkan gulai dan juga melibatkan putih pisang.
0: Lepas tu daun kesang.
1: Jadi kami perlukan membuat satu pemeriksaan lah.
0: Biasa kalau panggil daun kesang ni, orang jakun kita, kan? Orang jakun kita je panggil daun kesang, kan? Kalau orang teman, kabar semomok.
1: Semomok, ya? Kalau macam orang putih saya, kan? Kesang.
0: Kalau orang kita panggil kesang.
1: Kesang, ya?
0: Kalau grup panggil pepijat.
1: Pepijat, ya?
0: Itu yang lain. Macam tu ada dia balas tadi? Tak ada, Rohaya tak ada balas.
1: Dia balas, dia suka aja.
0: Suka aja. Tolonglah bagi tahu kampung kat mana tu.
1: Dia masak second agak tu.
0: Kajian diperlukan.
1: Kajian
0: tak apa, kami berdua seekor seorang cukup, dua ekor aja. Kami tak minta banyak.
1: Tak, kami tak rasa kena rasa gulainya saja,
0: jangan risau. Gulai dia. Ikan tu kami tak sentuh.
1: Ikan awak ambil lah,
0: ya. Okay. Aduh, kenapa rasa rindu dekat kampung ni?
1: Awak kata dia datang kepada Tengalung.
0: Tengah jauhnya Tengalung, baik.
1: Jauh sangat dengan Serok tu.
0: Memang dekat dengan Serok. Masalahnya kita sekarang kat Bandung, kan? Saya kena tengok ke. Kita semata-mata nak makan ikan lampam, nak balik 3 jam.
1: Apa? Peti ais ada, boleh simpan.
0: Tapi dia dah buat gulai tadi.
1: Boleh
0: simpan. Tapi kalau ada lebih boleh?
1: Boleh.
0: Kokot ada member-member yang nahan tu ke, nahan apa orang kabar tu?
1: Pakai GrabFood.
0: Aduh, lupa namanya.
1: Nahan apa? Nahan luka?
0: Bukan nahan luka, ada lagi. Apa nama tu, ya?
1: Salah ya.
0: Kejap lagi lah kau bagi tahu. Kalau kau ingat baliklah ya.
1: Pikir-pikir dulu nanti orang jawab. Okey, apapun ya, kita dalam Malaysia sebenarnya kita ada lebih dalam anggaran ya 1500 hingga 2000 spesies ikan sebenarnya. Keseluruhan ya, ada perairan negara kita lah ya. Ikan ikan air masin tu kata ya. Yeah. Melebihi 1000 spesies ya dijumpa di perairan negara termasuk zon ekonomi eksklusif ZEE. Ya, ada 60 spesies jerung. Ya, jerung pun ada ya, banyak spesies ya. Ingat bahaya ya, ada spesies ke?
0: Jadi ingat, mana dah ingat, dah ingat. Okay, no. Kenapa tadi? Orang Tengalung selalu nahan apa? Nahan amai ni.
1: Amai. Oh, yang dia macam yeah, luka besar tu kan?
0: Itu mak pernah pergi sekali dekat Nengkalan Cikgu Mas. Ada member lah, Jaki nama dia. Ada nahan amai. Kod-kod ada ke? Takkanlah tak nak pelawa. Kalau ada kita orang datang petang ni juga, kita orang datang ambil kerja, ambil ikan kan. Ikan sungai.
1: Tak, kami nak ambil bau-bau tulang dia tu.
0: Lepas tu kalau ada apa kesang lebih, bungkuskanlah di tepi. Barulah tak pun apa, orang kabar buah kulim ke.
1: Buah kulim. Ya macam buah ara tu kan.
0: Lain ya? Buah kulim.
1: Oh, yang keras tu.
0: Yang keras tu. Itu sedap nge.
1: Malumlah mama biasa makan stick kan.
0: Campur ayo. Baik aja makan ikan salmon aja tadi ya, kabar tadi.
1: Salmon sedap kulitnya.
0: Empat sedap lagi mah.
1: Rasa belum? Selti apa?
0: Mak dah rasa dah dekat sushi apa semua tu.
1: Bukan kan ni yang kulit tu, kulit salmon, selti eggs. Salmon kulit crispy macam gitulah.
0: Entahlah apa namanya.
1: Yang penting nak nyebutnya.
0: Ikan seluang ni sedap.
1: Ikan seluang sedap ya.
0: Okay. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Ini adalah lagu dari Wani Hasrita.
1: Wani.
0: Canggung.
1: Canggung. Allah canggung secanggung.
0: Bukan.
1: Oh, bukan salah.

0: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Hai, belajar tinggi-tinggi. Tapi mutung cubur juga. Malih aja di gede.
2: Iya.
3: Ina nak well nak laj madu. Madu. Ma itu nak tergur. Tak nak bersimbang. Rek nak perak anak jak belayan ni kali.
1: Iya. Yeah. Haji ni semua empat pandai buat kerja. Memang lah tiga hari kerjanya. Hai, teruk betul lah jika bekerja.
4: Alah, orang ni suara dengan kaki sama aja. Ha, macam nak sedap benar seorang tu.
3: Agak lah ni rendah mesin oi. Ni mari neng-neng baru ecal mesin oi. Di.
1: Gejil lah mahi sungai serak. Ingat kawan-kawan ya, jangan merendahkan makilah.
5: Pahau merendahkan wang lain. Setiap wang ada kekurangan, ada kelebihan.
1: Bak kata pepatah tu, kalau empat pecahkan duyung, mana kan dapat sagunya.
5: Ingat semua, jangan pandang rendah orang lain. Pesanan ikhlas dari Malaysia.

0: Gok ya. Ha, nah, lagu daripada Agas.
1: Agas ya.
0: Agas tu bukan yang terbang-terbang tu kan, dalam hutan tu.
1: Agas. Ha, iyalah Agas dekat tu. Tapi kalau masuk dalam jam kita tak tahu lah makan masuk yang lain nak kan.
0: Kalau bahasa kita Agas tu yang macam nyamuk tu yang buat katal-katal tu.
1: Dia suka ngigit apa kuping telinga.
0: Betul. Dia buat panu-panu telinga tak tahu merah dah
1: kan telinga. Kan dia banyak dekat lembu tu.
0: Betul. Betul dekat lembu pun dia banyak.
1: Sebab lembu tu telinga yang tebal ya.
0: Betul. Tak ada rasa
1: agaknya. Dia ada bulu lagi ya. Jadi bolehlah kabur dia.
0: Kalau telinga kita tu memang asap dah
1: bengkak telinga kita menyedahnya
0: dah nampak macam berapi dah. Wah betul kalau mah masuk hutan
1: garuk-garuk lah ya
0: mah sanggup apa orang khabar tu asap tu biar meletak betul tepi telinga kita ha main betul ha ya
1: boleh juga lingkar dengan buat nyamuk kan
0: betul juga ya. Mari kita makan telinga mah pula dah luka pula macam mana nak ai kena cipta alat tu kan
1: kan alah kan ada yang kan ada bekas nyamuk tu kan ada menurut kan orang geng
0: ya di, untuk tu
1: ginoreh tu kan
0: tapi letak itu macam mana letak kat kepala
1: gantung kat telinga
0: dah macam pakai anting kau lah
1: ha kan ada pulung tu anting kali. Jadi cubalah tu. Okey, sahabat kita Carol Cicero kata cerita ikan tadi dah. Bukit Serok ikan lais memang mantap. Kalau balik esok memang cari ikan lais. Ha.
0: Macam mana belum musim?
1: Oh, belum musim lais.
0: Musim. Lais ada musim ni.
1: Ada musim eh.
0: Lepas air dalam, lepas tu dah merawang-rawang baru musim dia.
1: Oh, ni Carol Cicero kata ni.
0: Carol apa?
1: Carol Swiss Roll.
0: Oh tak kenal.
1: Rasanya sahabat kita ni dia ni orang Jekuah ni.
0: Oh iya ke?
1: Oh. Ya. Rasanya lah dia memang asal orang Serok asalnya.
0: Oh iya ke? Okey faham.
1: Dan juga jauh dapat ikan berlemak dalam hutan lesung ni. Itulah.
0: Oh iya betul.
1: Berselam malam.
0: Oh tadi siapa tu Rohaya?
1: Ni Rohaya. Rohaya. Jakil lah yang selamat halau apa tu? Halau ukan apa tu nak faham mata kabur kena
0: mata kabur dia maklumlah dia hari ni hari keempat straight
1: tapi
0: dia ni
1: mungkin dia belemeng mungkin ialah ikan tu kan memang betul ikan memang ada belemeng
0: belemeng
1: kalau kita nak bakar kita panang ya
0: ada telur lagi
1: habis kawan dia anak habis keturunan kawan
0: ai tak peduli punya. Kita sedap dia je.
1: Betul-betul kan? Oh, bagi telur memang padu. Kalau dibayangkan lah, ikan-ikan tempat air, ikan temakang ada pandang kan?
0: Ikan temakang banyak. Tak banyak sangat dah.
1: Second dah. Masukkan betul ikan temakang.
0: Wah, ya gila.
1: Kan telur kan? Besar telur dia.
0: Telur ikan temakul, tu temakul.
1: Temakul bapak pernah makan.
0: Temakul sama.
1: Tapi kalau temakang tu memang. Jebat kata, selamat pagi Iris tadi.
2: Selamat pagi.
1: Seorang-seorang kunci. Tak, bukan seorang. Ada berdua ni. Di belakang, depan, di kiri dan ada malaikat yang menjaga.
0: Amoy.
1: Kiri betul. Dan kanan.
0: Betul juga, iya. Hebat
1: juga. Boleh nampak kan?
0: Jadi topik kita pagi kan memang menarik sangat.
1: Ya, menarik. Ya.
0: Tapi ikan laut diketepikan sekarang kah? Ada siapa-siapa pula yang minat ikan laut? Cuba
1: tak
0: sebut sikit
1: lah ikan laut. Kenapa awak suka? Yalah sebab
0: ikan laut apa yang awak semua suka?
1: Sebabnya orang kita dia tak ramai ingat yang duduk tepi laut biasanya ya. Kebanyakan kita ni memang duduk di kawasan yang dalam sikit lah
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: kalau ada pun mungkin kawan kita mungkin yang di pinggir laut mungkin daripada
0: orang
1: Batu
0: suku kaum Seleta.
1: Tapi kat Pekan dah juga Batu 3 betul. Sampai Batu 6 tadi pun 4 jauh juga dengan laut ya.
0: Kawan 3, kita Kemenol pun
1: dia 4 jauh lah. Kawan kita di Seleta juga sama, dia mau juga ada duduk tepi laut. Kawan kita di
0: Banting
1: Kampung Sungai apa Kampung Sungai
0: Banting
1: apa,
0: sama kampung,
1: kan? Banting sama ya.
0: Ni apa dekat Kampung DJ Vicky
1: DJ Vicky Tanjung Sepat.
0: Lepas tu dekat Pulau Banting sama banyak lagi.
1: Pulau Ketam.
0: Emang pergi Pulau Ketam sama, tak pernah.
1: Big sekali pergi kan.
0: Dekat mana?
1: Dia Pulau Ketam ni kat Kelang maksudnya. Kat Kelang.
0: Berjauhan.
1: Tapi best sangat sebab dia tu beza tu dia punya pasar dia atas air. Dia macam kan macam kawasan tu kalau kita kata macam bandar lah ya. Tapi demo ni bandar dia kecil aja. Cuma dia dekat air.
0: Pasarnya. Macam mana nak beli atas air? Kitanya dia duduk
1: taklah dia maksudnya dia ada tiang lah.
0: Kitanya.
1: Tak, kita macam biasa lah berjalan atas biasa. Cuma dia ada tiang lah. Cuma kita duduk atas lah. Macam bangunan bawah parking. Atas tu tempat shopping.
0: Nanti materai tengok Pulau tengok. Ketam
1: Pulau ya. Ketam. Ma ada pergi situ kan. Oi, kawan kita di Pulau Ketam bagi mak ketam besar betul maksud tu. Terkejut mah. Oi, ini ketam merah ke ketam apa nipah eh? Yang besar gitu
0: kan.
1: Bawa balik rumah lah masa tu.
0: Free lah.
1: Bagi free. Tu mana bayar itu siap. Kesian pula dia mungkin cari susah-susah kan.
0: Kena pergi juga kalau free ni memang kena pergi juga.
1: Tapi terima kasih sangat lah dekat
0: orang kita ke?
1: Orang kita.
0: Katanya yang menaiki banyak orang kita.
1: Orang kita di Pulau Ketam namanya. Kampung orang kita dia memang duduk di pinggir macam pinggir apa muara kot dia panggil muara lah Dia ada nipah macam belah kita jugalah kan. Demo pun ada. Nanti saya tanya mungkin peni kawan kita di belah-belahun boleh tanya lah. Sama ada pergi lah. Oh, best kan, best. Masa tu manik bot untuk daripada tempat yang memang kata
0: jeti nak ke Pulau Ketam tu.
1: Dia ada tempat besar kan.
0: Oh, kena naik bot lah daripada jeti nak ke Pulau Ketam.
1: Naik bot ke kampung orang kita tu.
0: Masa tu berapa bayar?
1: Masa tu sebabnya masa tu masih lagi masa pergi tengah buat cek yang.
0: Jadi kalau nak pergi sendiri macam mana?
1: Mungkin berselipun lah, selipun batin ke.
0: Kena sewa bot.
1: Adalah batin situ. Batin ada bot.
0: Pulau, memang pulau lah dia duduk.
1: Ya, yeah, ya, yeah, dia duduk tepi laut.
0: Nah, macam berminat ni.
1: Dan situ dia memang duduk atas air ni. Dia duduk atas air, dia macam orang macam
0: kalau orang dekat Sabah Sarawak.
1: Ya, sempurna tu. Gambar macam tu kan? Ada macam tu lah. Rumah dia pecah-pecah.
0: Jadi orang berniaga agaknya dalam fiber agaknya dalam.
1: Mungkin lah dia paklah berniaga sangat. Mungkin dia jual ke bandar kat Pulau Ketam tu kan, dia jual lah. Cuma masa tu dia bagilah dia bagi. Jadi maupun terima kasih lah kedua mamak tu dia bagi. Merasa betul lah ketam juga. Dia punya isi dia tu kan
0: banyak.
1: Telurnya banyak.
0: Nanti orang Pulau Ketam tolong jemput Iris datang kampung ya. Orang Pulau Ketam. Orang Pulau Ketam tolong suka kaum apa?
1: Mamri.
0: Orang Pulau Ketam suka kaum Mamri tolong jemput Iris ke Iris. Macam berminat aja untuk berjalan-jalan ke kampung tu nak dengar kalau, ada ketam lagi.
1: Kalau tanya Rio memang Rio Pak tahu, Rio Pak kaki jalan.
0: Rio Pulau Pinong Rio.
1: Tapi kalau ada kawan di macam dia mungkin Pulau Keri, dia mana tahu lah. Pulau Ketam tu di mana.
0: Nanti tak apa.
1: Tapi memang betul lah ketam ni.
0: Yang ada dalam live ni yang kenal-kenal orang Pulau Ketam tolong promote muka Iris. Iris berminat nak jalan-jalan ke kampung dia.
1: Dia handsome betul, memancung dan bergaya.
0: Betul. Tapi jangan ngarat saya lah, saya dah ni.
1: Jangan ngorat dia ya. Dia takut lusung batu kena
0: kat leher saya dia. Saya kena kat kepala dah benyol.
1: Okey, balik cerita tentang ikan.
0: Jadi ingat demo kah betul ingat. Ayah khabar kan demo kah kerja pagi pulang pergi pagi pulang pagi. Jadi demo kah susah kan. Jadi kita dengar dulu lah lagu dulu lah.
1: Ya, lagu apa tu?
0: Lagu pergi pagi pulang pagi.
1: Pergi.
0: Armada Band.
1: Armada
0: ya. Ya, orang khabar rezeki kita ni kan. Kalau kita rajinlah banyaklah pagi tu. Kalau petang lah macam tu. Kalau pepatah atau khabar apa, kais pagi pulang pagi kan.
1: Jadi ini dia. Kais pagi makan pagi,
0: kais petang makan petang. Jadi
1: kais malam
0: makan esok pagi balik.
1: Okey.
0: Jadi ini dia. Pergi pagi pulang pagi Armada Band.
1: Mana mau.

0: Itu dia sayang-sayang dari Carmen sementara tadi. Lagu dalam dialek Semelai yang menghiburkan kita semua.
1: Semua hibur nangnya.
0: Rasa-rasa pikiran. Okey, kan sekarang jam berapa menunjukkan pukul 10.47 minit pagi. Yeah. Ini bermakna sebentar saja lagi, lebih kurang 13 minit saja lagi. Kita akan beri laluan untuk rakan kita, Azizi.
1: Azizi.
0: Untuk membacakan berita dalam dialek Jakun sebentar sahaja.
1: Berita okay. Kedua ya untuk...
0: Berita kedua untuk Arika. Selepas berita temiar pukul 9 pagi tadi. Dan pukul 11 saja lagi. Berita dalam dialek Jakun.
1: Pukul 1 berita dalam Semai. Pukul 3 berita dalam Temuan. Pukul 5 berita nasional. Dan juga pukul 9 itu berita terakhir lah ya.
0: Jadi kita semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Dan juga topik kita, ikan apa yang kacan minat, ikan sungai ataupun ikan laut. Ikan keke.
1: Tapi kalau ini Rio dia memang suka ikan laut.
0: Rio ke?
1: Oh ya, sebab dia Rio Sea.
0: Rios, betul juga ya. Kalau ikan laut, sungai mesti di Rio, apa, river.
1: River Rio.
0: Jadi jom kita layan. Ini dia Reality Insan Sentaki.
1: Yeah, mana-mana.

11 pagi. Salam sejahtera, berita dalam Dajakon Graduate Azizi Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukannya sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kokoh di dunia. Bagi tahun 2025, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, Menteri Permodalan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng Boyet, penyampaian itu buktikan dasar dan pendekatan kerajaan madani, abdraskan kestabilan dan juga takbir urus Samarek. Kemungkinan pelabur serta pembangunan inklusif terus mendapat jerafan ke peringkat antarabangsa. Wayat beliau kedudukan Malaysia di tempat pertama dapat ditengung dengan kekuatan sistem kewangan Islam, industri halal, inovasi serta ekosistem pembangunan negara, hak dia yakin kurang ramai. Kerajaan mendesak supaya siasatan menyuruh bebas dan telus dibuat dengan cepat dengan hal dakwaan layanan kasar dekat rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan nak ikut misi global sumut Flotilla GSF 2.0. Wakil Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Sabri Nasional Nasir Ismail beliau dengan serius dakwaan melibatkan layanan fizikal kasar, unsur intimidasi serta penipuan hak-hak dekat TV tak dapat kena tahan masa ikut misi kemanusiaan itu. Macam pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan sekat tengah mengumpul testimoni serta bukti berkaitan hal itu. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan bermacam kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama atau NICA. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan beritahu sebanyak 5,074 pemeriksaan dapat dibuat ada 4,339 premis takluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994 bagi tempoh 1 Januari sampai 30 April dulu. Ia melibatkan bermacam sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemulihan balik buangan terjadual, loji rawatan tumbuhan dan industri lain hak berisiko mencemarkan alam sekitar. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ritudin Al-Tapabila Shah menjadikan ucapan takziah dan berkenan mengenakan sumbangan dekat waris pasangan lelaki bini hak maut dalam pelanggan di Jalan Kuantan Segamat Depekan. Sultan Pahang ikut hantaran di Facebook beritahu sumbangan baginda disampaikan setiausaha sulit khas Sultan Pahang untuk Arya Ragna Ahmad Norba Delin Abdul Murad dekat waris Inspektor Syah Lokman Luza Ramli dan bininya Nurul Fiza Adriana Ardiana Ambak de Sepitai Tunku Abuan Afzan semalam. Agensi Ajar Dadah Kebangsaan AADK akan mula menggunakan kit ujian khas bagi kesan beberapa jenis dadah sintetik baru dalam operasi pengawasan seluruh negara bermula Jun IKA. Kota Pengarah AADK, Datuk Roslin Yusof Bayat, kit ujian itu telah dibagi kepada semua pejabat AADK negeri dan daerah untuk kegunaan pegawai serta anggota masa membuat operasi di lapangan. Bayat beliau kit itu mampu mengesan adanya bahan terlarang melibatkan dadah sintetik termasuk salah guna ikut cecair rokok elektronik atau vape. Di Johor, seorang jantan disahkan bilik masa mendapatkan rawatan di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru lepas ditanuk seekor kerbau masa ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram. Ketua Polis Daerah Seri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak Boyet mangsa dapurkan luka di seluruhan darah pada kaki kiri dalam hal berlaku kira-kira pukul 10 pagi itu. Mangsa luka dibawa ke Hospital Sultan Aminah untuk dapatkan rawatan tapi disahkan bilik di Hospital. Ramai disiapkan empat mak sebarang cerita atau menyebarkan lumuan empat betul menganut kes itu. Sukan Kejohanan Piala Asia bawah 20 tahun 2027, pasukan bola sepak negara bimbingan Nafuzi Zain berdepan tugas hak payah lepas undi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan itu dengan aksi kelayakan dan jadual berlangsung di Laos daripada 31 Ogos sampai 6 September depan. Hanya juara kumpulan bersama 7 pasukan yang juara terbaik akan mengesahkan tiket ke pusingan akhir di China. Sebagai rekod, pencapaian terbaik Malaysia adalah muncul naib juara pada edisi 1959, 1960 dan 1968. Kejohanan badminton terbuka Singapura. Bergu muda negara Kang Kai Ying Arun Tai mencipta kejutan bila mengejutkan pasangan di ranking ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Kayaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani 21-19, 21-17. Dia semua jadual berdepan pasangan India Tazmiraj Rengireddy Chira Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, juara bertahan Aaron Chia Suhui empat berdepan salah untuk menokkan gelingan England Ben Lane Sin Wendy 21-18, 21-16.
Terus mara ke Sultan Ahai. Sekian berita dalam jakon dari Asyik FM. Berita sunting Dek Muhammad Noor Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Syekh FM, Moi Numoi. Lain ada daripada yang lain. Okay, kan? Sekarang 11.13 minit pagi. Mm-mm. Kita dah pun masuk ke jam-jam yang terakhir sebenarnya.
1: Tinggal lagi sejam ya.
0: Betul. Jadi apa-apa nak terima kasih buat rakan-rakan Nasi FM, pendengar Nasi FM yang terus setia bersama dengan Nasi FM.
1: Bersama daripada pagi tadi yang menanti bila kata nak habis dua orang ni.
0: Ya, wah, mata kan pun dah lebam merasa di bawah. Sikin.
1: Tak habis kata dua orang ni.
0: Tapi tidak, kita 4 jam je. Kita tak lebih.
1: Mungkin tahun depan ke 5 jam, 6 jam.
0: Jangan minta ni. Kalau sehari kalau 5 jam 3 hari betul turun pecah
1: bengkak mata
0: bengkak mata 4 jam pun cukup dah jadi dah
1: ya.
0: Itu pun jadi ingat kesimpulan untuk topik kita pagi ni.
1: Kesimpulannya ya. Makin bersimpul lah cerita dia. Macam jam tali juga ya.
0: Kesimpulannya terpulang kepada individu masing-masing lah. Yang mana suka ikan laut macam Jana, dipersilakan. Tapi tak salah untuk Jana mencuba ya. Awak semua yang selain Jana yang suka ikan laut, yang tak pernah makan ikan sungai, tak salah untuk mencuba ikan sungai.
1: Dia sebab bukan, makan kan? Dia allergic.
0: Bukan allergic kan? Dia mau tak pernah rasa. Macam Jana ni dia duduk Langkawi kan? Langkawi kan keliling laut.
1: Betul.
0: Mana nak datang sungai?
1: Yalah, betul.
0: Sungai pun nak nyingah ke Langkawi tu.
1: Tak, kalau makan pun allergic.
0: Ya, kenapa pula?
1: Ada orang boleh makan ikan allergic?
0: Ya.
1: Memang, kawan kita ada. Nah, nanti mau berjuta kawan mana. Ya. Dia memang makan ikan.
0: Ya.
1: Dia makan ayam je.
0: Kalau Ma dulu kawan Ma tak makan nasi.
1: Makan nasi?
0: Makan mie je hari-hari.
1: Bagus macam tu hidup tu. Kau manusia macam tu.
0: Ada yang tak minum air masak dia ingat kawan Ma. Ada yang
1: tak minum air masak.
0: Tak minum air masak.
1: Mana dia minum air apa?
0: Nak air manis tu lah hari-hari.
1: Oi, itu tak lamuk tu. Yang ada kaki yang hilang nanti.
0: Orang yang sama juga tak minum air masak, tak makan nasi.
1: Oish.
0: Waktu mana duduk asrama dulu.
1: Oi. Air macam ni. Air tu perlu dalam badan tu.
0: Jadi bila kita tengok
1: kereta pun kena letak air tu. Ikan nyawa manusia.
0: Aje kena letak air manis pula. Aje try letak kereta aje air manis.
1: Oh, okay. Cuba nanti. Tak dengan teh tarik dalam tu ni. Macam mana?
0: Basi lah teh tarik.
1: Tak cukup kereta
0: lagi. Air letaklah sirap ke. Sirap air ke.
1: Letak limau sikit. Cuba. Betul juga. Tak pernah terfikir kan. Betul juga, cuba-cuba kan.
0: Betul aja, cuba.
1: Nak jalan ke kereta boleh cuba. Tapi cubalah.
0: Tapi sembah ini cerita benar.
1: Cerita benar. Bukan air reka ni.
0: Bukan. Memang tak makan nasi, tak minum air masak. Tapi bila kita tengok tubuh dia kan, tangan dia ni, kulit dia tak macam kulit kita tau. Dia macam macam mana nak cakap, berkreseng-kreseng tu. Ada putih-putih.
1: Dia bersisik.
0: Macam bersisik-sisik.
1: Dia nak jadi ikan. Ikan pun minum air juga. Walaupun dalam air.
0: Itulah.
1: Tapi dia minum air manis ya Pak. Cepat sangat rasanya orang macam tu dia
0: bahaya,
1: akan
0: bahaya.
1: Tapi lah
0: tapi takut, waktu tu lah waktu belajar tu jelah mak jumpa dia dari tingkat 4 sampai tingkat 5. Sebab mak jumpa dia waktu tu dekat MRSM waktu tu atau mak dekat MRSM dan sekarang mak tak tahu dah dia ke mana. Tak dengar lah apa cerita.
1: Tapi jarang dengan
0: sebab,
1: manusia.
0: Sebab mak tak rapat dengan dia. Cuma tahu gitu ajalah. Bila kita ajak dia makan dia akan tanya, "Makan apa dia makan hari ni?" Nasi. Tak apalah aku tak makanlah sebab aku tak makan nasi kata dia. Aku minum air je. Air apa minum? Air masak pun tak minum. Air manis jelah kata dia.
1: Unik betul lah macam tu ya. Tapi itulah kalau ikut kajian bukan kita bukan doktor lah tapi kita nak air manis tu air manis tu boleh minum tapi berpada tapi air masak memang perlulah.
0: Ya? Tapi dia tak minum ya.
1: Dia tak minum ya. Betul lah.
0: Dia memang lah. Bukan manusia agaknya.
1: Tak, kalau air manis tak tahu lah lama-lama nanti ya, apa berlaku kat badan dia.
0: Betul.
1: Sebab kita punya ni
0: efek
1: apa?
0: Jadi badan dia pun besar angin. Badan dia besar
1: kan? Buah pinggang kita kan perlukan air masak kan. Dia nak menggerakkan segala dalam badan kita kan.
0: Betul.
1: Tapi itulah ya, kita tak tahu lah.
0: Kita
1: tapi
0: tak tahu cerita di sebalik.
1: Esok eloknya buat kawan kita dengan cuaca yang panas ya.
0: Kerapkan minum air masak.
1: Minum air masak lah ya.
0: Okey, jadi jom kita berhibur terlebih dahulu.
1: Apa tu?
0: Kita malapun hari ni hari apa kan? Hari Jumaat kan?
1: Jumaat.
0: Kita awal kan?
1: Sebab
0: esok
1: awal?
0: Malam Sabtu. Kita joget malam Sabtu.
1: Oi.
0: Dari JC. Ini dia.
1: Ada.
0: Joget malam Sabtu.

0: Sepi sebegini. Hai, and Ropi. Terus sembong Radio Malaysia RFM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya RFM Moi No Moi.

0: Itu dia, Ijek Mahak ya. Itu dia ingin lagu dalam dialek Tumiar. Gerhana yang
1: Gerhana,
0: mainnya. Saya nak nampak lagunya. Saya pernah dengar nampak.
1: Pernah.
0: Macam mana ni, baru first time lah.
1: First time dengar ya. Okey.
0: Jadi bagus lah.
1: Dia macam pertama kali lah.
0: Pertama kali.
1: Macam lagu je kan.
0: Aku melihat. Macam tu lah. Itu maksud dia apa? Ijek Mahak tu? Pertama kali lah.
1: Bukan. Ijek Mahak ni.
0: Dah tu kenapa?
1: Apa tu... Apa ya? Malu pak dah.
0: Ai pun lupa. Sebab kita bukan orang Temer kan. Kalau kita orang Temer,
1: kena selalu bersama dengan rakan tugas kita.
0: Mesti kita nahu betul. Kita kena selalu.
1: Hello,
0: Cik Mizi.
1: Cik Mizi.
0: Ajar saya bahasa Temer. Ajar kam ni nak nahu bahasa Temer. Kalau yang semua rajin, alak kam tuition dengan semua, ya.
1: Oh, tak nak kat saya, Ijek Mahak,
0: ya? Ya, Ijek Mahak. Okey, ingat kalau bahasa Jakon macam mana nak bayar? Macam mana?
1: Nak ingat ke kam lah.
0: Ya, Ajik ingat ke kam, ya?
1: Ingat ke kam, Ajik.
0: Boleh nampak, Ajik ingat ke kam ni.
1: Ingat kam nang hak apa ni?
0: Ai nak hak lawa-lawa aja.
1: Iya.
0: Katanya kami kan muka kan pecah jerawat cuncan. Seka parut. Seta gigi kuning kan mana hola.
1: Aje empat perus gigi.
0: Bukan. Gigi aja enggak kan berus. Dia bisa wah.
1: Bisa ya?
0: Iya.
1: Empat enggak itu berus sabut tu ada.
0: Kejak kena kelapa wah aja bisa wah gigi makai. Helak. Cabut semua.
1: Aji ni okey tak okey ni?
0: Okey.
1: Steady lagi?
0: Steady.
1: Setengah jam lagi.
0: Jadi okay. Hak mano-mano masih tua, masih bujang tu. Semua kena pandai berhias diri, okey?
1: Berhias ya.
0: Sebab kata Fast Island kena jadi macam apa, hero Hindustan.
1: Ya nak tu? Suruh nyanyi golek-golek ke?
0: Lagu bujang tua tu kan. Kan dia ada lagu macam kena suruh jadi hero Hindustan. Supaya nampak ganas, nampak handsome, tampan, rupawan seperti Iris.
1: Boleh nyanyi ya?
0: Siapa?
1: Boleh nyanyi golek-golek ah.
0: Boleh.
1: Kan Instagram nyanyi, kan nyanyi golek-golek.
0: Melkinaro gaya.
1: Boleh
0: mah kalau ni tak ada hal punya. Hindustan ke apa lagi? Palgel merahi.
1: Aje betulnya.
0: Mak, orang ni punya bukan lagu Malaysia punya, mak. Outstation punya. Macam tu lah.
1: Outside us.
0: Macam mana nak sebut ya kalau lagu-lagu luar ni? Macam mana bukan outstation tu kerja luar. Macam mana ya sebutannya?
1: Aduh.
0: Sampai suka gerakan kita Zal Paidui. Sampai suka.
1: Suka ya.
0: Dengar kita
1: berapa. Aji kat dia. Aji okey nyam.
0: Aji okey nyam. Alamak, jangan komen macam tu Zal. Tak baik. Macam tu.
1: Orang baik kah ini?
0: Aku baik kah. Aku bisa yang golek-golek. Sampai nyanyi. Kalho mahu gaya.
1: Ini salah dengan lirik ni.
0: Hantam lah. Mata pun sudah layu.
1: Mata sudah layu.
0: Kepala
1: ya?
0: Sudah pining.
1: Kepala sudah pining.
0: Perut sudah lapar. Jadi kita layan dulu bujang tu.
1: Spesial bersama dengan kita.
0: Duduk.
1: Duduk.
0: Gaju asyik.
1: Mana moy.

0: Itu dia kan, lagu Aku Meletop namanya.
1: Meletop
0: lagu Aku Meletop. Oh, pernah dia buat lagu
1: Shana,
0: ya?
1: Shana, Shana. Kalau dulu Shana Shamura, apa Shamura?
0: Shana, Shana, Shana Samurai Band. Sekarang lah, Shana Aslian, ya.
1: Shana Aslian.
0: Orang yang sama menyanyikan lagu Mabuk, betul?
1: Betul.
0: Kalau tak salah kot lah. Jadi, Aku Meletop.
1: Tanya kepada Shana, satu lagu yang menarik kita akan Shana. Tahu dekat surat 6 macam mana? Kita ada lagi ada banyak lagi lagu-lagu yang dapat dikeluarkan oleh Shana ya.
0: Dan tahniah jugalah ya kepada rakan setugas saya hari ni. Baru-baru ni kan dapat anugerah apa tu?
1: Anugerah?
0: Awak bukan dapat anugerah ke baru-baru ni?
1: Anugerah. Oh tu.
0: Tapi saya tak merasa lah ABC tu. Kebetulan saya tengah cuti waktu tu. Tak apalah dia.
1: ABC.
0: Rezeki mereka lah dia.
1: Cuti waktu tu ya?
0: Cuti.
1: Alat rezeki orang kata. Rezeki rezeki terpilih je lah.
0: Betul. Tapi apa pun tahniah lah ya.
1: Rakan-rakan kita.
0: Sebab tadi ada rakan-rakan kita yang dekat TikTok pun komen tahniah.
1: Komen tu lah. Dia nampak punya.
0: Tahniah Abang Azizi kata Jana.
1: Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Ya, terima kasih jugalah ya. Betul. Jadi ramai lah rakan-rakan kita sebenarnya lagi yang kata belum ada rezeki lah. Nanti akan datang akan ada juga ya. Jasa dalam government macam itulah ya. Ada anugerah Pembantan Cemerlang. Sampai saya tak merasa duitnya habis ya.
0: Okey kan. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung
1: punya sudah akhirnya.
0: Segmen. Kita dah pun berada pukul 11.47 minit pagi. Jadi dengan ini kita akan undur diri lah ya. Dan selepas ini kita akan beri laluan untuk rakan kita dalam dialek temuan pula akan ke udara.
1: Mereka tak
0: siapakah
1: sabar,
0: dia tu kita tak pasti.
1: Tak pasti
0: lagi. Apa yang paling penting kita ucapkan bye-bye lah ya.
1: Bye-bye
0: untuk semua
1: kita,
0: pendengar yang terus setia daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke waktu-waktu yang sekarang.
1: Dan juga macam mana kalau ada sebarang kami bergurau kata-kata ke ada yang tergores ke apa.
0: Betul.
1: Kan?
0: Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada kita sendiri. Betul Mbak?
1: Betul. Jumpa lagi rakan-rakan kita dari masa lain. Jadi untuk esok risau pula ya.
0: Betul. Esok dan lusa.
1: Esok lusa ya. Dan saya akan menyambung pula pada Isnin dan Selasa nanti.
0: Alamak. Kita berdua je lah, tak payah orang lain lah. Jadi apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Okay, jumpa esok tengah hari. Okay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. You all dengar Asyik FM.
1: Main nomor. Lain daripada yang lain.
0: Lain dari hak lain ya.

0: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berlalu dan usia manusia juga bertambah. Seiring berlalu masa, seiring itu juga manusia semakin kaya dengan pengalaman hidup. Persekitaran berubah, begitu juga dengan manusia itu sendiri. Mengambil pengajaran daripada apa yang dikabarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu kita perlu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari malam. Bermaksud perubahan diri kita seiring usia seharusnya membuahkan peningkatan diri dari semasa ke semasa. Islam menuntut kita untuk sentiasa bermuhasabah diri. Muhasabah diri mendorong kita menilai buruk baik laku yang kita lakukan demi mencetuskan keinginan untuk memilih tindakan yang lebih baik pada masa akan datang. Oleh itu, apa juga peristiwa yang berlaku sama ada terhadap kita ataupun insan lain, membawai bersama hikmah serta pengajaran. Asalkan hajian kita tengok tiap peristiwa itu dengan mata akal dan hati yang menambahkan keputusan untuk berubah. Sebagai contoh, seseorang budak muda yang suka menunggang motosikal dengan laju berserta aksi yang lasak, kemudian belum haram dengan berbudak yang lain. Takdih dengan ninte menemui ajal akibat kemalangan dalam perlumbaan tersebut. Nyapkah terdetik dalam hati budak muda tersebut bahawa dia dah menyaksikan sendiri akibat pelaku menunggang motosikal dengan cara yang membahaya. Dan nyapkah dia begitu bernasib baik sekali bahawa peristiwa itu nyap menimpa diri he yang mana boleh menyebabkan he menamatkan hidup dengan cara yang sia-sia. Oleh itu, mena kita bersama-sama jadikan he sebagai titik perubahan menuju maksud hidup yang sebenar sebagai seorang Muslim. Piki-piki dan genung-genung nak bersama. Wallahu a'lam.
0: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM.
2: Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.

12:05 tengah hari. Terima kasih rakan setugas pagi, iaitu Azizi dan juga Iris membuka tirai untuk hari ini, hari Jumaat, hari 5 ya, 29 hari bulan 5 2026, penghulu segala hari. Dan untuk 4 jam sampai ke pukul 4 petang, direct temuan aku Hardy yang bertugas menemani sepanjang 4 jam lebih kurang lah ya, sampai ke pukul 4 petang lah. Segmen Mahi Asyik akan bersama Good Morning sampai ke pukul 4 petang. Pukul 12:30 minit pagi kalau kita akan ikuti rancangan terbitan daripada Jakim, iaitu Fitrah pada pukul 12:30 minit tengah hari. Dan hari ini tajuknya Nilai Korban, penerbitnya Azizah Ngah ya. Dan seterusnya pukul 1 tengah hari, berita dalam Dialek Semai, dan diteruskan dengan segmen Mahi Asyik. Selepas itu 1:10 sampai ke pukul 2:30 minit petang, nanti 2:30 kita akan bersama dengan lagu-lagu tradisional sampai ke pukul 3 petang. 3 petang berita dalam Dialek Temuan. Sebelum kita akan mengikuti segmen Mahi Asyik balik sampai ke jam 4 petang ya. Selama 4 jam untuk hari ini. Aku bertugas sampai ke pukul 4 ya, dalam Dialek Temuan hari ini. Okey, selamat tengah hari, selamat berehat, selamat bercuti. Cuti-cuti, cuti sekolah, cuti tambahan. Sahabat kita yang cuti menyambung daripada cuti raya haji, ada bermula air Rabu itu ya. Ada daripada air dua lagi dah bercuti dah. Rakan-rakan kawan kita lagi kawasan Pantai Timur, masih lagi dengan kawan-kawan tu cuti sekolahnya, aktiviti bermacam lah ya. Sebenarnya cuti sekolah ni ada yang duduk rumah berehat aja juga, ada juga mengambil kesempatan ni untuk membawai keluarga untuk bercuti jalan mana-mana. Khabar Mantuk ini dah masanya, cutinya 2 minggu kan, cuti sekolah. Ya, semoga ianya Khabar Mantuk memberikan manfaat lah untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita. Menggunakan masa dengan keluarga, menghabiskan masa dengan keluarga. Selamat tengah hari juga ini, tengah hari ya. Ha, Ina pasti Khabar Mantuk nak masak tengah hari. Selamat memasak. Ataupun bahunya nak apa, nak pikir-pikir, tengok ke dapur, ada bawang, ada ikan bilis. Baru nak fikir-fikir nak masak eh.

Hello sayang daripada Digo Nia Band, pukul 12.16 minit tengah hari. Terima kasih, selamat tengah hari, apa khabar? Selamat cuti, selamat rehat, selamat masak enak, selamat duduk-duduk goyang-goyang kaki aja ya. Wah, bukan main lagi, tolonglah mak lagi dapur tu ya. Kenapa? Tuih pegang telefon. Okey, apapun selamat berhujung minggu. Mungkin ada hujung minggu hari ini, hari Jumaat, aku faham. Belum hujung minggu lagi. Tapi mungkin hari ini, esok mungkin ada kenduri kenara, majlis perkahwinan, selamat pengantin baru, cuti sekolah. Ramai orang kahwin. Bukan boleh sekolah yang kahwin, tapi orang apa khabar orang tu mengambil kesempatan sebenarnya cuti sekolah. Bukan boleh sekolah yang nikah, bukan. Sebab mengambil kesempatan cuti sekolah untuk apa ni, mengadakan majlis perkahwinan. Maklum aja anak ya. Cuti sekolah ni bukan setakat cuti untuk sekolah aja kan. Macam IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam pun mengambil apa ni, cuti. Sebab cuti, biasa orang panggil cuti pertengahan semester. Maknanya apa ni, cuti pertengahan semester pada minggu ni, minggu depan. Maknanya juga minggu cuti lah ya. Dan ramai juga dia hantar mui bapa yang ambil cuti tambahan. Kalau ni jatuhnya gaya haji, kamu untuk meriah dengan cuti lah bulan ni ya. Amboi hai ya. Bulan depan sambung cuti lagi, meriah lagi. Amboi hai, banyak betul kemeriahannya. Sangat terasa ya, pada yang bercuti terasa lah. Nyap cuti, nyap terasa lah. Bulan Mei antara bulan paling banyak cuti di Malaysia ya. Ini aku saja nak kongsi-kongsi lah ya, sambil-sambil ya. Kena pada yang apa aku borak ni kan. Satu ayat bulan lima itu cuti hari buruh ataupun apa ni, hari pekerja ya. Lepas itu 2-3 hari bulan tu dah cuti. Hari 6 hari minggu, mana cuti panjang lah. Dan kalau cuti sekarang ni, cuti apa ni, sekolah kan sekarang ni. 22 Mei sampai 1 Jun cuti sekolah. 28 sampai 28 Mei, 27-28 hari raya Aidil Adha. 27 tu kalau apa ni, negeri-negeri macam negeri Pantai Timur, macam Terengganu, Kelantan ni, Kedah, cuti hari Selasa, Rabu dah ya. 30 hari bulan esok ya, hari ni 29 hari Jumaat. Esok hari Sabtu, cuti 31 Mei, hari Ahad, hari Wesak, 1 Jun, hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Maknanya hari Selasa depan cuti lagi, sampai hari 2, hari 3 baru masuk kerja mama. Amboi, lama seminggu cuti mama. Meriah dengan cuti bulan Mei ya, betul. Sebenarnya dengan bermacam hari kelepasan, bila menunjukkan beberapa kelepasan am cuti sekolah bertindih ya, membuka peluanglah pada orang ramai rancang percutian panjang. Ya, bagus juga kan kalau kita merancang percutian yang panjang. Nak pergi ke mana? Nyam tahulah. Nyam panjang luar negara nah, dalam negara jadi nah. Dalam negara nyam semesti dalam negara nyam moh kita fly ataupun umur tiga bah fly ataupun terbang. Terbang ke mana? Terbang jadi ke Borneo jadi nah. Iyalah, okey lah tu kalau terbang ke Borneo ya. Terbang juga. Ya, sekurang-kurangnya. Baik, 12.30 minit tengah hari kelak. Kita nak akan terus ke program ataupun rancangan fitrah terbitan JAKIM. Ini dia daripada Amir Basdi, terbang ke Borneo.

0: Nama Muhammad Syakari bin Daud. Okay, berasal daripada Kampung Seni Bai Johor. Okay, jawatan sekarang Pembantu Pertahanan Awam Grade 19, pangkat Lieutenant lah. Okay, Pertahanan Awam ni. Okay, tempat bertugas. Okay, Pejabat Pertahanan Awam Daerah Jasin. Nak gampang susah tak lah. Kita kata orang tu layan. Layan ni. Orang suruh macam rekrut tu kan. Orang gambar kawan, kita kawan. Orang gambar berguling, kita berguling. Orang gambar kita berjalan ke belakang, kita berjalan ke belakang. Nama pun punishment. Lepas sebab bila dalam kita punya tugasan, mungkin ada secara tiba-tiba orang tu. Tiba-tiba benda tu datang. Contohnya macam kita tengah tidur, tiba-tiba banjir. Bila tiba-tiba banjir tu, takkan kita nak tidur lagi. Komo-komo lah kita kena bersiapkan diri kita untuk turun untuk bantuan banjir. Tiba-tiba tanah runtuh. Benda yang selalu tiba-tiba.
1: Pesanan untuk masyarakat orang kita lah. Kan? Orang tu kita ni kena lebih yakin pada diri kita. Yakin pada diri kita yang bangsa kita ni pun boleh sama berdiri dan sama duduk dengan masyarakat lain. Itulah yang kita selalu kata orang tu, kita akan tanam dalam minda kita. Jangan kita fikir oh kita ni orang apa, orang dalam. Kita tak boleh sangat nak ikut kian yang kat luar. Tak boleh. Kita kena yakin yang diri kita ni mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah mungkin. Bila kita yakin benda tu ada dalam diri kita, insyaAllah kita akan berjaya lah. Kita akan kata orang tu sentiasa ada lah. Mungkin kata orang tu sama-sama dengan kian. Tak kisah dalam segi akademik ko, pekerjaan ko, apa-apa sekali dalam bidang apa sekali pun, kita fikir yang kita boleh buat itu.
0: Nama Muhammad Syakari bin Daud. Okay, berasal daripada Kampung Seni Bai Johor. Okay, jawatan sekarang Pembantu Pertahanan Awam Grade 19, pangkat Lieutenant.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara pendengar Asyik FM? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat ceria dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Aidiladha kerana kita masih berada dalam hari Tashrik yang kedua, dan salam Jumaat Mubarak khususnya buat para muslimin dan muslimat. Hari ini bersama saya Syafiq Lial dalam rancangan Fitrah yang bertajuk Nilai Korban, diterbitkan khas oleh Bahagian Penyiaran Jakim. Saudara, apabila kita menyebut tentang korban, mungkin yang terlintas di fikiran kita ialah ibadat penyembelihan haiwan sempena Aidiladha. Namun, jika kita menelusuri makna yang lebih mendalam, korban sebenarnya membawa nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar satu amalan tahunan. Ia adalah tarbiyah jiwa, latihan hati dan pendidikan rohani yang mengajar manusia tentang keikhlasan, ketaatan serta kesanggupan meletakkan perintah Allah mengatasi kehendak diri sendiri. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam bukan sekadar sejarah yang diulang setiap tahun, tetapi ia mengandungi mesej yang sangat besar buat kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup ini, setiap daripada kita juga mempunyai bentuk pengorbanan yang tersendiri. Ada yang berkorban masa demi keluarga, berkorban tenaga mencari rezeki yang halal, berkorban perasaan demi menjaga hubungan, dan ada juga yang berkorban kepentingan diri untuk membantu orang lain. Persoalannya, sejauh mana nilai pengorbanan itu benar-benar meresap dalam kehidupan seharian kita? Adakah ia sekadar amalan bermusim atau ia menjadi satu nilai yang membentuk sikap dan peribadi seorang Muslim dalam keluarga, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat? Jadi bagi menelusuri nilai dan hikmah di sebalik perkara ini, bersama tetamu kita pada hari ini, Ustaz Halim Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat?
0: Sihat alhamdulillah.
1: Terima kasih jemput saya.
0: Terima kasih sudi Ustaz datang. Hai. Jadi hashtag santai tapi sampai.
1: Tapi kadang-kadang Syafiq, dia hashtag saya kadang-kadang berubah. Santai tapi bantai.
0: Sebab dia kadang-kadang ada waktu kita perlu berlembut.
1: Yeah,
0: ada betul. Waktu kita perlu bertegas.
1: Yeah,
0: bukannya keras. Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: Yeah, inilah betul. Dakwahnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi Ustaz, saya. Apabila kita menyebut tentang nilai korban, mm-hmm. ramai melihatnya hanya sebagai ibadat menyembelih pada Aidiladha.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dari sudut yang lebih luas, apakah sebenarnya nilai dan hikmah pengorbanan yang ingin dibentuk dalam diri seorang Muslim melalui apa kisah Aidiladha ni?
1: Mm-hmm. Sebenarnya nak ceritakan tentang Aidiladha ni sangat panjang dan berlapis-lapis. Saya nak cerita, tapi dalam kesempatan ringkas ni, saya ingin sebutkan bahawa tentang sebenarnya Aidiladha ni berlaku di pada bulan 12 setiap tahun dalam kalender Islam. Dia bulan terakhir lah. So kita nak akhiri kita punya kalender tu dalam keadaan kita beribadah pada Allah dengan ibadah yang paling signifikan, yang paling meaningful, iaitu buat korban. Ha, jadi sebab tu bila kita sambut mula-mula Muharram, Muharram kita akan sambut dia Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lepas tu ada Syakban, lepas tu ada Rejab sebelum tu, dari kita Ramadan, lepas Ramadan Syawal, dan bulan Syawal kita ada beberapa bulan lagi baru kita masuk Zulhijjah.
0: Betul.
1: Itulah kita pun sambut Raya Korban kita. Jadi kita akhiri tahun tu, kalender tu, dengan kita buat satu ibadah yang boleh dikatakan macam okay, put the best for the last. Macam itulah kita yang terakhir ni mesti kita full effort, full throttle lah, maknanya gear 5 lah.
0: Hmm.
1: Sebenarnya itulah yang patut kita buat.
0: Macam satu show lah, finale tu.
1: Yes.
0: Dia lebih gompak lagi kan.
1: Lebih dramatik. lebih grand lah kan. Jadi macam tu. Jadi akhir tahun kita ni, kita tutup tahun ni 1447 ni dengan ibadah yang betul-betul grand, yang puas hati lah. Maksudnya kita melangkah ke tahun baru dalam keadaan kita tinggalkan tahun lepas dalam keadaan yang terbaik. So inilah tempatnya, waktunya, iaitu ibadah korban. Dan korban ni juga kata korban tu sendiri sebenarnya dia ambil bahasa Arab yang berasal daripada kata akar qariba.
0: Qariba.
1: Qariba iaitu rapat. Jadi bila kita, orang Melayu pun sebut juga sahabat qarib. Qariba lah tu, sahabat rapat lah. Dan kalau dia semakin qarib, semakin qarib, dia jadi akrab. Keakraban kami tidak dapat dinafikan. Contohlah ayat tu. Jadi akrab tu paling qarib. Qarib tu biasa je lah, maknanya rapat. Tapi akrab lebih qarib lagi. Lepas tu dalam bahasa lain juga macam karabah. Karabah tu dalam bahasa Arab artinya kerabat. Kerabat. Tapi dalam Melayu kita, sahabat-sahabat saya ni semua kaum kerabat saya ni.
0: Sebab kita guna K kan dalam rumi.
1: Tak nampak sangat kan. Jadi kaum kerabat tu artinya saudara mara yang kita rapat lah. Jadi sebab tu kerabat-kerabat diraja, maknanya saudara mara raja, sepupu sultan, cucu sultan, itu semua kerabat lah tu. Jadi kerabat ni daripada perkataan Arab, karabah. Karabah artinya saudara mara, maknanya rapat lah. Lepas tu pernah tak dengan istilah nak bertakarub pada Allah, nak mendekatkan, nak rapatkan diri pada Allah. Kalau kita orang yang dekatkan diri dengan Allah, maka dipanggil sebagai mukarrabin, iaitu orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kita akhiri kita punya hayat kita dan juga tahun kita, setiap kali masuk tahun baru dan sebelum kita tinggalkan tahun lama, kita nak pastikan diri kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari raya, mungkin semua bangsa, semua agama ada hari rayanya. Tapi tak sama dengan Islam lah. Islam kita ada falsafah yang jauh lebih terkehadapan berbanding agama lain. Jadi agama kita mengajar kita untuk dekatkan diri pada Allah. Raya-raya juga. Tapi raya bukan sekadar raya kosong. Bukan sekadar nak hiburan. Bukan sekadar nak jumpa-jumpa. Bukan sekadar nak menunjukkan kelebihan kereta baru, baju baru. Bukan. Tapi lebih dekat dengan Allah SWT. Okay. Kalau macam kita, mungkin kat sini, kat Malaysia, kita tak rasakan sangat. Tapi kalau kita pergi ke negara Arab dan sebagainya, saya 5 tahun belajar kat Mesir. Jadi 5 tahun sambut Aidiladha dan Aidilfitri. Aidilfitri ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa, kita qiyamul lail, kita solat, kita bersedekah dan sebagainya. Tapi Aidiladha ini lebih kepada menghubungkan silaturahim. Sebab kita akan buat korban dan kita akan agihkan pada saudara mara kita, kita akan agihkan pada semua umat Islam yang ada di sekitar kita. Orang miskin terutamanya. Lepas tu kita boleh bagi pada jiran kita, kita bagi pada kawan-kawan kita, orang kaya, orang miskin, semua layak untuk menerima daging korban. Jadi hubungan dengan Allah di Aidilfitri, hubungan sama manusia ketika Aidiladha. Jadi sebab tu bila kita, kalau kat Mesir dulu lah saya belajar, Aidilfitri cuti satu hari, kedai tutup satu hari. Tapi Aidiladha, kedai-kedai office tutup seminggu.
0: Wow, Masya Allah.
1: Seminggu. Jadi memang bila masuk Aidiladha tu kita jam lah. Jam tu maksudnya macam kita kena well plan lah. Nak apa, nak beli barang ke, nak pergi urusan pejabat ke, kena settle cepat. Sebab tak lama lagi nak Aidiladha. Jadi ternyata Aidiladha lebih meriah dan lebih gempak, lebih havoc berbanding Aidilfitri itu sendiri. Jadi itulah fasa

0: Arafah, Idul Adha dan Idul Fitri tu masing-masing ada kaitannya, tapi tak sama lah, ada dia punya peranan masing-masing. Cuma kat Malaysia ni mungkin kemeriahan tu lebih pada Idul Fitri berbanding Idul Adha sendiri. Begitulah lebih kurang.
1: Lebih kepada cara sambutan tu.
0: Ya, yeah,
1: ya. Yeah. So macam contoh, macam Ustaz kata Idul Fitri. Bulan Ramadan meriah.
0: Ya, betul.
1: Jadi apa, orang Arab ni hanya satu hari je lah. Ya, sebab dia dah meriah satu bulan dah, dia, dah
0: yang
1: Ramadan.
0: Yang rayanya ialah Ramadan.
1: Ya, betul. Ya. Lepas tu bila sampai Idul Adha, dia jadi meriah sebab dia ada penyembelihan dan untuk agihan.
0: Betul.
1: Seperti sesi-sesi kita sedekah kepada orang lain kan, untuk sangat merapatkan manusia sesama manusia ini.
0: Oh, ini saudara Syafiq dia macam dah lama masuk Islam eh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Memang dah lama pun kan.
1: Lama dah, 20 tahun.
0: Masya-Allah.
1: Masya-Allah.
0: Macam lahir Islam pula eh.
1: Baiklah Ustaz. Jadi para saudara pendengar, sebelum kita meneruskan perkongsian bersama Ustaz Halim Hafiz pada hari ini, kita berehat seketika dengan sebuah lagu pilihan khas buat pendengar yang setia menemani kami. Teruskan bersama kami di Asyik FM, Moi Numoi.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya dalam rancangan Fitrah pada hari ini dengan tajuk Nilai Korban bersama panel kita, iaitu tetamu kita Ustaz Halim Hafiz. Jadi untuk meneruskan perbincangan serta perkongsian kita pada hari ini, bagaimana nilai korban itu boleh diterjemahkan dalam kehidupan harian masyarakat pada hari inilah, khususnya di dalam keluarga, pekerjaan dan juga kehidupan kita bermasyarakat atau kita berkomuniti.
1: Okey, jadi sebenarnya bila sebut pasal korban ni, dia memang kita sembelih tu niat kita kerana Allah Ta'ala. Tetapi agihan tersebut bukan dibuang macam tu je. Kita kena manfaatkan korban tu dengan kita agihkan pada sesama Muslim. Kan ada tiga bahagian. Yang pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk orang kaya, yang ketiga adalah untuk orang miskin. Okey, jadi kat situlah kita akan mengeratkan hubungan silaturahmi sesama kita, hubungan ukhuwah, kekeluargaan. Jadi maknanya memang raya korban ni lebih kepada hablum minannas, iaitu hubungan sesama manusia. Bagi mereka yang menunaikan haji, mereka akan pun berhadapan dengan manusia yang ramai. Satu himpunan umat Islam yang begitu ramai, jutaan manusia berkumpul dalam satu masjid yang besar lah. Tapi maknanya nak ceritakan dalam satu bangunan, tiba-tiba umat Islam berjuta-juta orang berkumpul dalam satu bangunan. Ini juga menunjukkan interaksi antara umat Islam sama umat Islam yang lain daripada pelbagai latar belakang dan bangsa dan negara. Ha, jadi yang Arabnya, yang Turkinya, yang Chinanya, yang Mak Salehnya,
0: yang mata yang tak pernah kita nampak pun ada, yang hijau biru.
1: Ya, biru ada, turquoise ada.
0: Kulit merah, kemerahan, tapi matanya kelabu, kadang-kadang kabur, kita tak nampak matanya dekat mana.
1: Ada saya jumpa satu bangsa tu, perempuan tau, tapi ada misai dan janggut.
0: Masya-Allah.
1: Ya, di Mekah saya jumpa. Oh. Tak pernah jumpa kat tempat lain, kat Mekah je. Perempuan tapi dia ada misai
0: dan janggut.
1: Ada perempuan.
0: Itu negara apa sebenarnya, Ustaz?
1: Itulah, saya pun lupalah.
0: Jadi kita tengok kan, kadang-kadang rupa bentuk yang kita tak pernah tengok pun.
1: Tapi mereka Islam lah. Oleh kerana walaupun berbeza bangsa, bahasa dan sebagainya, tapi atas nama Islam, kita bersaudara lah. Jadi kita senyum, tanya khabar, macam itulah lebih kurang. Jadi Alhamdulillah, haji kan. Jadi sebab tu bila sebut tentang haji ni, dia bukan, Islam ni bukan agama yang menurut kita pergi ke satu tempat semayang and then you zikir ke apa benda ke, that's it,
0: selesai balik.
1: Yes. Tak boleh macam tu. Dia mesti menghubungkan manusia dengan Allah dan menghubungkan manusia sesama manusia. Jadi raya haji ni lah yang akan mengeratkan kita. Lepas tu kita nak buat raya haji ni, kita buat korban kan. Korban ni sebenarnya hukumnya kalau ikut mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Sunat muakkad ni artinya dia sunat yang hampir wajib. Cuma kalau tertinggal atau sengaja tinggalkan tak berdosa. Tapi sangat rugilah, you terlepas peluang pahala yang sangat besar. Sebab Nabi sebut ibadah yang paling disukai Allah ketika musim raya haji ialah buat korban. Jadi literally, maksud literally daripada hadis tadi, maknanya kalaulah you derma sejuta untuk masjid sekalipun, you derma sejuta untuk buat sekolah sekalipun, lagi baik you buat korban walaupun RM1,000. Nilai RM1,000 je. Tapi sebab korban ni dia ada special, special sejarah dan juga special, special ibadah lah. Jadi sebab tu dia lebih baik daripada segala ibadah-ibadah yang lain kecuali haji. Jadi itulah, jangan lepaskan peluang ini untuk menunaikan ibadah korban. Dan korban juga, dia betul lah, bukannya murah. Ada orang korban satu bahagian lembu, RM1,000 pun ada sekarang. RM1,100. Yeah, malah ada yang
0: contoh apa, lembu yang besar.
1: Ya, lembu yang besar. Lepas tu dengan servis dia dan sebagainya. Kadang-kadang setengah-setengah masjid offer satu bahagian RM1,200. So kadang-kadang kita nak buat untuk diri kita, untuk wife kita, untuk anak. So it cost you maybe 3,000-4,000 lah untuk sekali kita sambut raya haji. Tapi itulah nilai korban. You kena well plan daripada awal tahun lagi. Untuk tahun depan punya raya haji, you dah plan sekarang. Sebulan nak simpan apa, RM50 ke, RM100 ke, sampai hujung tahun you cukup duit nak buat korban. Jadi sebenarnya sebagaimana berlaku ke atas Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim terpaksa mengorbankan anak dia. Maknanya Nabi benar-benar terkopak tau. Terkopak istilahnya, macam terasalah kehilangan bila anak ni nak dikorbankan. So kita pun macam itulah. Siapa Nabi Ismail kita? Mungkin kereta kita, mungkin tanah kita, mungkin saham kita, mungkin handphone kita, kita jual handphone kita, dapat duit tu kita buat korban. Ha, macam itulah seolah-olah yang dirasai oleh Nabi Ibrahim AS. Kita kena kopakkan harta kita, baru barulah you layak untuk kata-kata sebagai korban. Yelah korban, you kena sacrifice lah, you kena buat bersungguh-sungguh baru jadi korban. Kalau sekadar lah duit dalam bank ada 100 ribu, tiba-tiba you keluar 1 ribu, nothing to lose, tak
0: dia,
1: terasa
0: dia, dia macam tak cukup lagi.
1: Ha, tak terasa. Oh, betul, tak cukup lah. Tak apa-apa kalau you ada saving 100 ribu, tiba-tiba you keluarkan 1 ribu, alah, you ada 99,000 lagi. Tapi kalau you buat betul-betul, katakan you keluar half of it, baru terasa korban tu. Jadi itulah sebenarnya nilai korban yang ada pada hari raya korban. Maknanya you nak dapat pahala, you kena sacrifice, you kena bermujahadah, berjihad untuk earn that pahala. Inilah maksudnya.
0: Masya Allah. Jadi saya nampak di sini macam saya kata, kita menabung daripada awal tahun sehingga hujung tahun.
1: Betul.
0: Sebab bagi orang mungkin dia bila tengok harga yang terpapar itu, mungkin mana mungkin saya nak makan pun tak cukup. Tapi sebenarnya kita kita katakan well planned. Yeah. Inilah yang saya nampak sebagai nilai korban dalam kehidupan harian.
1: Betul.
0: Buat persiapan dulu.
1: Yeah.
0: Bukannya pada hari tersebut baru kita nak cari duit.
1: Yeah.
0: Pastilah kita tak cukup.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya bila kita kata nilai korban untuk diterjemahkan dalam kehidupan harian, maksudnya kita kena ada. Ada sesuatu kita buat yang kita dalam kesanggupan.
1: Yeah.
0: Tak ada duit tapi kita cuba untuk dapatkan, untuk korbankan bahagian itu. Bukan betul. Senang-senang ambil 100 ribu, ambillah 1 ribu. Tak rasa jadi alhamdulillah. Terima kasih buat tetamu kita hari ini, iaitu Ustaz Halim Hafiz, yang tak asing lagi dengan slogan ya,
1: Hashtag santai tapi sampai.
0: Masya Allah. Dan semoga perkongsian Ustaz sebentar tadi menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Saudara, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita hari ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi memberi manfaat, panduan serta dan menambahkan lagi kefahaman kita semua. Semoga melalui rancangan pada hari ini kita dapat mengambil pengajaran bahawa setiap ibadat yang disyariatkan mempunyai hikmah dan nilai yang besar dalam membentuk peribadi serta kehidupan seorang Muslim. Mudah-mudahan segala ilmu dan perkongsian yang kita dengarkan hari ini dapat memberi manfaat dan menjadi pedoman dalam kehidupan seharian kita. Maka dengan ini berakhirlah rancangan Fitrah pada hari ini yang bertajuk Nilai Korban. Saya Syafiq Liao mengucapkan terima kasih atas kesudian saudara pendengar untuk terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Rancangan ini diterbitkan oleh Puan Azizah Bintingah daripada bahagian penyiaran Jakim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik FM, Moinumoy, #penyiaranjakim.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Salam sejahtera ke semua ada di Pulau Yawiki lah cum. Malaysia terus dikekalkan kedudukan Lindai sebagai negara ru ekonomi Islam paling kukuh madunia bagi tahun 2025 berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy. Maklumat Debia Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Ming, Debia pencapaian ini dia membuktikan dasar ru pendekatan Kerajaan Madani. Dia berteraskan kestabilan tadbir urus debor, keyakinan pelabur serta pembangunan inklusif terus pika pengiktirafan ma peringkat antarabangsa. Jelas ilih kedudukan Malaysia mah tangga pertama di bineng kekuatan sistem kewangan Islam, industri halal, inovasi serta ekosistem pembangunan negara di biyakini masyarakat global. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD di biarakan prasarana untuk dikemukakan laporan lengkap secepat mungkin. Berhubung insiden tren transit aliran ringan LRT di tergelincir nyon ma stesen Chow Sau Lin Sungon. APAD Katilana Kenyataan memaklumkan laporan berkenaan dan akan diteliti secara terperinci maklumat sebelum proses temu siasat ru penelitian lanjut dilaksanakan untuk dikenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian ini dan juga bertujuan untuk menentukan sama ada mong wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Wartawan dah disifatkan sebagai benteng penting kata dipertahankan integriti maklumat khususnya kata menangkis sebarang maklumat detok sahih ju tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Debia peranan mambik wartawan detok lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata dan sebaliknya menjadi antara suara utama dia menegakkan kebenaran ketika mai raya berdepan kekeliruan sebarang spekulasi. Ini dia demikian malaman Facebook bersebenar sambutan Hawana 2026. Sikap segelintir mai raya dia memandang remeh risiko bentuk ulah bumi demi membesah populariti segera ma media sosial. Dia berkenal pasti antara faktor utama kekerapan insiden mambik pendaki dia binyap serta kes kecemasan dia berlaku ma kawasan Serak. Demikian menurut Presiden Mountain Medicine Society Malaysia Muhammad Alif Abdullah, Debia meskipun minat terhadap aktiviti rekreasi maluar dia semakin bihut, ada tok berkembang seiring ru tahap kesedaran keselamatan katih kalangan e-pegemar. Jelas ilai rakyat mai dia menganggap pendakian sebagai aktiviti berisiko rendah, sedangkan persekitaran gunung dia boleh berubah, ru sangat deras, dia tok dapat dijangka. Numam Keral dia berusia 63 tahun terselamat teras kereta dia dipandu yang ilai terbabas sebelum merempuh pelup sebuah dek ma jalan kampung Tanjung Bacang Negeri Sembilan. Malu dia biar Ketua Polis Daerah Kuala Pilah Superintendent Muhammad Mustafa Hussein dia biar mangsa bersama anik lagi mambil penumpang kati cernib ju serim nanti dia bici Mas Romban kati kejadian sekitar jam 7.28 minit imungut in. Kemalangan dia menyebabkan mamik penumpang dia berada mendungar, ru penumpang Mai Knok mengalami kecederaan dia hanyok. Dia masih diberkat rawatan ma hospital Kuala Pilah. Manakala pemandu ru numam lagi penumpang Mai Knok dia tak lagi mengalami kecederaan. Malah dia biap kes bisiasat makro peraturan 10 kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1999. Majohor, numum pemandu trailer di bidat manakala nar lagi cedera katih kemalangan membabitkan 4 kenderaan ma kilometer 8 Jalan Kulai Kota Tinggi pada Dus Sengon. Menurut Ketua Polis Daerah Kulai, YAJ ACP Tan Siling, Kral dia berusia 50 tahun in, dia memandu trailer, dia bisakan meninggal dunia melalui kejadian telas tercampak hul. Kemalangan dia berlaku telas mangsa, dia kata cernip perjalanan ke Kulai dia telah pun hilang kawalan sebelum dilanggar bahagian knok sebuah lori jenis Roro. Kes berkenaan dia bersiasat bijoy pada Seksyen 41 Gudungan Anak Akta Pengangkutan Jalan 1987. Derayak 9 buah de kru sebuah surau dia mengalami kerosakan kata kejadian berpis ma kampung Yakyah Ibu Kijal Terengganu. Kejadian ini diturut menyebabkan memberib juhuk debikol sebelum menghempap dek penduduk hingga mengalami kerosakan dia teruk.
Mambik penduduk salah nombornya ia Haji Abu Bakar Ismail, 70 tahun. Dia biar kejadian ini berlaku ketika Ilai bersama Rui Peringak di sedang berada makan teh dia. Sebelum dikejutkan, dua ngerok di teman dia kuat, telas nubatang pukuk, sempak dia tumbang ataupun dia call menghempap kediaman Ilai. Nelayak 32 mangsa Ju 5 Peringak dipertempatkan mahu pusat pembinaan sementara mahu sekolah kebangsaan Ibok sejak 7 Imengon Anek. Hik beralih magah sukan. Kejohanan badminton terbuka Singapura 2026, ni bergu Crown Malaysia dia akan biceleh magelanggang pada saingan suku akhir pada hari ada. Kadangan negara Yajir Nur Izzuddin Rumsani, Rugo Zifei, dia dijadualkan menentang pasangan Indonesia Yajir Fajar Alfian, Ru Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kah Kang Zing, Ru Aruntai, dia bakal berdepan cabaran sukar. Kelas mambil ada dia akan menentang pasangan India, Satwi Sairaj Raki Reddy, Ruchirak Seti. Manakala Arancia Ruso Wee dibijadualkan biui perhitungan Ru Bergu China, Yajih Liang Wei King, Ru Wang Chang. Sekian gah semak dia siarkan Ju Asia FM, gah disunting ya Abang Mat Nur Aruf, Mat Aruf, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Chef Emon Umoy, pukul 1.17 minit tengah hari. Terima kasih. Ya, kita ada balik untuk tengah hari ini sampai ke pukul 4 petang kelak ya. Untuk segmen Mahi Asyik setelah kita ikuti segmen Tazkirah pukul, bukan Tazkirah, Fitrah ya. Kita Jakin pada pukul 12.30 minit tengah hari sampai jam 1 tengah hari. Nanti kita bersama berita dalam Dalik Semai. Dan ini kita berjumpa balik dalam segmen Mahi Asyik. Selamat menunaikan kewajipan ataupun ibadah sembahyang Jumaat lah ya. Bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam, selamat menunaikan kewajipan. Okey, apapun, terima kasih jadikan kami sebagai teman setia anda, ACFM Moinu Moy. Hari ini, hari Jumaat ya. Maknanya, kamu mantu hari yang dikabar penghulu hari lah ya. Dan masuk waktu Zuhur tidak pun pada pukul 1.12 minit tengah hari ya. Bagi wilayah persekutuan, waktu dekat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Dan waktu lain yang sama waktu dengan ini ya, 1.12 minit tengah hari entai. Asyik FM, moi-moi kita bersama dengan Mahi Asyik. Bagi yang bahawa hajar bersama dengan kami, terima kasih. Memandu apa ataupun mungkin dalam perjalanan, dalam rumah ataupun duduk rumah, suri-suri rumah kita ni yang mengamin apa ni, masa ni untuk berehat dan juga bersantai bersama dengan keluarga. Ada enek-enek juga, banyak jugalah yang kerjanya. Jadi sekolah pun sibuk ya. Bodek jangan tinggal buku adik-adik kita ya. Buku pahal tinggal. Kabar tu jangan campak. Hanya buku berhabuk buku tu. Dan pastikan baju sekolah, kasut sekolah. Jangan berbasuh ya. Pulang sekolah itu dah mula basuh dah. Kasut semua dah bersih siap. Simpan elok-elok dalam lemari. Sesuai dengan apa kabar orang tu, dekit-dekit nak sekolah nanti nyam nak kita kelang kabut, cari itunya jumpa, cari stukin sebelah nyam jumpa, kasut sebelah hilang ke mana. Baik kita siap-siap dan banyak masa dah untuk cuti sekolah ni, dalam lebih kurang dalam 2 minggu ni, banyak lagi lapang masa ya. Selain kita boleh menggunakan masa tu belajar tu pahau tinggal, kena ulang kaji kalau benda-benda mata pelajaran yang perlukan latihan macam matematik contoh, kena buat latihan. Contoh kalau kita lupa-lupa, kita tinggal-tinggal, kita lupa bisain yang ingat nanti kalau diulang di naik sekolah nanti cikgu tanya, lupa dah ya, payah juga ya. Jangan kawan-kawan tu cuti-cuti juga belajar dan pelajaran tinggal pahal. Okey, apapun mohlah dahulu kita bersama Melan Dirayau. Ini dia lagu nyanyian daripada saudara Melan daripada kumpulan Dirayau, mohlah dulu dialek temuan CFM.

0: Aku mana wah? Masih bujang ke?
1: Ni ya, bujang. Nyap nyusah uang kerana
2: aku duduk di kampung. Kaulah milikku, kaulah pujaan hatiku, engkaulah satu-satu.

Ya, itu dia lagu daripada Hakim Rusli, Kawin Dua. Sebelum ni daripada Melan Dirayau, Mama Melan daripada Kumpulan Dirayau, Mohlah Dahulu, ya. Mama, pergi dulu, orang pergi dulu. Itu biasa, bahasa-bahasa biasa dari kampung, ya. Mohlah dulu, Yana, Yana. Mama jalan dulu, aku turut di belakang. Jadi sahabat-sahabat kita berhati-hati, ya, kalau masuk ke Gimak, ya, kelengkapan lengkap. Tapi orang kita dah lali, kabar orang tu dah tahu serba-serbi, ya, suasana Gimak tu macam mana. Mungkin bau bagi wang yang mungkin kabar orang tu biasa pergi apa ni, wang gini naik panggil hiking, ya, ataupun apa ni, mendaki bukit yang memang bukanlah sampai tahap gunung. Hiking, kan? Tapi kena berhati-hati. Jalan secara berkumpulan, pergi dan pulang, ya. Jangan biarkan, biar kawan tu biar pergi tinggal swing ataupun pergi kawan tu biar mau ong nah dulu pergi hulu. Aku nak pergi hulu. Oh, pergi nah dulu. Apa yang aku temai? Yang boleh macam itu. Kalau rasa elok kita pergi secara berkumpulan. Sama-sama lagi sonok, kan? Kenapa kita nak pergi berpecah-pecah? Walaupun Gimak kadang bukan Gimak ataupun mungkin belukar yang kita rasa macam enyam sesat ke mana kalau ni. Tapi apa-apa boleh jadi, ya, kalau kita swing. Contohnya kalau kita terkelinci jatuh ke gaung second pun dah boleh mengundang kecelakaan yang kita nyap sangka-sangka lah, ya. Okey, baik. Hati-hati rakan-rakan kita. Nah, 2-3 hari ni kita cerita banyak, dengar cerita lembu mengamuk lah, ya. Ada yang sampai cedera, kan? Ada juga yang meragut nyawa. Jadi kena pastikan aspek keselamatan lah. Kau tahu kalau nak buat majlis korban, kan? Macam-macam je lah berlaku. Tengganlah aku nak kongsikan lagi sebab dah ramai dikongsikan oleh kawan-kawan kita lain cerita pasal apa ni, lembu korban ni, kan? Tapi apapun, berhati-hati juga kalau pergi ke mana-mana. Sekarang banyak kes apa ni, hilang wang lah. Lepas tu apa ni, hilang ahli keluarga. Kadang-kadang bukan sebab apa, sebab yang mungkin macam khabar tu, macam pergi hiking kah, kan, pergi naik bukit macam itu boleh jadi juga. Okey, apa pun terus bersama kami Aisyah FM. Kita ada lagi lagu nak kita keringatkan dalam segmen Mahi Aisyah ni. Sekarang ni 1.31 minit tengah hari. Moi no moi, Aisyah FM.

Okey, lagu ini daripada nyanyian Azhara Band dan juga Baby Aisyah, terbahawa daripada Didi berdua. Inilah lagunya diberi nama Dua Jiwa Satu Cinta. Baik, terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman tengah hari. Dan ini 1.39 minit tengah hari. Ya. Ha. Okey, membaca. Oh, membaca. Kena rajin membaca juga. Cuti sekolah ni, pau tinggal buku. Ha. Nasihat lagi, Adi. Nasihat lagi. Nasihat, bukan nasihat. Pesan memesan. Yang membawa menteri pun, khabar. Ha. Digalakkan. Rakyat digalakkan untuk baca, membaca. Rajin membaca. Okey, alahnya semesti buku. Main memang kalau membaca ni, kalau nyak buku, majalah, novel, cerpen, buku-buku ilmiah, suara khabar, bahan bacaan yang kita tahulah, benda yang kena beli ataupun kena pergi dekat perpustakaan kah, apa, untuk dapatkan. Sekarang ni dekat hujung jari aje, bukan telefon kan, macam-macam benda kita boleh baca. Baca yang benda yang baik lah, benda yang khabar untuk perkembangan semasa, fakta-fakta yang senang kita ingat. Kalau kita baca derai ingat kan, benda-benda macam yang viral tu senang kita ingat. Sama juga kalau membaca ni, kalau kita baca benda-benda tu, kita baca dengan apa khabar untuk faham, kita boleh senang ingat. Banyak kita baca, banyak lagi kita boleh, bukan kita boleh cong khabar di mamak tu, bukan, kita boleh khabar untuk

0: apa ni, ulas banyak. Banyak pengetahuan kita, kalau diminta untuk mengulas sesuatu tu, kita boleh, kita pandai nak mengulas. Dan kita banyak boleh selitkan fakta-fakta yang kita tahu, sebab kita banyak baca, banyak kita tahu lagi. Kemudian tu jadi kita boleh apa ni, luas kita punya pengetahuan, jadi luas kan. Yang beberapa menteri pun ada berpesan gitu ya. Rakyat digalakkan membaca supaya kapal mantuk yang mudah terpesong, yang mudah terpengaruh dan berfikiran yang lebih matang. Kita pesan memesan lah ya. Kadang kita ni sekarang ni pun, yalah kapal mantuk contoh ya, salah satu benda yang sekarang orang lain selalu beli. Nala beli macam surat khabar kan, pagi-pagi lepas sarapan ataupun nak pergi sarapan kan, minum pagi kah, minum kopi di kedai kopi kah, minum teh kah, mesti baca surat khabar kan. Tapi sekarang surat khabar ham dah, orang akan tengok telefon ya, tengok telefon. Tapi banyak benda dalam telefon, bukan setakat benda yang baca kan, macam benda-benda hiburan tu, lebih kita lebih tertarik kat situ. Tapi kena imbang-imbangkan lah, sebab kita dah khabar untuk dewasa, kita lebih matang berfikir, kita boleh tahu mana yang kita rasa baik untuk kita ikut. Yang baik kita ikut, yang baik kita faham ikut lah ya.
1: Moy, new moy.
0: Pukul 1.42 minit tengah hari ya. Aku ada baca satu perkembangan terdunia ni pasal pekerja yang mendapat bonus sampai 1 juta dekat mana tu. Dan kejap lagi aku kongsi lah ya. Kita lain lagu dulu. Kita nak ada lagu daripada kumpulan Tarok Bunga Alam, OAG Slumber. Dan ini juga daripada Fizz Allen. Yang ini dirakamkan secara live dan langsung dekat Tadum Hill Resort pada tahun 2023. Lagu yang diberi nama Bujang Tua. Asyik FM. Moi no moi, mahi asyik.

Okey, pukul 1.53 minit tengah hari, lagu daripada Tarok ya, Bunga Alam, nyanyian apa ni, DJ lama ya, DJ legend Mamak Busu ya, ataupun Atok Busu. 1.54 minit tengah hari. Terima kasih jadikan kami teman. Okey, Nin berlaku dekat Korea, Republik Korea. Pekerja Samsung, aku kan ada cerita dia, aku nak cerita satu pekerja yang dapat bonus sampai 1.4 juta ringgit. Pekerja dapat bonus 1.4 juta ringgit seorang. Okey, pekerja Samsung. Pekerja Samsung. Jangan inilah jenama telefon kan, kita tahu. Mau tahu Samsung telefon ke peralatan elektronik kan? Dapat bonus lebih 1.4 juta ringgit seorang. Ahli-ahli Kesatuan Sekerja Samsung Electronics semalam lulus tawaran pihak pengurusan untuk bonus tahunan sangat lumayan untuk mengelakkan mogok besar-besaran masa keuntungan gergasi chip Korea Selatan melonjak sebab ekoran permintaan tinggi alat kecerdasan buatan AI. Di bawah perjanjian tu, 78,000 pekerja daripada 125,000 tenaga kerja domestik Samsung layak menerima bonus kira-kira $370,000 ataupun kalau ditukarkan ke duit Malaysia jadi 1.46 juta ringgit setiap seorang pada tahun ini berdasar keanggaran keuntungan operasi tahunan. Lebih 73% ahli dan menyokong penjanjian dicapai minggu lepas selepas mengancam mogok selama 18 hari menimbulkan kebimbangan risau pasal impak pada ekonomi Korea Selatan. Wah, dapat bonus tinggi tu ya. Tapi ni hasil usaha pekerja lah. Kalau nyam ada pekerja, syarikat ataupun company yang memutih khabar tu kan, yang ada dapat untung lah ya. Jadi atas usaha pekerja dia ni, selayak-layak yang mendapat bonus lah. Sama juga macam kita ya, kalau kita akan berusaha bersungguh-sungguh, kalau kerja apa pun, akhirnya kita dapat apa habuan daripada apa ni, segi rezeki yang kita dapat. Ya, dapat bonus punya apa mama, janji duit ada, gaji ada, rezeki ada, lumayan lah tu kan. Number one tu sekurang-kurangnya kita berkongsi rezeki yang kita dapat dengan ahli keluarga ke, mungkin kalau yang berkeluarga sama anak bini kita ni kan. Okey, baik, selamat petang untuk sahabat-sahabat kita yang menang dekat TikTok. Apa khabar? Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang ya. Apa khabar sahabat-sahabat kita? Jannah. Selamat petang Adi. Selamat petang Jannah. Selamat petang yang lain, sweet girl. Hulat daun pun ada. Oh, nama saja hulat daun tapi bukan hulat, memang uang eh. Apa khabar Abad? Wan Putra Lin Edward. Terima kasih. Hai Muhainya Empat Hitam, apa khabar? Roy Juha. Jul, aku sempat tegur sebahagian sajalah, separuh-separuh ni mana yang sempat aku tegur, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kerana menang juga dekat live TikTok. Kalau nak follow kami dekat TikTok, follow nah. Tengah rehat kabar Jana. Oh, Ong De. Berehat ya. Selamat berehat. Selamat bersantai. Belum masuk waktu kan? Waktu bekerja hari Jumaat kan panjang. Gitulah kan. Sampai pukul 2.30 gitu kan? Okeylah, selamat berehat, selamat bersantai diucapkan. Semoga apa ni, dapat rehat secukup-cukupnya sebelum menyambung kerja. Terus bersama kami, ini dan lagu terbaru daripada Mia Amelia. Bukan Mia Aulia ya. Ini Mia Amelia, penyanyi BBLK Band. Lagu diberi judul Di Baling.

0: Asyik.
1: Kumpulan Riak dengan untuknya Ayu. Bukan untuknya tapi untukmu Ayu ya. Tengah berehat, selamat berehat. Nanti prop belakang ya. Prop belakang apa yang lawa sini ya, dalam konti Asyik FM kau. Dalam TikTok ada nah yang boleh diletak-letak khabar untuk apa ni latar belakang tu. Okey, yang dengar juga Gek Rumah, terima kasih, selamat tengah hari semuanya. Apa khabar ya? Selamat apa ni? Berhati-hati memandu juga. Sekarang kita berhati-hati orang lain pula yang bermasalah. Ha, itu payah juga ya. Remaja maut di rumpuh truk pickup ni berlaku di Kent, Besut, Terengganu. Seorang remaja lelaki berumur 16 tahun mati lepas kereta yang dinaiki dia kena rempuh satu truk pickup dipandu lelaki yang kabarnya bawah pengaruh dadah. Itu dia. Dekat jalan Bukit Payung, dalam kejadian pukul 12.30 hari, mangsa meninggal dunia sebab cedera parah pada bahagian pala dan juga nyawa. Ya. Di Balai Ketua Polis Daerah Besut, Deputy Superintendent Mat Sani Mat Saleh Kabaden, remaja itu bawa kereta dalam perjalanan pulang rumah dia di kampung Bukit Payung. Sampai ke situ, mangsa dikabar tahui satu truk pickup di laluan bertentangan. Dalam dipandu dalam keadaan tuyung hayang sebelum masuk laluan dia terus langgar. Aduhai ya. Bahaya ya, ni bahaya kalau yang bawah pengaruh dadah ataupun memandu dalam keadaan mabuk ya. Janganlah, kalau boleh jangan memandulah ya. Lesen sepatutnya digantung kalau memandu dalam keadaan mabuk. Dan juga ni jangan mabuklah mama. Memutih khabar, don't drink and drive. Nin mengancam nyawa orang lain ya. Masa kita tengah dah nak ke bulan tu memanglah kita nyam sedar apa. Bila kita dah normal balik, baru kita rasa macam menyesal apa yang kita buat. Jadi sebelum kita buat, jangan buat dulu. Jangan cuba-cuba. Jangan try lah. Ya, sekarang ni banyak kan. Contohnya vape yang ada dimasukkan dadah dalam tu. Jangan cuba-cuba adik-adik. Risau tengok adik-adik. Jangan cepat terpengaruh. Kalau boleh tahan hati ya. Ketahanan diri itu kena kuat ya. Terus bersama kami Asyik FM pukul 2.11 minit petang dah. Dan menuju ke 2.30 minit petang. Dan 2.30 nanti kita akan ikuti lagu tradisi. Lagu tradisional. Sekarang dalam segmen Mahi Asyik ya. Berhati-hati kalau dalam pulang. Perjalanan pulang kampung mampu. Berhati-hatilah. Dengarkan lagu lama dah ni ya. Aku rasa macam lama lah lagu ni. Daripada Awi Rafael. Pulanglah ya. Hati-hati balik. Semoga selamat dalam perjalanan. Asyik FM, moi no moi. Mahi Asyik.

Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Bios Cinta daripada Melly Goslo bersama Yusri KRU, lagu dekia, lagu lama lagi lah. Kawan-kawan hampir-hampir nak jadi retro ya. Keempat, petang nanti aku tugasannya sampai berakhir untuk Ainin. Selama 4 jam aku bertugas bermula 12.30 hari. Sekarang pukul 2.40 minit, 2.20, 2.21 minit petang. Halo Mama, halo Adelia Che. Selamat petang Adelia Che yang manang di live TikTok. Terima kasih manang ya. Terima kasih guna genung, manang-manang. Manang dan genung. Malam cuaca ribut petir untuk kawasan Melaka, seluruh negeri Melaka dan juga Kedah di kawasan Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang dan juga Sik. Bermula pukul 12.30 hari entah sampai ke pukul 4 petang kelak berkuat kuasa ya. Seluruh negeri Melaka dan juga sebahagian Kedah di Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang dengan Sik ya. Lain-lain cuaca baik Ainin. Petang ni cuacanya baiklah. Kau bolehlah berkaitan beraktiviti sebenarnya dengan cuti sekolah ni. Cuaca pun dah mula panas ya. Banyakkan minum air kosong supaya kita dihidrasi lah ya. Terus bersama kami Nasya FM 2.30 minit petang. Kita akan ikuti lagu tradisional. Segmen lagu tradisional sampai ke pukul 3 petang kelak. Terus mendengar, terus layan Asyik FM, segmen Mahi Asyik. Moin-moin.

0: FM 老いの老いの老い
1: Masuk.

Dia kena lompat ke kawal telen. Dia kena lompat ke kawal telen. Dia kena lagi lun. Dia kena lompat ke kawal telen. Dia kena lompat ke kawal telen. Dia kena lompat ke kawal telen. Dia kena lompat ke kawal telen. Dia kena lompat ke kawal lalahi empat kawal ni di mahu kena ni satu bulu ke empat kawal.

0: Jadi dendi.
1: Terus dengar Pasir FM. Oino.

Classic FM. Moy Nu Moy, lain daripada yang lain.

0: Asyik.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
2: Pukul 3.14 minit petang. Terima kasih kerana jadikan kami teman. Kita dah beberapa jam sama aku daripada pukul 12.30 hari tadi. Sekarang ini pukul 3.15 dah dekat. Sekian lagi ke 3.15 minit petang dan kita pada jam yang penghujung sekali. Kurang 45 minit lagi ke pukul 4 bersama rakan tugas seterusnya. Nanti kita akan mengambil alih yang semai pukul 4 petang lah, jangan lupa. Rabiah, terima kasih menmanang juga dekat live TikTok. Selamat bercuti, selamat berehat. Pergi mana cuti-cuti ni, Rabiah? Kita ada dekat TikTok. Yang dengar ke luar tu jangan kisahlah. Terutama masyarakat orang kita yang ada dekat sekitar Negeri Sembilan kah, Gembau, Cembung, yang dengar kami mau dengar kan dekat Cembung, mau dengar mau 102.5 rasanya boleh jelas dengar di kawasan Cembung, di kawasan Gembau. Cuma naik ke bahagian apa ni, Kampung Batuk sampai ke Johor, sampai ke kampung apa ni, Kampung Air Siput ya. Dah nyam dapat dah sebab kawasan bukit ya. Mungkin juga menggunakan My Freeview, terima kasih banyak dengan menggunakan My TV. Kita dah lama nyam bersiaran dekat Astro dah. Boleh gunakan apa ni, My Freeview atau My TV untuk dengar SFM. Kalau ada lain, muat turun saja aplikasi RTM Click. Percuma saja muat turun aplikasi tu, boleh dengar dekat RTM Click. Kalau nak lain ada, dengar dekat TikTok pun boleh. Dengar dekat TikTok rasmi Asyik FM. Follow kami. Jangan lupa follow. Dah follow, tengoklah live kalau DJ ada buat live. Sekarang ni pun aku tengah live dekat TikTok. Tap screen. Amboi, ya. Promosi, ya. Promosi. Nah, tap screennya apa yang payah bayar. Kecuali bagi gift, ya. Siapa yang masih lagi lena di Ulit Intan? Perut dia kenyang. Makan nanti, Mama. Kadang-kadang kita memang lena lah ya. Perut kenyang tu memang boleh jadi lena. Tapi tidur biar kejip-kejip aja. 5 minit, 10 minit boleh Mama ya. Kelak tu bangkit balik. Jangan tidur sampai buat 3 jam.

Janji bulan dan bintang ya. Bahaya kalau jumpa orang yang suka berjanji ni. Dia janji bulan, dia janji bintang ya. Oi, jangan percaya benar, bukan percaya hanya boleh percaya. Tapi kena berhati-hati dengan janji bulan bintang ni tu. Okey, pukul 3.25 minit petang. Cuaca belah petang ni kalau kita tengok daripada ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Cuaca dekat Semenanjung Malaysia, ribut petir di Kedah, Perlis, beberapa tempat di Kelantan, Terengganu, Pahang petang ni diramalkan. Di kawasan pedalaman Perak, Johor juga hujan beberapa tempat kawasan pedalaman Negeri Sembilan, mendung di Kuala Lumpur ni. Kecuali di Pulau Pinang, Selangor, wilayah persekutuan dengan Putrajaya, wilayah persekutuan Putrajaya dengan Melaka, hamp hujan. Sabah petang ni diramalkan ribut petir beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, kecuali di Kudat dengan wilayah persekutuan. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di seluruh Sarawak ya. Dan cuaca belah gelap nanti diramalkan ribut petir beberapa tempat di Terengganu, beberapa tempat kawasan pedalaman Negeri Kelantan, Pahang, juga kawasan pedalaman Perlis akan hujan, beberapa tempat juga di kawasan pedalaman Kedah, kecuali di Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor di ramalan hamp hujan. Untuk Sabah, ribut petir kebanyakan tempat di Tawau, wilayah persekutuan Labuan, beberapa tempat juga akan ribut petir di pedalaman Sandakan, hujan di beberapa tempat Pantai Barat dengan Kudat pada belah gelap ya. Sarawak pula pada belah gelap ya nah, dekat beberapa tempat akan hujan di Kapit, Miri dengan Rimbang, kecuali lain-lain dekat Kuching, Serian, Semarang, Seri Aman, Betung, Sarikai, Sibu dengan Mukah, termasuk Bintulu, hamp hujan pada belah gelap diramalkan. Terima kasih, itu dia ramalan cuaca petang dengan gelap nin untuk hari nin. Oh bukan, ni yang terbahau dia untuk esok ya. Oh minta maaf, untuk esok. Pagi esok juga kebanyakan tempat di Pulau Pinang diramal ribut petir, termasuk beberapa tempat di Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Ribut petir juga beberapa kawasan pedalaman Pahang dengan Johor pada sebelah pagi esok diramalkan, kecuali di Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Untuk Sabah pagi esok hujan juga di wilayah persekutuan Labuan, di kawasan pedalaman Pantai Barat dengan Kudat beberapa tempat akan hujan, kecuali di Tawau dengan Sanakan ya. Untuk Sarawak pada belah pagi esok hujan beberapa tempat di Bintulu dengan Miri, dan lain-lain kawasan hamp hujan macam Kuching, Serian, Seri Aman, Samarahan, Betung, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit dengan Rimbang. Terima kasih Met Malaysia, tinjauan cuaca, ramalan cuaca esok 30 Mei ya. Dikeluarkan oleh Met Malaysia dan boleh muat turun aplikasi My Cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, bawah Kementerian Sumber Asli dengan Kelestarian Alam. 3.28 minit petang. Inilah dia Asyik FM dengan Mahi Asyik. Moi-moi.

Okey, itu dia yang terbaru daripada UMB Band, ya, Ima Suka Iha. Ha, lagu dalam dialek Jahut, lagu yang terbaru rakaman di GG DSB punya studio, ya. Sedap bunyi dia, ya. Padu dan mantap. Terima kasih. Selamat petang. Selamat minum petang. Ini amaran ribu petir yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 3.15 minit petang tadi. Ribu petir dan hujan lebat di Kedah, di kawasan daerah Sik dan Baling, dekat Kelantan, dekat utara Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macem, Pasir Putih. Hai, cakap ke Kelantan pula. Terengganu, dekat kawasan Besut dengan Setiu. Dekat Negeri Sembilan, hampir keseluruhan juga ni. Jelebu, Kuala Pilah, Jempol dengan Tampin. Oh, baik. Nyamlah keseluruhan. Dekat Johor, dekat kawasan Tangkak. Dekat kawasan Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi. Oh, ni dekat-dekat satu negeri Johor juga ni. Dekat Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Matu, Dalat dengan Mukah, Kapit, Song Kapit, Bintulu, Tatau, Miri, Subis, Beluru, Miri dengan Marudi. Itu dia. Dan seterusnya ni, dekat Sabah, ya, Amanah Riputin juga, dekat Sabah, pedalaman, Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan, Kudat, Kota Marudu. Dan juga apa ni, inilah Kudat mengandungan Kota Marudu. Amaran ribu petir ni dikeluarkan pada pukul 3.15 sampai ke berkuat kuasa sampai ke pukul 7 gelap kelak, ya. Dikeluarkan oleh Met Malaysia. Bawa jentih lebih kurang setengah jam teh pukul 3.15 minit petang. Amaran ribu petir yang melibatkan 5 lembah Kelang lah. Selangor, Perak, Pahang, cuaca keseluruhan baik. Termasuk negeri Melaka juga, Pulau Pinang. Di Perlis cuaca baik lah. Setakat ini sampai ke pukul 7 gelap kelak. Okey, baik, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Asia FM Monomoy. Hati-hati memandu, hati-hati bawa motor. Semoga perjalanan Benin lancar sampai destinasi dengan selamat. Letih kita berehat hulu, ya. Hey, kita layan lagu retro Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

Ya, rasa sayang-sayang. Hey, Hani Suraya. Hani Soraya, bukan Hani Suraya ya. Hani Soraya. Pukul 3:49 petang. Hujung-hujung kita ke segmen, apa ni, melalui segmen Mahi Asyik. Pukul 4 petang bersama segmen Rentak Genin. Dan bersama dengan rakan setugas lah yang Amin Alih pukul 4 petang kelak ya. Sampai ke sini aku bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Maaf dipinta kalau banyak-banyak kesilapan ataupun apa kekilafan datangnya daripada diri aku. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa senyum. Jangan lupa gembira. Bye-bye. Asyik FM. Moi no moi.

0: Ibrah Semaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara mahalibi orang beriman, no hari akhirat aja. Hari akhirat dimaksud hari kebangkitan semula makhluk setelah kiperdatlah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima balasan ia dah setimpal sama ada hingga ke syurga ataupun ke neraka berdasarkan amalan masing-masing hidup dunia. Sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala, ku kata surah Ali Imran ayat 114 ikan maksud mait le beriman no Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat. Hikmah Allah merahsiakan masa berlakunya hari kiamat aja yang pertama sekali untuk kita uji keimanan dan kepatuhan manusia no Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, supaya manusia ni berhati-hati ku kata ni bercip sinui mat bumi ada. Yang ketiga, supaya manusia ni bersedia ni hadapi kehidupan ataupun sinui ku alam akhirat. Tanda-tanda kiamat di demacuan aja saudara, yang pertama sekali maksiat bagi perzinaan hingwat arak ataupun tiubel, joy kedor ilik didahkan orang, joy berlakunya gempa bumi. Tanda-tanda ilik dentuinnya, yang pertama sekali kihapus ayat Al-Quran ju'i masaf. Yang kedua, kiperyuh dajjal ilik kipesakkan agama. Yang ketiga, terbit nyamat ari ju sebelah barat. Kalau hiterangkan tentang tanda-tanda hari kiamat ada terlalu joy sekali, maka tanda-tanda kiamat macuan berlaku ke dunia ada. Ia harus insaf ataupun perlu ia berlumba-lumba untuk hubah ibadah no Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidup dunia ada hanya sementara. Maka dengan ada saudara yang sudah hir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati. Asyik FM.

Ya, Chef M, we do moi. 4 minit. Idui ketika nuk nen. Okey. Relapun, bordu, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Dan pastinya untuk ketika nuk nen untuk rakan-rakan hi. Pastinya berteman kering wiki ke udara. Katil Dalek Smai. Sehinggalah jam 8 in Mungut Johoi. Malok 4 jam berikutnya akan improve kit lah ya. Relapun, kit boleh juga. Dan pastinya untuk rakan-rakan hi. Dia biap ya. Mungkin ketika nuk nen kit sedang biap ni. Sedang bercuti, sangat bercuti lah ya. Dan mungkin juga ada sedang bekerja ketika itu kan. Pastinya hari terakhir, hari Jumaat untuk gecek me bulan 5 ada. Okay, relok pun semoga dipermudahkan. Semoga kek punya kerja je. Telah siap biap net walaupun tak soit lagi, tak sepuluh lagi, tapi 80% dah siap lah. Okay. Dan pun pastinya ada tak genin kek akan getik lagu-lagu ciptaan artis Mahi. 100% asli lah ya. Jumaat masyarakat Mahi. Sepanjang narjam siaran sehingga jam 6 Idu Cohoi. Tapi sebelum je tepat jam 5 Idu akan jawab lalang sekejap untuk berita utama 5 petang. Dan pastinya Mate Mareh akan bersiaran bermula jam 6 Idu sehinggalah 7.30 minit di Mengot. Dan 7.30 minit di Mengot, malok rakan-rakan hi, khususnya mambik main manah lah ya. Abah aku amuk, awak pun ya. Dia pastinya mengambil kerangan gek. Malok telah pun susut antara lagu-lagu manah, lagu-lagu Janulak Kesewang. Dia akan kegertik 7.30 minit di Mengot sehinggalah 8 di Mengot Johoi. Kati segmen Kazana Seni Ekstra. Okay. Pada hari adalah ya. Okey, lalu pun terus selain sekejap nana lagu Karya Pai, karya terbaru Jurakan Hiadeh Shana Aslian. Lagu ada mung campuran ni bahasa lah ya. Ya je ngerok-gop ya bahasa Melayu. Semai pun mong, temir pun mong, dahsyat lah ya Shana deh. Pastinya meletup dia akan kudara. Terus lain lah Syafam. Moi, nung moi.

Nyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengan Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Ya, nganga ngangguk ya, kata dialek jakun, nyanyian rencam BSG lah ya. Terlalu menghiburkan hik ketika dunan, kata saya merentak genen, berteman kena ingin wiki ke udara. Dalam pun terima kasih. Dapat dari Cerengai Kanji menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Jadi untuk rekan-rekan hit juga hit panik ya. Piala Dunia ataupun World Cup 26. The Tok Liu lagi ya. Akan hi be update. Hi akan neng lah ya. Peminat tegar bola sepak ya. Memang dah be point lah. Jadi je. Dia mungkin di kalangan kek, dia masih lagi kek jati ataupun PSIG muat turun, download aja. Download dengan kadar segera sebab percuma tak boleh kata kek punya aplikasi telefon pintar masing-masing. Supaya biap net kek tak telas, terlepas lah ya. Perlawanan-perlawanan penting sepenuhnya dengan World Cup ataupun Piala Dunia 2026 lah ya. Okay, relok pun merugikan perkongsian untuk rakan-rakan hi ketika nunan. Ya aja info trafik sebelum ing hiok laluan sekejap untuk berita utama lima petang. Pastinya berkenaan anak kemalangan dia berlaku. Ya aja kemalangan dia berlaku kilometer 225.4 arah selatan Ju Cangkat Jering. Menghala Mak Kuala Kangsa dibiap lorong Kenwil ya, terhalang trafik sesak Cengrek net 7 km lah. Relok pun kek kenal lah rancang ya Cik Nim kek terlebih canuk. Kek boleh rujuk juga info ada dia yang perkep menerusi aplikasi X ya ajih plus line plus trafik lah ya. Malah perkongsian dia biap net lebih terperinci, lebih apa ya, dari semasa ke semasa menerusi aplikasi berkenaan lah ya. Relok pun pastinya sebelum hiok laluan untuk berita utama ni petang, dia akan hit getih juga lagu nyanyian Jurakan Hi alias Jakan Kudara Lukah dan Tajur. Kata dia lagi cakun juga ada pastinya. Nana bi pasal ni nana alat tengeroy lah ya. Peralatan tradisional menangkap kar ya, bitangkap ikan. Lukah dia merujuk pada bubuk lah ya, lebih kurang rejeh. Dan pastinya tajur ataupun taut lah ya. Dia akan biap-biap lebih pada alat tengeroy lah, memancing lah ya. Terus saya nak capai. Mereka.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani?
1: Ya, bang.
0: Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah lah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni, awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali Mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu Mak nak beritahu? Sampai bila kamu nak macam ni, Ani? Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

0: Kumpulan Survivor 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM, Moi Long Moi, lain dari

0: Nama Eng Walim Pei.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy-Lomoy.
6: Seorang pihak FM Lomoy-Lomoy.
7: Asik FM.

0: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, 5.40 minit idu ketika nunan masih lagi berteman dengan Wiki Kudara semestinya kata saya merentak genin. Relapun tu rakan-rakan hi tinggal memerik minggu lagi dia bakal ya demam bola sepak Piala Dunia 2026. Jadi yang cadangkan engkik boleh khidmat turun ataupun download aplikasi RTM Klik. Malo sebelum sepak mula kejohanan berprestij Piala Dunia 2026 je, de malo hipani juga tuan rumah tuan de GAJ Amerika Syarikat, Mexico, Canada untuk edisi kali ada. Malok dia akan bermula pada perlawanan pertama kalau hijau pada jadual net dia telah pun disediakan iaitu pada 12/6 ataupun kecek Jun ada minggu kedua lah ya. Malok perlawanan pertama iaitu edisi kali ada World Cup 2026 Piala Dunia 2026. Perlawanan pertama kumpulan A lah ya, iaitu Mexico dia akan menentang Afrika Selatan. Dia akan bermula pada jam ni pegelap 3 pagi. Bijoy juga ya pastinya ada perlawanan kedua untuk kumpulan A, Korea Selatan menentang Republic Czech pada 10 pegelap. Aje senang lah ya. Buat the breakfast sikit boleh neng. Sambil-sambil makan, sambil-sambil kecap je. Sambil menikmati juga dia. Opa, Korea Selatan. Dia akan menentang Republic Czech untuk kumpulan A lah ya. Aje untuk edisi pertama pembukaan perlawanan Piala Dunia Bola Sepak lah ya. 2026 edisi kali ada lah ya. Okay, relapun terima kasih. Dia masih setia terus-terus cerengai kanji menerusi Facebook Live ataupun TikTok Live ketika dunan. Boleh juga ke berinteraksi, borak-borak santai juga. Malok kalau mong ke punya komen ke rakan hi ada. Boleh tali lah ya. Menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika dunan. Kalau ke blur eng, ya pakai filter bunga lah ya. Bukan sebab jala aja ni rakan setugas Ardi lah ya. Ada menggunakan dana Haji cuba balik lah ya. Menggunakan dana aplikasi aplikasi ataupun perisian komputer untuk live streaming katih TikTok Live lah ya. Okay, input yang sip sebenarnya rela pakai jadi kek boleh borak-borak santai lah ya katih ruangan komen. Okay, kalau hening juga ya aje dia biar benana gah-gah masa malok ya kalau hening main nyenyam ya aje nombor menaleh lah ya. Ada ada berlaku Mam Melaka dia biar polis dia mengesahkan nombor remaja kerdur lah ya. Menaleh dia berusia 14 tahun dia bertindak kiklar leher lah ya. Rupa gelangan teg masa buah deg majong ke walk bandar hili pada Ahad Canuk bisyaki berada makrob pengaruh rukuk elektronik ataupun vape jenis mushroom. Malok dia biap juga ya, pihak polis. Kejadian dia berlaku

Ada 10:33 minit mengot aja. Dipercaya berlaku setelah mangsa bi cekoh ya. Abrang ki bula memberantak ya. Telah bihalang yai ami angkat. Dia berusia 49 tahun untuk bi bakleh bi hol lah. Keluar bertemu bi bakleh i teman keral ya. Teman lelakinya berusia 17 tahun. Okey. Dia biar juga mangsa kemudiannya. Bimoi kata i bilik ya bilik bernet lah matingkat satu dek berkenaan sebelum bertindak mencederakan diri ila menggunakan sebilah yoi sebilah pisau lah. Lelok pun dia biar juga pastinya ame angkat mangsa mendakwa remaja in dia berada kata keadaan tertekan dan dipercayai berada makrob pengaruh vape jenis mushroom sebelum kejadian berlaku. Dia biar juga siasatan juga berdapati menalih in detok lagi bersekolah mula terpengaruh dengan penggunaan vape berkenaan telah diperkenalkan iaitu teman lelaki lah ya dia juga pelajar kata 4 sejak kerja Fawari Canuk lah. Okay, dia biar juga mangsa sudah pun merampas ya Yaji ambil abik lah ambil abik pula ambil angkat mangsa dia sudah merampas peranti vape je bagi menghalang mangsa ju terus menggunakan selain siasatan teruk berdapati bahan berkenaan dipercayai dibekalkan iaitu teman ataupun ikawat keral lah. Okay, relok pun dibiap serta lanjut masih berjalankan terhadap semua individu terbabit termasuklah ambil angkat dia dan penghuni dia berusia 14 atau 17 tahun. Okay, dibiap juga mungkin dipercayai lah, wujud unsur kecuaian atau pengamaian terhadap mangsa jika sahabat kesalahan individu terbabit boleh berkenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Relopun ketika kedua-duanya juga dilaporkan bahawa mangsa menerima rawatan hospital Melaka telah dibelah ru kesan kelar pada lihir lah ya masa buah dek mas sekitar bandar hilir. Okey, haji hilir lah ya. Jadi untuk amik abik lah ya pantau juga ya bila dah nyenyam ada bila dah peringkat usia remaja ni mulalah ya berehat mencuba benda-benda pai jadi aje ceritanya lah ya kik berkawat lah ikut panilah naik punya jalan nak perkembangan semasa lah. Okey, dalam pun terus sayang lagu pai juga ju karya ciptaan Syahari Selindung Jingga Aku Sendiri Tanpamu terus saya Rachel FM moi nung moi.

0: Kunen menhabali Lasnang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ru aplikasi Price Catcher, hila boleh hi teraju harga 400 jenis barang, lebih pilih ku market, pasar-pasar entoy, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk hi habali ru cara bijak. Maha poin ni, boleh maturun aplikasi Price Catcher Hunan. Hi teraju harga no, lepas aje baru hi bali.
1: Dengarkan lagu-lagu orang kita dalam segmen Rentak Genek.

Ya, Chef M, Muinu Moy, 6-10 minit idui ketika nunen. Okay, pastinya ketika ada berteman kena ingwiki kudara untuk segmen Mati Mareh. Malo perkongsian biap ni sambil-sambil kecerengai lagu-lagu tenang, evergreen. Santai-santai saja. Dan pastinya belah idui ada mungkin ketika nunen. Kik sedang ki biap ni bersantai lah ya. Kik sedang ngopi, ngeteh dan sebagainya. Ki keradi lah ya. Keradi sampai berpihoi. Mau beranda sambil-sambil ki je lah. Tenang-tenang saja ketika nunan. Memberi giat perkongsian juga untuk rakan-rakan hi. Sambil-sambil ki gertik lagu-lagu santai lah. Malok dia biap juga. Info trafik ketika nunan dia boleh kongsikan berkenaan runanak kemalangan dia berlaku. Memang kilometer 442.3 arah selatan Jus Sungai Buaya menghala Marawang lah. Di biap kelurung Kenwil terhalang. Trafik sesak ialah ya. Cengrek dek 5 kilometer dan pastinya diharapkan ambil pemandu lah ya. Dia bi joy ketika dunia nong berkenaan supaya lebih berhati-hati lah ya. Pastikan jarak kereta engkit. Ruh kereta dia berada mandungar engkit je, depan engkit je. Setiasa berada pada jarak dia selamat lah ya. Lagi okay, pastinya akan yang malok ya. Kita akan getik juga antara biap ni temu buat ringkas lah bersama ambil usahawan Mahi juga. Ada mungkin di kalangan ke bihakak ke sumber ilham dan sebagainya. Akan kita getik lah. Akan yang selitkan antara lagu-lagu berkenaan lah ya. Lagi okay, relok pun hilayan sekejap dengan lagu Ju Nyanyian JGP Band. Dia akan ke udara lagu dia pastinya dah berjudul Alvina, Dialect Smile, ketika berdara ketika nunen. Terus saya Nasha FM, Moi Dumoy.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nushakila binti Kamal Zaman, seorang usahawan dalam bidang jahitan. Saya berasal dari Kampung Lambuk RPS Kuala Betis, dari suku kaum Semai yang menetap di Kelantan. Saya menceburi bidang jahitan selepas mengikuti kursus pembuatan pakaian wanita dan kanak-kanak di Pusat Latihan Paya Bungo pada tahun 2005. Keluar dari kursus, saya on off menjahit sehinggalah saya dapat bantuan peralatan dari Jakua pada tahun 2016. Tak dari dapat peralatan, barulah saya sepenuh masa menjahit dan mengambil pelbagai tempahan. Saya dalam bidang jahitan sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya. Cabaran yang saya hadapi adalah untuk mengikuti peredaran fashion dan saya tak boleh nak mengikuti kursus atau kelas bagi menambah ilmu disebabkan saya menguruskan keluarga juga. Pesanan saya kepada anak-anak muda, kejarlah ilmu dahulu sebanyak mungkin, barulah ceburkan diri dalam bidang yang kita minat. Kita perlu ada kesedaran untuk mengubah kehidupan dan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tak ada siapa yang boleh ubah kita kalau bukan diri kita sendiri yang nak berubah.
1: Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Sejujurnya, kami daripada The Women of Orang Asli Tapah sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada pihak Jakua yang telah memberikan kami peluang untuk masuk di dalam karnival ini dan juga memberi kami bantuan-bantuan yang sepatutnya. Kami percaya mereka adalah penggerak kami dan juga penyokong kami di belakang. Terima kasih, Jakua.

0: Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pengusaha kek. Saya menjual kek dari rumah yang terletak di Muazzam Shah Pahang. Saya menjual pelbagai jenis kek seperti kek marble, kek tapak kuda dan juga brownies. Biasanya, saya akan membuat kek apabila telah menerima tempahan dari pelanggan. Pada awalnya, membuat kek adalah sekadar mengisi masa lapang saya di rumah. Saya suka membuat kek untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran.
1: Asyik FM.

Ya, lagu nyanyian Jin Bara Hilang Sepetani Lah Ya pun telah pun menghiburkan hit ketika dunian pukul 6.35 minit idui ketika dunian. Masih lagi berteman kering wiki kebelara untuk segmen Mati Mare. Ada pasti yang tu rakan-rakan hi de ketika dunian de kek senang memandu juga sama mandu ataupun kek bersama keluarga tercinta ya. Family peringat kek. Rebun yang kongsikan memberikan perkongsian ya Ajih antara acara dia menarik dia boleh kit turut serta. Malok kit boleh chip ya PBAKL Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur untuk edisi tahun ada 2026. Malok 10 hari kerayaan literasi DBO IMA WTCKL dia bermula pada hari adah 29 Mei loi 7 Jun malok i waktu net 10 pegelap 10 pagi sehingga 10 i mengot malam. Dan pastinya ke boleh terokat ilah raya benda lah ya. Pelbagai aktiviti menarik disediakan dan ke boleh memiliki juga lah ya. Naskah kegemaran engke. Dan paling best, paling menarik ya je kemasukan percuma. Hashtag Malaysia Membaca Merayakan Buku. Okey, malok WTCKL. Kalau kita tak panik lagi, Haji merupakan anak pusat dagangan dunia Kuala Lumpur lah ya. Nyon ma Kuala Lumpur lah. Okey, pein je. Mung juga biap ni perkhidmatan awam train kereta api dia boleh kek huj bolehlah kek luangkan masa bersama lah ya bersama Rukran Cunong kek lah ya bercerita berkenaan ru buku ni jalak dia menarik juga malak dia biap pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Mambi IPTA dan pastinya disambut board ya inisiatif pemberian baucer buku badani bernilai RM100 dan diumumkan ya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lah malah dia juga salah umum ya aje pelajar ya dia biar bantuan anda dah dapat digunakan untuk membeli buku sekaligus mengalakkan budaya membaca lah okay, dan pastinya dia biar juga rakyat ya ada antara mamik pelajar dia biar kibli buku dia diperlukan untuk belajar. Malok antaranya bagi pelajar sekolah menengah Ya Haji Hani Farah 15 tahun ia turut meluahkan rasa syukurlah atas inisiatif dia disifatkan mampu menarik lebih rakyat lagi golongan mamik menyenyap untuk membaca. Dia baca anuk juga Hipani Perdana Menteri Histeri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dia memaklumkan inisiatif pemberian baucer buku Madani RM100 in untuk pelajar sekolah menengah makro Kementerian Pendidikan KPM serta penuntut IPTA diteruskan pada tahun ada. Jadi untuk rakan-rakan hi mamik manyanya bolehlah ya kod peluang ada sementara. Poin telah dibuka itirai pada hari ada di pastinya PBAKL bermula 29 Mei sehinggalah 7 Jun MADWTCKL lebih kurang net 10 hari lah ya. Buku Madani RM100 in untuk pelajar

Ya, Asim Bara, aku suka dia sebetulnya lah ya. Pastinya ketika Nunan pukul 6.56, Iminin Idui ketika Nunan masih lagi bersama Ruing Wiki Kudara untuk segmen Mati Mareh. Malok rekan-rekan hi lah ya. Dia, mungkin ketika Nunan kek senang memandu, perkongsian memerlukan giat ya Ajih. Dia biar berkenaan runana status terkini, dia biar kerja pengalihan sedang pun biui. Malok debi pasal ya Aji bersepeneru insiden melibatkan sebuah trailer de rosak ya dilaporkan berlaku kilometer 221 0.0 arah utara ju antara laluan pedas linggi debi Cik Mas Nawang lah lorong Kenwil terhalang trafik dia memang sesak lah ya 10 kilometer ceruk je sebenarnya. Jadi pastikan untuk rakan-rakan hi rancang ceknik mungkin perjalanan anda sebelum ki jui nong ke Eng Yap sebetulnya lah. Okey. Lalu pun selamat loin pada sesi dekat 7 kalau ki letih, ki slay lah ya. Ki berehat seketika, mata pada sesuai. Antaranya RNR lah supaya biap ni ki punya broke je kembali cergas. Sekarang je tak panik lah ya. Sekarang je boleh menyebabkan micro sleep secara tiba-tiba. Bayangkan ki tengah ain, tiba-tiba ai tepat kila pula. Aja memang tanda-tanda microchip lah ya. Okey, relok pun. Kalau Hineng juga, malok rakan-rakan hi dia kerap menggunakan biap naik kereta api lah ya. Train, perkhidmatan awam. Pastinya berkenaan ru LRT, laluan Ampang Seri Petaling, dia beroperasi ru jadual alternatif lah. Dia biap stesen transit aliran ringan LRT, mas panjang laluan Ampang Seri Petaling terus beroperasi pada area dah. Ru jadual perkhidmatan debi ubah suai susulan insiden tren tergelincir Nyon Ma Station Chow Sau Lin dia berlaku sengon je lah ya. Debiap juga malok kalau hineng ya. Stesen debiap sepanjang laluan termasuk stesen Trust Loy Station Pudu didapati operasi perkhidmatan berjalan rah biasa dengan kaunter tiket dibuka kepada mai raya lah untuk memastikan kelancaran pergerakan mambil penumpang. Pengumuman panduan Cuknip debut secara berkala menerusi sistem pembesar suara stesen selain mambil petugas demong kawasan rapid rail lah deh. Ditempatkan platform untuk membantu mambil pengguna biperkep train untuk bicik madestasi masing-masing lah. Relok pun hipani mas stesen Ceras hanya nana platform tali dia digunakan secara berselang-seli bagi kerok-kerok arah perkhidmatan melibatkan train de bicik Maputra Hike Ru Sentul Timur lah. Dia biap juga ada pastinya dia biap antaranya mong mamik pengguna ada ki pasal ya Afiq Nur Azlan ki pasal perjalanan bicip stesen Ceras ke stesen Pudu berjalan dengan lancar hasil bantuan mambik ju petugas rapid rail selain itu juga debi pasal mambik ada memang membantu untuk mambik penumpang supaya bihuit train dia betul lah. Dan sementara Ajih numau lagi penumpang ya Ajih T Tanah Balen dia biap itu kat ile kata Cuknip ya perjalanan stesen Masjid Jamit ke Ampang dan dimaklumkan petugas supaya bicara mas stesen Pudu untuk digunakan perkhidmatan tren perantara shuttle ke destinasi berkenaan. Relok pun ile pilih untuk meneruskan ile punya Cuknip je menggunakan perkhidmatan e-hailing lah ya. Jadi mong raya pilihan sebenarnya. Okey, aje antara merugikan perkongsian berkenaan rugah-gah terkini ketika nunan lah ya. Okey, relevan terus si cerengai lagu kata dialek Semelai Opi Camar Mawar Bekau Lodge Takdir Dia Akan Kudara. Terus saya nak FM. Moi, nung moi.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Okey, new vocalist from 3-5, Bermu Razak.
2: Saya Amran, pemain drum.
3: Hey, Rati, bassist 3-5.
4: Hey, so, pemain rhythm.
5: Saya Alba, gitaris.
6: J, vlog 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
7: Ya, yeah, hunti dari yang hunti ya. Rakan Hi Pripai, rakan Hi Ju suku Semai lah ya. Semai Mapus Pantus lah. Seperti ini telah pun menghiburkan hari ketika pukul 7.16 Ibinit I Mengot. Pastinya ketika dunan. Relok pun tepat jam 7.30 minit Mengot akan Hi bersama kati segmen Kazana Seni Ekstra lah ya. Malok Ki akan getik lagu-lagu jenulak juga, lagu Sewang selama 30 minit bersiaran lah. Okay, di pihak juga antara memberikan perkongsian rakan-rakan Hi Malok ya. Status terkini lorong Kenwil dia masih ditutup berkaitan ru antara di pihak net kemalangan dia melibatkan nar buah lori. Dia dilaporkan berlaku kilometer 442.3 arah selatan antara laluan Sungai Buaya, Bicik Marawang lah. Okey, ketika nunan kerja-kerja pengalihan di Senang Biui, trafik net masih sesak 9 km. Dan pastinya untuk rakan-rakan Hi sentiasa berhati-hati, peka juga rukaan sekeliling lah ya. Agak pula ke kod gambar, ke ui live pula ya waktu je. Je boleh melihat bukan ceruk lah, jam je lagi bertambah ceruk. Janganlah ya. Okey, tiba-tiba jadi paparazi dia. Okey, dan apa kali ini juga memberikan perkongsian Malok ya. Pada hujung minggu ada juga rakan-rakan Hi Mas Sabah, Mas Sarawak, antaranya paling nyonek Sabah lah. Hari Keamatan, ya aje Pesta Keamatan, dia pastinya disambut ya mambik masyarakat Kadasan, Dusun Murut Rurungus, Mas Sabah Malaysia lah. Dia pastinya bersemain dulu perayaan Pesta Menuai Tahunan Malok sebagai tanda kesyukuran atas hasil cinit bak lah ya, tuayan padi dia melimpah ruah. Malok pesta ada dia disambut sepanjang gecek Mei dan I kemuncak naik pada 31 Mei setiap tahun lah ya. Aji ceritanya. Jadi kalau mungkin mung di kalangan nengki bihan kongsikan, mungkin ki pernah terlibat ataupun debiap nek ki mungkin ki jejek mai Sabah, boleh berkongsikan perkara lagi menerusi talian WhatsApp ICFM 0133151600 lah ya. Dalam menerusi layanan lagu sekejap, Ju Nyanyian Debra Sia adakan ke udara hanya di Sabah. Terus saya Nasha FM, moi dung moi.

0: Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.

0: Ya, Chef FM, Muin Umoy, 7.53, imminent dimengot ketika nunan, sedar tak sedar, semakin penghujung, dah penghujung imol rancangan pun, untuk segmen Kazana Seni Asyik FM, ekstra pada imengot adalah, ya, dan pastinya tepat jam 8 imengot cuai, akan bersama Ruh Rakan Sugas, Malok, Rakan Sugas Siaji DJ Saga, Kata Dialek Kemir, dan akan menyambung tugas saya untuk pengenalan konti ketika nunan lah, ya. Okay, pastinya bersama Ruh Ilai Jehoi, Malok kata segmen pilihan asyik rujuk healing sehinggalah jam 12 imengot cuai lah, ya. Walaupun lagu terakhir, lagu jenulak, Ju Nyanyi Rakas Rahi Batin Am ataupun Biklap Ken Kampung Simoy Manah menjadi penutup tirai pada imun adalah, ya. Pastinya untuk rakan-rakan, terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 4 iduit anek sehinggalah ketika lunan, walaupun hi akan berbalah pada waktu ruhari dekila. Ok, jaga diri, jaga peribadi, malak telah kiap berada, utamakan keselamatan diri kiap bersama keluarga tercinta. Terus layan Asyik FM, Moy Nung Moy,
1: terus dengar Moy Nung Moy Asyik FM.

lah. Radio Malaysia. Asyik FM. Moi, no moi. Yeah, yeah, yeah. Nak lah.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah ek nembek ma Allah Tuhan ek yang malak na'uk keamanan ma ek nembek. Sebagai senor Islam, ek kenembek disunatkan berkahwin kerana Nabi ek pernah bersabda kulat hadis yang malok maksud nikah nak nong ye, nong nak cok-cok yang najek TL masunah ye, maka nak bukanlah nong golongan ye. Ha, pendengar yang majhenam he, kalau ene lah ma hadis atek, jelas nak tunjuk ma ek, kalau ek babu ataupun ek babu, jika henam ek hak berkenan, mat pun tak boleh na seglok, nong nak gej lah ETL pernikahan. Cara Islam he, bu agok hontek-hontek, barulah mok keberkatan. Saudara pendengar yang budiman, sebenar masa puduh, tak lah susah kalau ETL pernikahan cara Islam nak. Kerana senang emtuh lah puduh, hot mok naik kadi, majap-jap pus. Maka nong nak agok ewel, ETL lah pernikahan cara match nak, barulah hidup mok keberkatan. Sekian aneng, wassalam.
0: #penyiaranjatim

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia Mendani. Ucapkan untuk nyam kenema yang tak tilih bersengmung SFM untuk layak teh. Terus layanan SFM dan juga terima kasih buat rakan dan setugas setiap di Jeviki. Benda-benda nyam kenema bermula pukul 4 lengah tetek sehingga ke pukul 8 duh atik. Dan nyob kali bersama dengan Jessica Salam menemani nyob kenema selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layegal. Jadi terus layanan SFM, terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio SFM. Hello saja nyob nyehe yang dik nak. Mungkin rakan-rakan yang sedang berehat dan bersantai sambil menunggu ataupun penyepot yang dicat layeg sambil bersegmong SFM. Dan juga yang sedang memandu, hati-hati ketika mana, tak kira malu saja perjalanan yang nyom nyowek, tak kira jeruk ataupun denyon, kena pastikan kena lebih berhati-hati, terutama puluh musim-musim tehter, apabila leg up, apabila layeg, sudah pastinya akan nata. Jadi kena lebih berhati-hati lah nyom boleh nyom segmong, perkongsian-perkongsian yang berkaitan dengan cuaca, ramalan cuaca yang ia akan kongsikan selepas doa akal berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan nyom merancang perjalanan aktiviti nyom kenemba, perjalanan nyom kenemba semoga dipermudahkan dan juga tak berlaku yang benda-benda yang tak ingini berlaku. Jadi untuk SDO is Jumaat 29 GCM 2026. Sedar tak sedar ya Google and guna sesu aja untuk GCM tu. Tetik berbaki merap is saja lagi untuk melangkah bagi cek pai. Jadi harap ilik-ilik saja yang berlaku dengan GCM tu dapat jadikan sebagai pengejaran dan juga TRN bagi cek pai adalah perkara yang lebih positif, perkara yang lebih meja supaya gah nyom kenemba pun dalam keadaan yang gemil supaya dapat mengembirakan nyom kenemba, dapat menjadikan nyom lebih runak, lebih positif selepas tu nilai-nilai sahaja perkara yang nyom benyotel. Seperti biasa, kalau layak tu sudah pastinya akan end keluar je sebab pilihan asyik menurut nyom kenemba selama 6 jam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layak kal. Sebab pukul 9 layak kal akan ada berlaluan buat gah utama 9 akan ke udara sebelum bersambung end keluar je. Tiap-tiap lagi end keluar sebab pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layak kal, dan pada pukul 10 layak kal akan end keluar sebab juk healing menurut nyom kenemba selama 6 jam ke udara bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM. Jom menaik Sengmong lagu dalam surat Slam. Kembali merindu SFM. Moi-moi.

dua dengan raya pintu ngeremoh.

0: Ya iwul akal
1: selamat
0: nedung selamat temeloi.

0: Billy Hanashik.
1: Billy Hanashik.

SFM menemui lain daripada yang lain, menemui nyom kini untuk layak dulu terus layan SFM dan juga terus bersama dengan kena yang keluar ruang radio SFM menatik sengmu. Lagu nama suara Bagyu, lagu bertajuk Rindu, lagu nama permintaan rakan pendengar Kawasaki H2R melalui live YouTube SFM. Cokah yang nyob rindukan, cokah menurut nak senoi yang nyob nyob, bukan saja senoi sebenarnya, malahan kenangan-kenangan pun pasti akan dapat kenangan-kenangan yang sudah pastinya tak dapat kembalikan atau dapat MTL semula. Jadi elok saja nyob nyohai untuk layak tu. Rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai, rakan-rakan senang cek-cek, selamat menjemur selera, atau kira elok saja nyob nyogel, elok saja nyob nyogel.

Jadi itu rakan-rakan yang senang kerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Ucapkan terus layanan SFM jatuh jam pukul 10.04 layak yang berada yang jam yang kedua. Ya, mana-mananya berkini hanya memang jam yang ketiga dah sebenarnya. Pukul 10 tu. Jadi terus layanan SFM dan terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio SFM. Tapi berbaki nar lagu untuk segmen pilihan asyik itu yang end jam yang ketiga. Itu lagu nombor rakan berdengar yang ajuk melalui live TikTok SFM. Bentar hati jadi SMO mana yang lagu nama sorak Sarah Raisuddin. Lagu berjajuk kesetiaan SFM. Moi.

Single itu mahal loh, buat surat kayung benda-benda ekonomi untuk layak duh. Jadi terus berhiling bersama dengan di Enkler Ruang Radio SFM dengan pelbagai hiburan yang menantinya ekonomi. Antara angruna, antara terapi-terapi yang boleh nyom gunakan untuk nyom berhiling adalah dengan nyom bersemong hiburan dan juga boleh menyebabkan angruna nyom berrelax dan juga boleh melupakan seketika pada permasalahan yang sedang nyom hadapi, pada stres-stres yang mungkin angruna rakan-rakan yang apabila nyom bekerja sudah pastinya hamuk masalah-masalah amis yang nyobakan terasa stres. Jadi Joby Halim untuk layak teh. Jadi rakan-rakan yang keluar dari Tutas FM pun antara ngerunak yang buat yang keluar live Tutas FM. Terima kasih yang hanya tap-tap screen yang meluah komen-komen dan channel kongsi gah berkaitan dengan info trafik untuk layak tu. Dan merap-merap gah berkaitan info trafik antaranya adalah kemalangan kilometer 49.7 arah selatan bersimpang renggap Masdenak lorong kecemasan terhalang. Dan ada juga berkaitan titik lagi berkaitan kemalangan kilometer 270.3 arah selatan bandar baru nilai bandar SDL lorong kecemasan terhalang. Titik lagi berkaitan dengan status telah rosak kilometer 432.5 arah selatan nombor Bukit Beruntung Mas Sungai Buaya. Dan ada juga kejap penyelenggaraan NKVE ini kilometer 14.6 hingga 14.5 arah selatan nombor Damansara Mesubang lorong kiri ditutup, trafik terkawal. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan gah berkaitan dengan runa berkaitan dengan info trafik untuk layak doh. Jadi terima kasih rakan-rakan yang tadi lagi bersama SFM, tadi lagi bersama dengan kami yang keluar ruang radio SFM sehingga ke pukul 12 layak kal. Jadi kalau ada sembong lagu single itu mahal, sekarang ada sembong lagu belum ada jodoh. Belum ada jodoh, mungkin selepas doh hujmuk jodoh melelek. Jadi jom ada sembong lagu nama surat Kamri G, belum ada jodoh SFM. Hamoy-namoy.

Menata Simon Kelabu dan Pesurat Jalal Pusaka dalam kereta tajuk Salina. Temankan ekonomi kalau Simon Joke Healing kita jam pukul 11.01 layak berada in jam yang keempat di mana-mana kenamba jam sesuai tadi berbaki beberapa minit saja lagi sebelum tutup terai. Jadi terus layan SFM dengan berbagai perhiburan dan juga perkongsian yang ia kongsikan untuk jam kenamba untuk layak. Jadi Nana Chan kongsi gambar ketengah sukan bola sepak Piala Dunia yang sudah semakin kian terasa bahang kehangatan Piala Dunia. Jadi nama besar bukan jaminan Argentina mampu pertahan kejuaraan Bertoni. Legenda Argentina Daniel Bertoni percaya juara bertahan Piala Dunia kemampuan dan pertahankan gelaran, namun naib jelatih Lionel Scaloni agar terlalu bergantung pemain yang menjuarai edisi 2022 kerana pendekatan boleh menjelaskan peluang pasukan Argentina sekali lagi jangka bergantung Marketan sebab bintang utama Lionel Messi 16 pemain enam skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 turut disenaraikan menghadapi kejohanan Amerika Serikat, Kanada sama Mexico. Dalam fikir Argentina adalah antara calon juara berdasarkan rekod Unai yang pernah mara final sebanyak 6 kali semua menangi 3 nombor. Jadi tetapi Unai jika percaya boleh menjadi juara semula hanya kerana merayap sama percapaian tahun atau nak adalah naik kesilapan. Jadi nak adalah gah yang dapat kongsikan tentunya aku nama gah berkaitan dengan sukan dan bola sepak Piala Dunia. Dan jadi seperti biasa setiap peminat-peminat dan juga pemain mengharapkan gah yang major untuk pasukan-pasukan yang bertanding Piala Dunia, negara-negara yang bertanding Piala Dunia sudah pastinya mungkin untuk kali itu pertembungan yang agak sengit yang akan berlaku negara-negara yang bertanding. Jadi ilu-ilu saja yang berlaku, jadi akan menggunakan airport cokkah yang akan merangkul kejuaraan untuk Piala Dunia untuk tahun itu. Jadi terus layan SFM dengan lagu nombor seorang Mas Ben, lagu bertajuk Si Segan SFM, mohon-mohon.

Berhati-hati sama lagu nombor surah Alim sedia ke lagu ditaju Nesko. Sebenarnya kan ada kenapa yang keluar sama Jude Healing. Yang kita jawab pukul 11.21 minit layak semalayak tujuh kenapa terus selain ada SFM. Mungkin rakan-rakan yang bersama SFM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM, Ulu Tembeling, Jelantut Park 91.1 FM, Lemah Kelang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Jut Utara 96.7 FM, Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Lukali, Bidua Sungkai, Kepung Gajah, Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapal Langkap dan juga Sungkai. Ataupun yang bersama melalui HTV My Preview 706 dan juga aplikasi RTM Klik. Lelok pun terus selain SFM dengan lagu dan mesurat Imal Kifli. Lagu tajuk Seruling Mimpi SFM. Hamoi-namoi.

Berhati sama lagu nama surat Terengganu Bayan lagu tajuk Manegeri SNOI. Bertemankan akademik yang kira sama yang agak sama Juk Healing. Untuk kita jauh pukul 11.42 minit layak apapun berada yang pengunjung yang besar bertukar bertemankan Jom Kenemba. Terima kasih Jaya ucapkan untuk Jom Kenemba yang melawan bertemankan yang pukul 8. Ya, tetap singgal. Bermula pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12 Doha. Dan juga bersama dengan SFM pada pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12 16 jam setiap isi mana-mana jam kena ember untuk ni isi dia terus selain SFM selepas ada akal akan diserah tugas berakan setugas SFM menggunakan medali konti bermula pukul 12 dan sehingga ke pukul 8 ni ya kalian kembali bersama dengan SFM bermula pukul 8 layak sehingga ke pukul 12 selayak. Jadi segera selain mengundurkan diri, jumpa lagi pada remoy yang akan mengkontrol lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenemba. Sebelum top try tugas yang telah di perak mana Nyom Kenemba dengan lagu Nam Surah Hidah dan juga Lan Solo. Lagu dia Zapin Usik Mengusik 2.0 SFM. Menemui, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Malam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah Leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan, 95.6.
6: Johor, 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM, salam untuk semua.

Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berteman, hari ini 30 Mei 2026 bertemankan saya Fandi Abdullah dalam Salam FM, pastinya dalam Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Dan terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Asyik FM yang menemani saudara 8 pagi hingga 12:30 malam dan 12:30 malam hingga 8 pagi giliran Salam FM. Salam untuk semua menemani anda. Terima kasih bagi anda yang berada di Lembah Kelang 91.1 MHz. Dan terlebih dahulu saya ucapkan untuk hari ini dah pun melangkah ke hari yang baru, iaitu hari Sabtu 30 Mei 2026. Hari ini jangan orang kata tukar-tukar channel lain, sebab hari ini saya menggantikan Yuni Yunus untuk Carta Salam, lagu-lagu yang mendidik jiwa. Dan untuk malam ini saudara, sama-sama itu juga kita nak tanyakan sebelum kita mulakan gelanggang Carta Salam, tanyakan khabar untuk saudara agar hari ini bagaimana, adakah hari ini insyaAllah yang baik-baik saja, dan diharapkan apa yang berlaku semalam kita tutup dan kita buka lembaran baru. Saudara, malam ini ada tugasan yang penting untuk Fendi temani anda menerusi Carta Salam, lagu-lagu yang mendidik jiwa. Ada 10 lagu yang kita akan sama-sama kira turun untuk kita ketahui kedudukan carta untuk malam ini. Di kedudukan yang ke-10 untuk malam ini, lagunya adalah, ini berdasarkan undian anda di Instagram Salam FM, dan pastinya kalau undian yang paling banyak akan kita kira juara untuk minggu ini. Di kedudukan yang ke-10 untuk minggu ini, milik Jendela Hafsah, nyanyian Syah Intim. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
1: Nombor 10.

0: Lagu pulang di kedudukan yang ke-9 untuk minggu ini dalam carta Salam, pastinya lagu-lagu yang mendidik jiwa. Pastinya terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua, dan ikuti kami di media sosial Salam FM dengan carian Salam FM 91.1 di Facebook, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, Trade, X dan juga di YouTube. Dan lagu berkenaan, kalau kita recap ataupun kita imbas kembali tentang lagu pulang ini, kalau kita tengok kat YouTube, lagu ini hasil nyanyian. Lagu ini adalah nyanyian Usop, Firabit dan juga Gau Nasheed. Dan lagu ini hasil ciptaan Imtiaz Symphony, lirik oleh Haslinda Harun dan juga Imtiaz Symphony. Lagu ini kalau di YouTube dengan tontonan 233,579 tontonan. 233,000 ni besar sangat. Sangat-sangat banyak yang menonton, ramai yang menonton. Dan lagu ini mengangkat tema kerinduan seorang insan terhadap perjalanan hidup yang akhirnya kembali kepada Yang Maha Esa, dengan melodi syahdu, vokal harmoni Gau Nasheed serta sentuhan emosional Usop. Pulang dijangka menyentuh hati peminat muzik tanah air. Dan lagu itu hasil undian anda menerusi link di bio Instagram Salam FM, berada di kedudukan yang ke-9 untuk minggu ini. Nak tahu yang kedudukan minggu lepas macam mana sebagainya, boleh kita ikuti di Facebook dan juga di Instagram Salam FM untuk untuk mengikuti kedudukan di tangga yang ke-10 hingga juara. Dan pastinya untuk minggu ini, nak tahu dengan lebih lanjut, baru kita tahu dua lagu ni di kedudukan yang ke-10 dan ke-9. Ini dia lagu di kedudukan yang ke-8 hasil undian anda. Pastinya terus bersama kami di Carta Salam. Ini dia lagu daripada Adam, Percaya. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
1: Nombor 8.
2: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak keseorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua. Nombor

0: Kedudukan yang ketujuh untuk minggu ini dalam carta salam lagu-lagu yang mendidik jiwa pastinya. Bersama kami di Salam FM, salam untuk semua lagu berkenaan hasil ciptaan Munif Ahmad dan juga lirik oleh Ahmad Fitri Yahya, nyanyian Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Dan lagu berkenaan antara baik-baik lirik yang saya dapat kongsikan kat sini, pembukaan lirik dia sangat menarik, sangat menyentuh jiwa. Setiap manusia di dunia impikan pasangan yang bahagia, mengharap cinta mekar seiringan melayar bahtera kasih. Gitu lirik dia. Dan pastinya dalam diri setiap individu nak pun, orang kata nak mendirikan rumah tangga, bertemu dengan pasangan yang sesuai, pasangan yang sekufu, yang pastinya kan. Dan bila lagu-lagu ini memberikan satu halwa telinga untuk kita, mendidik jiwa kita, pastinya insyaAllah doa-doa yang baik-baik kita nantikan, kita pohon agar insan yang sempurna datang menemui kita. Wah, gitu kan. Okey, dah pun 12.37 minit tengah malam ketika ini, edisi hari ini 30 Mei 2026. Lagu-lagu berkenaan 10 lagu dalam carta salam hasil undian anda melalui bio, link di bio di Instagram Salam FM. Dan jom kita teruskan di kedudukan yang ke-6 untuk minggu ini. Aminkan saja, Iqmal Noor. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
1: Pencalonan lagu baharu carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh, terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, duduk. Tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara tahu, nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

0: Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian lagu Halim dan Alip Ahmad dan juga Aiman Siddiq, lagu berkenaan hasil ciptaan dan juga lirik Aiman Siddiq. Dan lagu berkenaan sebenarnya mempunyai lirik yang sangat puitis. Sebenarnya lagu-lagu berkenaan, orang kata, bukan hanya untuk pasangan kita, untuk nak bercinta saja, tetapi sebenarnya untuk untuk mak ayah kita, untuk guru-guru kita dan sebagainya. Kita nak minta doa agar Tuhan menjaga orang-orang yang kita sayangi. Baik, saudara, untuk malam ini Fanny nak berhibur juga, nak bertanya juga kepada pendengar-pendengar Salam FM untuk malam ini yang tak tidur lagi ni. Sebab hari ni hari Sabtu, lepas tu hujung minggu, lepas tu kan kita sambung lagi, dah ada cuti dan sebagainya. Jadi ramai yang pada ketika ini yang mendengar Salam FM yang nak berinteraksi bersama Fendi. Fendi nak cicat-cicat sikit lah dengan anda. Apa kata kalau WhatsApp Fendi 011-1317-2911. Seperti yang dihantar oleh Nurul, katanya di Kelang ketika ini sedang mendengar Salam FM. Saya dengan adik-adik mendengar carta salam untuk malam ini. Terima kasih. Dan katanya juga buat Fendi, salam Aidiladha. Amboi, salam Aidiladha juga. Dan sebabnya walaupun kita menyambut Hari Raya Aidiladha baru-baru ini, tapi sebab kita ada cuti yang sangat panjang, jadi kita boleh luangkan masa bersama dengan keluarga. Ada juga sambil-sambil itu juga hujung minggu ni nak sambung Hari Raya ni, nak mengunjungi sanak saudara. Tak kira lah di mana saja anda berada, semoga selamat segala urusan, dipermudahkan segala urusan, dan sambil-sambil itu juga mendengar Salam FM. Ada juga mungkin ketika ini sedang dalam pemanduan ke mungkin balik kampung dan sebagainya, mungkin bawa balik kerja ataupun baru saja nak pergi kerja ni, saya doakan agar segala urusan anda dipermudahkan. Selamat pergi dan selamat balik, selamat sampai ke destinasi. Baik, untuk saudara, malam ini di tangga yang ke-6, 5 dah pun kita dengar. Ini kita nak masuk di kedudukan yang ke-4 untuk carta salam lagu-lagu yang mendidik jiwa. Teruskan bersama kami, lagu di tangga yang ke-4, Sakti, carta salam, carta untuk anda.
1: Carta Salam
2: Nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Nombor 3.

0: Itu dia alunan tasbih nyanyian lagu Alil dan lagu berkenaan di kedudukan yang ke 3 untuk minggu ini. Hasil undian anda melalui Instagram Carta Salam, Instagram Salam FM, di link di bio. Baik, dan di kedudukan yang ketiga ini, lagu alunan tasbih ini hasil ciptaan sepenuhnya oleh Mamu Din Assalam. Kejap, saya nak kongsikan dekat anda sedikit apa yang menarik dalam dia punya lirik kan. Dan antaranya, aku rindu pada petunjukmu, akan ku cari walaupun di mana, hanya padamu aku berserah, kasihku tetap padamu. Ha, begitu baik-baik lirik dia. Dan itu hasil undian anda di kedudukan yang ketiga. Kita dah pun dengar 10 hingga ketiga, dan ini kita nak dengarkan lagu di kedudukan yang kedua, naib juara untuk minggu ini. Teruskan bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
1: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ. Nak tak, Kak?
1: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
4: Naib juara Carta Salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Ya, itu dia kedudukan, 10 kedudukan dalam Carta Salam untuk minggu ini. Hasil undian anda dan juga berdasarkan undian anda di link di bio di Instagram Salam FM. Dan Carta Salam merupakan terbitan Uni Yunus untuk minggu ini. Terus kekal bersama kami, Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
0: Cameron Highland, 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan, 95.6.
2: Johor, 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Assalamualaikum, Mak Su.
2: Waalaikumsalam. Naf. Masuk.
3: Masuk ni Ana nak tumpang solat dulu jap, masuk. Dah lewat ni.
2: Allahu akbar. Masuk. Pergi. Bilik kat belakang tu.
4: Aisyah, siapa yang datang tu?
2: Ni si Ahnaf ni. Ni Ahnaf ni bang. Datang tiba-tiba, lepas tu tergesa-gesa nak solat katanya.
4: Jap, rumah kita ni surau ke? Solat waktu apa ni? Waktu asal tak masuk lagi ni. Dalam 4-5 minit lagi azan lah.
2: Solat Zuhur lah bang. Entahlah, nantilah saya tanya dia. Abang duduklah sini dulu, saya buatkan teh untuk abang . Ni abang airnya. Jemput minum abang. Naf, dah selesai solat dah?
3: Dah saudara masuk. Pak Su ada. Apa khabar Pak Su? Maaflah Anaf tadi datang tak beritahu. Pagi tadi ada kerja dekat kawasan tak jauh lah daripada sini. Pusing-pusing tak jumpa masjid. Nanti ingatlah rumah Mak Su dengan Pak Su kat sini.
2: Tak apalah, rumah Mak Su bila-bila je boleh datang. Ni Anaf, Mak Su nak tanya sikit lah. Kejap tadi tu Anaf solat apa?
3: Alamak, nak cakap segan pula. Tadi Anaf solat Zuhur. Dah nasib baik sempat sebelum masa asar ni.
5: Ni Pak Su nak tanya ni, Anaf solat lewat tadi sebab apa?
3: Itulah tadi, Anaf sibuk kerja ni Pak Su. Ada pergi site visit lawat tapak projek pejabat tu. Sedar-sedar dah pukul 4 dah. Itu yang tergesa-gesa datang sini tu.
5: Lain kali waktu solat mesti kita peka, mesti ambil berat. Tak ada benda yang lebih besar daripada Allah Maha Besar.
3: Ya, Anaf tahu Pak Su. Anaf terpaksa lah. Sebab ni ikut bos tadi, segan pula nak beritahu dia.
5: Bos Muslim kan? Kalau bos Muslim, mesti dia faham solat itu tiang agama. Bagi tahu kat bos, pegawai atasan ke, Anaf perlu tunaikan kewajipan agama. Minta diri sebentar, InsyaAllah dia akan faham dan izinkan.
2: Itulah, bila kita selalu solat di hujung waktu ni, lama-lama kita dah biasa kan dengan benda-benda macam tu.
5: Betul, Allah memang tegur, Allah cela dalam surah Al-Ma'un, maka kecelakaanlah bagi orang yang solat lewat yang melalaikan solatnya.
3: Tapi solat tetap ditunaikan Pak Su.
5: Ya, tapi tengok tu, Allah sebut yang sengaja dilengah-lengahkan waktu solatnya. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling Allah cintai ialah solat pada waktunya, ala waktiha.
3: Okey, Ana faham tu Pak Su sebenarnya. Cuma ialah bila dalam kesibukan kerja kan, itu yang kadang-kadang terleka sikit tu.
5: Okey, semoga Ana berubah. Cuba berubah, ambil berat tentang solat. Sebab kita terleka, sebab benda tu kita rasa penting. Kita rasa penting, jadi kena buat balik, susun bagi teratur. Ingat pesan Pak Su ni?
2: Betul tu. Kita, bila kita jaga waktu solat untuk Allah, Allah juga akan jaga urusan kita.
3: Baiklah, Mak Su, Pak Su, Anaf akan cubalah sehabis baik selepas ni. Ni Anaf minta diri dulu lah Pak Su, Mak Su.
2: Dah balik dah?
3: Balik dah.
2: Minumlah dulu.
3: Tak apalah, air pun satu je Mak Su hidang tu.
2: Tak merajuk ya?
5: Alang-alang dah solat lewat Zuhur. Ini solat awal asar.
2: Betul.
5: Maaf dulu sekali.

Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Allah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid, selepas bapanya wafat. Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi SAW. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi SAW sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan, jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keridaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM, salam untuk semua untuk malam ini edisi 30 Mei 2026. Dah pun kita melangkah di bulan Mei ini sendiri dan kita dah masuk nanti ke bulan Jun untuk minggu hadapan insya-Allah. Pejam celik. Dah pun setengah tahun kita menjalani kehidupan untuk tahun 2026 dan kita akan melangkah di bulan yang ke-6 nanti dan tak lama lagi banyak lagi peristiwa-peristiwa dan juga pelbagai lagi agenda-agenda yang akan kita hadapi dan kita akan bersama-sama ikuti baik dan saudara. Kejap lagi kita akan ikuti dalam ruangan Kak Bedah Tun Bawal dengan tajuk Jangan Berhutang. Dan teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: 12:15 tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasa, Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Jadi, ada ke yang dah menyampah dengan Kak Beda ni? Janganlah macam tu, tak baik tau. Seperti biasalah, Kak Beda akan membebel di pagi hari anda yang indah ini. Hari ini kan, Kak Beda nak cerita pasal hutang. Kita kalau cerita bab hutang ni kan, sampai hujung dunia takkan pernah habis. Betul tak? Sebab apa? Sebab orang yang suka berhutang ni, akhirnya orang yang bagi hutang tu macam dia pula yang bersalah. Jadi Kak Beda nak bagi tahulah kan, kita ni kalau susah macam mana pun, kalau boleh janganlah berhutang. Kita carilah, kita usahalah dulu. Jangan kita mengharapkan bantuan orang, mengemis sana sini kan. Tak elok tu. Yang lebih sedih tu, kadang-kadang bukannya dia susah sangat pun, tapi sebab apa? Sebab tabiat dia suka berhutang dengan orang. Dah berhutang tu satu hal, lepas tu liat pula nak membayarnya. Sampai waktu si pemutang tu minta hutangnya, dia marah pula orang yang bagi hutang tu. Jadi sekarang ni siapa yang berhutang kan? Tak faham betul lah Kak Beda dengan manusia macam ni kan. Waktu susah bukan lembut lagi lidah minta nak pinjam duit kan. Bila dah senang liat nak bayar hutang kawan tu. Sudahnya jadi apa? Jadi musuh. Tak elok lah macam tu. Bagi Kak Beda kan, Kak Beda takkan bagi hutang tu. Sebab apa? Sebab nanti kerana hutang 100 contohnya lah kan, dia tak bayar balik dan sebabkan 100 tu akan jadi putus sahabat. Nampak tak kesannya? Jadi bagi Kak Beda lebih baik tak payah bagi. Tapi kita tengok jugalah, kalau orang tu betul-betul susah, kita bantu. Tapi kadang-kadang ni bukannya susah, tapi dia sebab tabiat. Tabiat dia suka berhutang meminjam duit orang. Jadi kalau macam tu memang Kak Beda tak bagi. Macam contohlah satu kes ni kan, dia WhatsApp bagi tahu nak pinjam duit dah 200 katanya, nak bayar itu ini susah. Tapi bila kita tengok, mewah aja, makan sana sini, kopi sana sini kan, ada pula duitnya, buat kenduri, buat birthday anak, boleh pula, ada pula duit, tapi nak meminjam juga. Macam mana tu? Tak fahamlah Kak Beda kan. Jadi sebab tu kita tak nak bagi. Sebab apa? Sebab orang macam ni kadang-kadang kita kena ajar juga, jangan bagi muka sangat kan. Jadi kalau kita nak tolong, tolong orang yang betul-betul susah, orang yang betul-betul asnaf. Itu kita bagi sedekah pun tak apa. Betul tak? Jadi ingat ya, kalau ada hutang tu bayarlah. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita nak lari daripada bayar hutang orang. Berdosa tau. Dan yang penting, jangan nak memusuhi orang yang bagi awak hutang tu. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dululah Kak Beda nak membebel hari ni. Pendek-pendek je. Yang penting ingat dalam kepala tu, jangan suka berhutang. Kalau ada hutang tu bayar. Gitu Kak Beda membebel pagi hari. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Allahumma.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Salam santai. 12 tengah malam. 4 pagi.
0: Salam FM. Salam untuk
2: sebentar lagi. Saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 30.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi SAW, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi SAW supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan terus bersama kami di Salam FM. Bagi anda yang berada di Johor dan Negeri Sembilan, frekuensinya 95.6 MHz. Selamat pagi, dah pun 3.10 minit pagi ketika ini. Bertemankan Fandi. Fandi tidak keseorangan sebenarnya. Anda menemani bermula pukul 12.30 malam sampailah sekarang. Dan kejap saja lagi kita dah menghampiri di jam yang terakhir ini dalam Salam Santai. Baik saudara, kita nak kongsikan ini yang saya petik ataupun saya ambil di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, di mana JAKIM bersama 13 agensi hal ehwal agama di Pavilion Baitul Hikmah, di mana meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan 13 agensi di bawah hal ehwal agama menerusi Pavilion Baitul Hikmah. Pelbagai bahan penerbitan, perkongsian ilmu, aktiviti menarik serta informasi berkaitan perkhidmatan hal ehwal Islam menanti para pengunjung sepanjang Pesta Buku berlangsung. Mari bersama menyemarakkan buku ilmu dan menjadikan buku sebagai jambatan untuk membina masyarakat berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Bermula 29 Mei hingga 7 Jun 2026, 10 pagi hingga 10 malam di World Trade Center Kuala Lumpur. Ya, jumpa anda di Pavilion Baitul Hikmah. Teruskan bersama kami. Itu tadi, kalau kita ikuti kejap tadi, kita ada Nida Ul Islam, menanti anda ada Lughatul Salam dan juga Glossary Islam. Dan nanti juga menanti anda ada halakah hadis dan juga kalamullah. Teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan ustaz anda, Ustaz Abbas, dalam segmen Lughatus Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab. Tentunya radio pilihan anda, Salam FM, menjana minda. Okey, kebiasaannya waktu pagi mesti kita bersarapan. Lagi-lagi kalau hari kita bekerja, kedai makan seawal jam 7 pun dah penuh. Yang jenis bawa bekal sebelum subuh lagi dah berperang di dapur. Haha. Kadang-kadang kita mesti nak tahu kawan kita sarapan apa, kan? Jadi macam mana dalam bahasa Arab nak tanya kawan kita tu sarapan apa hari ini? Mudah saja, boleh sebut sama-sama dengan saya. Madza aftarta al-yawm? Madza aftarta al-yawm? Lagi sekali, madza aftarta al-yawm? Madza, apakah aftarta, kamu sarapan al-yawm, hari ini? Jadi bolehlah cuba tanya kawan-kawan, madza aftarta al-yawm? Barulah suasana tempat kerja tu meriah sikit dengan perbualan. Tak adalah sunyi je, kan? Apa pun guys, kerja-kerja juga, sibuk-sibuk juga, kesihatan tetap kena jaga. Azafakaz mini ila liqa ma'asalamah. Jangan lupa praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jokit.
3: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Nazar. Nazar bermaksud suatu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang yang telah bernazar, dia mesti melakukannya kerana hukumnya adalah wajib. Nazar merupakan iltizam atau dengan kata lain, mewajibkan diri untuk melakukan korban yang bermaksud sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: #penyiaranjakim. Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYI FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.

Oh Allah, Haris G dah pun 3.36 minit pagi ketika ini bertemankan Fendi menerusi salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Sedara, sedara, dan untuk malam ini dan untuk tengah pagi ini sebenarnya dah kita beralih ke hari yang baru. Dan pastinya 3.37 minit pagi ini teruskan hiburan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
6: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 18 hingga 24.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
1: Demikian juga kaum Ad telah mendustakan Rasulnya lalu mereka dibinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
2: In

0: mustamir.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir.
1: Yang menumbangkan manusia gugur bergelempangan seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.
0: Fakaifa kana 'adhabi wa nuzur.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
0: Kazzabat Samud bin Nuzur.
1: Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Saleh.
0: Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uh inna idhan lafi dhalalin wasu'ur.
1: Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Itu dia saudara, kalamullah surah Al-Qamar ayat 18 hingga 24. Sebelum berpisah, pecam celik dah pun selama 4 jam Fendi temani saudara bermula 12.30 malam hingga 4 pagi seketika nanti. Dan sebelum berpisah, antara ayat yang saya nak kongsikan, apabila kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, disitulah bermulanya rasa lapang yang sebenar. Ketenangan tidak datang

datang daripada hilangnya masalah, tetapi daripada kemampuan hati untuk memeluk apa saja yang datang dengan tenang. Sehingga berjumpa lagi kejap lagi bersama rakan tugas DJ Sofia menerusi Pagi Al-Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Mohon maaf andai tersasul budi bicara sepanjang bersiaran. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Kau ni mahal. Ha?
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ini ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
4: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag penyiaran jaga.
1: Silami sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag penyiaran jaga.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
3: Saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5:16 minit pagi memasuki waktu yang kedua kita pagi ni. Alhamdulillah ya. Setinggi-tinggi kesyukuranlah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatanlah untuk menghirup udara pagi yang indah pagi ni. Masya-Allah tabarakallah, dan siap setiap pagi yang Allah hadirkan bukan sekadar permulaan hari tapi juga peluang baru untuk kita perbaiki diri ya, ambil vibes yang positif insyaAllah untuk kita tambah amal, untuk kita dekatkan hati kepadanya. Yang bangun pagi ni, awal pagi ni, alhamdulillah anda ya, Aki Ukti, insan yang terpilih. Antum merupakan insan yang terpilih untuk pagi ni ya, buat ibadah, solat ya, apa yang boleh kita buatlah yang perkara-perkara ke arah kebaikan tu, ibadah, pelbagai ibadah lah. Kita boleh zikir, kita boleh berselawat, kita boleh mengaji waktu ini. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti, yang bekerja, menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini dan ditambahkan rezeki yang barokah insyaAllah. 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi, hari Sabtu kita ya. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah waktu yang kedua. Dan terima kasihlah rakan saya sebelum ni ya, Fendi, DJ Fendi bersama anda untuk 4 jam yang sebelum ini. Dan jam yang pertama tadi kita dah dengar ya, back to back lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, yang mana lagu-lagu 80-an dan juga 90-an yang boleh kita dengarkan setiap hari, setiap hujung minggu, hari Sabtu dan juga hari Ahad insyaAllah. Baiklah, seketika waktu kita ikuti rancangan Tamadun Islam. Kita nak dengarkan pengkisahan tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim AS dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh Aizzah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya. Padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh.
1: Saya'lamuna ghadan minal kazzabul ashir.
0: Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibahum wastabir.
0: Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, tunggulah apakah yang mereka akan lakukan serta bersabarlah terhadap tentangan mereka.
1: Wa nabbi

0: محتضر.
1: Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ.
1: Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Ia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.

0: المحتضن.
1: Sesungguhnya, kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat. Lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh tuan punya kandang binatang ternak.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal hadithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal ma anta bimuhaddithin qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik. Dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu wa taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #penyiaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki kita jam yang ketiga ataupun waktu yang ketigalah pertemuan kita pagi ini. Hari Sabtu kita 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi. Masih lagi terus bersama saya Sofia Abdullah. InsyaAllah waktu ini kita nak kongsikan berita dan cerita di sekitar kita. Ya, apa agaknya berita yang boleh saya kongsikan dengan Aki Ukti pagi ini. Yang pertamanya, stesen transit aliran ringan LRT di sepanjang laluan Ampang Sri Petaling terus beroperasi semalam dengan jadual perkhidmatan yang diubah suai susulan insiden tren tergelincir berhampiran dengan stesen Chan Sau Lin. Dan tinjauan bernama di beberapa stesen sepanjang laluan itu termasuk dari stesen Ceras hingga stesen Pudu mendapati operasi perkhidmatan berjalan seperti biasa dengan kaunter tiket dibuka kepada orang ramai. Dan bagi memastikan kelancaran pergerakan penumpang, pengumuman panduan perjalanan dibuat secara berkala menerusi sistem pembesar suara stesen. Selain petugas rapid rail ditempatkan di platform untuk membantu pengguna mendapatkan train ke destinasi masing-masing. Dan seterusnya, Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerima 1,575 permohonan melibatkan pindaan nama panjang kepada nama yang lebih ringkas pada sijil kelahiran sejak 2024. Dan menurut Ketua Pengarahnya Datuk Badrul Hisham alias, daripada jumlah tersebut sebanyak 719 permohonan untuk meringkaskan nama diterima pada 2024, diikuti 624 permohonan pada 2025 dan 232 permohonan direkodkan sejak Januari tahun ini. Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas sambutan luar biasa rakyat terhadap Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang membuka tirainya semalam. Dan katanya lagi kehadiran pelbagai lapisan masyarakat termasuk ibu bapa, guru, pendidik, mahasiswa dan juga kanak-kanak memberi isyarat jelas bahawa budaya membaca serta menimba ilmu masih mempunyai tempat yang istimewa dalam jiwa masyarakat. Seorang lelaki semalam dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sandakan atas 4 pertuduhan memperdagang 3 kanak-kanak perempuan dan juga seorang wanita bagi tujuan eksploitasi seksual pada pertengahan bulan ini. Dan Chung Nyok Seng mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Faizah Jafri, namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Session. Semalam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Noor Ashikin berkenan berangkat meninjau Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026. Dan berita yang terakhir untuk saya kongsikan pagi ini, satu nota tulis di atas tanah ditinggalkan menjadi bukti bahawa pendaki wanita yang hilang Jaslinda Saludin 49 tahun telah sampai di puncak Gunung Batu Putih di Tapah. Malim Gunung Perhutanan Perak yang hanya mahu dikenali sebagai Hafiz katanya beliau yang bertindak sebagai pengawal belakang atau sweeper bagi ekspedisi pendakian Trans Spencer Chapman itu menyedari kewujudan nota di atas tanah berkenaan ketika tiba di puncak gunung. Baiklah, itu antara berita-berita yang boleh saya kongsikan ya setakat ini. InsyaAllah kalau ada berita, cerita, info yang boleh kita sama-sama kongsikan pagi ini ya, sambil-sambil kita beristirahat, kita healing-healing di Salam FM, insyaAllah kepada Aki Ukti yang baru saja mendengarkan siaran kami pagi ini. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada anda semua sabahul khair, selamat pagi, pagi yang cukup indah dan mendamaikan ini. Saya mengharapkan anda untuk kekal stay tune into Salam FM ya. InsyaAllah kita teman bertemanlah sehingga pukul 8 pagi. Itu dia. Baiklah, kita teruskan lagi untuk persembahan berikutnya. Selepas ini kita ada Malik Suhaimi, Arehna Ya Bilal. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu persembahan daripada Munshik Aqsa Man Ana. Siapalah diriku? Salam FM, salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Sudah pun 6.22 minit pagi waktu ini yang menyapa pagi ni Cik Has, ya. Cik Has dari Pantai Dalam dengar Salam FM. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendengarkan siaran Salam FM untuk edisi hujung minggu, ya. Dan untuk anda yang baru saja ya tune in to Salam FM ataupun mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, terima kasihlah. Seawal pukul 4 pagi tadi kita bersama dan sehingga saat ini insyaAllah ya, anda masih lagi punya masa lah untuk dengarkan siaran Salam FM ni sehingga pukul 8 pagi insyaAllah, sebelum saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Ya, apa khabar untuk antum yang berada di Melaka, ya, yang dengarkan siaran menerusi frekuensi 102.5 dan juga yang berada di Jerantut ketika ini 89.3. Terima kasih, ya, syukran kasiran kerana mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, ya, dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, satu-satunya radio penyiaran JAKIM yang menghidangkan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, kerohanian yang mendidik jiwa, yang menyuntik semangat dan juga berkongsi informasi berkenaan dengan keagamaan, kerohanian, ya, motivasi kehidupan harian dan juga rancangan-rancangan sirah sejarah. Dan apa jua yang anda inginkan, ya, pastinya ada di Salam FM insyaAllah. Dan nantikan 6.30 minit pagi, sekejap lagi kita nak ikuti perkongsian menerusi Nida Al-Islam oleh rakan penerbit kita pagi ni. Bawakan tajuknya tentang haji yang mabrur. Kita dengarkan nanti 6.30 minit pagi. Baiklah, sebelum tu kita ikuti persembahan daripada Lah Ahmad. Ini dia lagu Salam Baitullah. Dan insyaAllah selepas ni Darwish dan juga Faiz Safiyah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa Malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kata buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Dekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Mukjizat. Mukjizat bermaksud sesuatu anugerah Allah kepada utusannya untuk menyatakan dan membuktikan bahawa dakwaan dan pembawaan berita mereka adalah benar sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: #penyiaranjakim.
2: Mukjizat. Mukjizat bermaksud sesuatu anugerah Allah kepada utusan

0: صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. 6:51 minit pagi waktu ini, ya, dan insyaAllah tepat pukul 7 pagi kita akan ke Wisma Rita untuk sama-sama kita ikuti utama dan sekembalinya nanti. Untuk anda yang menantikan info kesihatan, jangan lupa untuk kita ikuti rancangan Salam Sihat. Yang nak sihat tu, yang nak tahu tentang gula, kita nak kawal gula bagaimana, nantikan menerusi Salam Sihat pagi ni 7:15 minit pagi terbitan Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Dan untuk anda yang cuti-cuti pagi ni, ya, yang dalam perancangan nak pergi berjalan ke sana ke sini, ataupun masih mungkin ada di antara yang masih bercuti di kampung, ya, dalam perancangan nak pergi breakfast lah kejap lagi, ataupun anda yang berada di Lembah Kelang, sekitar Lembah Kelang ni, yang bercuti hanya di KL ajalah, kan, mengambil kesempatan cuti ni nak jalan-jalan, nak healing-healing, berhati-hati juga lah, ya, dalam pemanduan. Dan selain itu juga berhati-hati dan berhemah dalam perbelanjaan kita, harian kita lah, ya, dengan keadaan kekangan yang ada ini, keadaan krisis ekonomi dan sebagainya. Kita perlulah membuat persediaan awal, maksudnya bukanlah nak menakut-nakutkan, tapi persediaan awal tu bagaimana, kalau ada duit janganlah kita habiskan, bulan ni gaji habis-habis terus, kan. Kita pastinya setiap orang ada komitmen masing-masing, kan, tapi ada dalam masa yang sama pasti ada lebihan-lebihan lah. Kalau bulan itu ada lebihan tu, kita gunakanlah sebaik-baiknya dan seboleh-bolehnya, kan. Kita buatlah tabungan, simpanan untuk kita menempuh hari-hari ke depan yang mana kita tak tahu. Tapi perancangan perbelanjaan itu adalah perkara yang baik sekali untuk kita menguruskan kewangan kita dengan baik, insyaAllah, untuk masa depan. Dan saya terpanggil nak kongsikan apa yang kita dapat, ya, dari hasil yang saya baca kejap tadi menerusi artikel yang dikongsikan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu, yang menjelaskan tentang Islam menggalakkan umatnya untuk menghasilkan, mengembang dan juga menggunakan harta dengan bijaksana dan tersusun. Itu je bila maksudnya di sini ialah bila mana harta jugalah yang akan menjadi wasilah kita ataupun jambatan takwa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengurusan keuangan secara berhemah ini dan juga sederhana dapatlah kita gariskan dengan beberapa panduan, antaranya ialah menetapkan matlamat dalam keuangan kita, iaitu bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Macam saya kata tadi, kalau kita nak makan ke, kita nak pergi breakfast ke, tak ada masalah, ya. Tapi jangan lupa kita makan bersedang-sedang saja, sederhanalah, orang katakan, yang tidak melibatkan pembaziran sebenarnya. Tapi kalau kita beli banyak, kita habis, tak ada masalah lah, kan. Dan seterusnya, pengurusan kewangan, untuk kita tingkatkan ilmu pengurusan kewangan kita, bila mana melalui agensi pengurusan kerajaan dan juga swasta, terdapat pelbagai bentuk maklumat yang boleh kita dapat sekarang, kan. Dan juga mereka menyediakan seminar khusus pengurusan kewangan serta hutang dalam usaha kita untuk memberi pendidikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting sekali, pengurusan hutang dengan bijaksana. Kalau kita ada hutang, misalnya berikhtiarlah untuk kita melunaskan segala hutang dalam tempoh yang ditentukan, dan tidak kita tambahkan bebanan kewangan dengan hutang baru yang tidak mendesak. Maknanya di sini, kalau kita lah sekiranya dah mencukupi, ya, dan mungkin ada orang kata lebihan-lebihan tu, janganlah kita tambah lagi komitmen kita, tambah lagi kereta lagi besar, kan, tak cukup besar, tambah lagi gelang emas besar. Itu contoh je lah, kan. Tapi kita tegur-menegur ni untuk diri saya jugalah. Kalau saya salah, anda juga bolehlah tegur. Kita sama-sama tegur ya. Kita sama-sama ingat, mengingatkan, mengingati supaya kita tidak terlanjur jauh dan tersesat jauh. Sebab apa? Zaman sekarang ni banyak sangat godaan-godaan yang mendatang. Jadi kita harus berhati-hati dan kawal nafsu dan juga iman kita, insyaAllah. Bila kita nak teruskan lagi persembahan daripada Ruman dan juga Mas Rizan Masri, gabungan dua suara ini mengalunkan lagu Pejuang Syurga. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke jam yang terakhirlah tugasan saya pagi ni ya. Untuk edisi hujung minggu kita hari Sabtu pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Masa berlalu begitu pantas pagi ini. Dan kita mulakanlah hari ini dengan doa yang baik-baik ya. Kita sangka baik dengan Allah, insya Allah. Dan juga mungkinlah semalam ada air mata yang mengalir. Ada keletihan kita. Ada juga ujian yang berat. Ada ujian yang ringan ya. Namun pagi ni insya Allah, Allah masih lagi berikan kita ruang, bagi masa untuk kita teruskan langkah kita dengan penuh harapan. Jadi kita mulakan hari ini dengan senyuman yang berseri-seri, senyuman yang ikhlas. Masya Allah, comel lah tu dia. Dengan doa yang baik-baik ya, kita doa dan juga bersangka baiklah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan setiap urusan kita pagi ni, hari ini dipermudahkan. Yang cari rezeki, rezekinya diluaskan. Yang hatinya dapat ditenangkan. Dan keluarga kita sentiasa berada dalam rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi lah, selamat pagi untuk semua ya. Selamat bersama kami di ruangan pagi pagi at salam nak cakap. Pagi-pagi ni kan ada je pula mentang-mentanglah jam yang keempat kan. Jadi semoga pagi ni membawa 1000 keberkatan buat anda semua. Saya doakan kesihatan anda baik pagi ni. Dan yang tak sihat, jangan lupa makan ubat, beristirahat banyak-banyak, duduk di rumah, kita relax dulu. Dan apa kata kalau sejenak kita ikuti salam sihat, kita nak ikuti info tentang kesihatan yang dibawakan kepada anda pagi ni. Tajuknya tentang kawal gula anda. Kita dengarkan.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini kami akan bincang tentang diabetes ataupun kencing manis. Diabetes sering digelar sebagai musuh senyap kerana ramai yang mengidapnya tanpa sedar. Penyakit ini berlaku apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu tinggi akibat masalah penghasilan ataupun penggunaan insulin dalam badan. Diabetes ini diklasifikasi type 1 dan type 2. Kebanyakan rakyat Malaysia mengidap type 2. Tetapi diabetes type 1 ini adalah kebanyakannya bermula pada umur yang awal. Selalunya kanak-kanak yang mengidap jenis type 1 dan mereka harus diubati secepat mungkin melalui insulin. Manakala type 2 adalah yang akan bermula pada tingkat umur yang lebih daripada 20 ataupun 30 tahun. Apa yang membimbangkan dalam simptom diabetes ini ialah ia tidak jelas pada peringkat awal. Antara tanda-tanda yang perlu diberi perhatian termasuklah kerap dahaga, kerap membuang air kecil, mudah letih, penurunan berat badan tanpa sebab dan luka yang lambat sembuh. Kebanyakan yang pergi dengan luka yang lambat sembuh ke hospital, apabila kami cek paras gula mereka, kebanyakannya adalah tinggi. Jika tidak dikawal, diabetes boleh membawa kepada komplikasi yang sangat serius seperti penyakit jantung, kerosakan buah pinggan, masalah penglihatan, kerosakan saraf. Maka diabetes ini boleh merosakkan semua organ-organ di dalam badan kita. Oleh itu, adalah amat penting untuk kita membuat saringan kesihatan secara berkala, terutamanya bagi mereka yang berisiko seperti individu berlebihan berat badan, mempunyai sejarah keluarga diabetes atau berumur 40 tahun ke atas. Ingat, mengenali diabetes lebih awal adalah langkah pertama untuk mengawalnya. Jangan tunggu sehingga simptom menjadi teruk. Sayangilah diri anda dengan mengambil tindakan lebih awal. Sehingga kita jumpa minggu depan. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.
1: Itu dia, salam sehat pagi ni. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Amin Syekh Muhammad. Dan untuk pagi ni salam sehat juga terima kasih kepada penerbitnya lah, Siti Nazirah Muhammad Rajali, untuk topik pagi kita. Salam sehat pagi ni ya, bercerita tentang kawal gula anda. Jadi kita sama-sama doakan ya, untuk kita dapat sihatkan badan kita yang tak sihat ya. Didoakan agar diberikan kesihatan semula, dikembalikanlah kesihatan sebagai satu amanah dari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cakap tentang kesihatan ni, jadi kita rehat yang cukup, pemakanan yang baik, dan juga yang paling-paling penting sekarang kita kena jaga emosi kita, adalah sebahagian daripada usaha kita lah untuk mensyukuri sebenarnya. Bila kita tahu jaga diri kita, kesihatan kita, tubuh badan kita, kita ni insan yang mensyukuri nikmat tubuh badan yang sihat, insya-Allah. Jadi pagi ni kita tak ada tangan ya. Ya Allah, kurniakanlah kami kesihatan yang baik, tubuh badan yang kuat, hati yang tenang, dan juga jauhkan kami daripada segala penyakit yang memudaratkan.

29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan, Ustaz Abbas dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okey, baik. Situasinya begini. Kita nak panggil seseorang supaya datang kepada kita sebab kita nak cakap sesuatu yang penting. Jadi, macam mana kita nak panggil orang tu supaya datang kepada kita? Macam mana nak sebut dalam bahasa Arab, mari sini? Mudah sahaja, ta'al huna. Ta'al huna. Ta'al, mari, huna, sini. Ta'al huna, mari sini. Jadi, lepas ni, bolehlah ubah. Kita nak panggil orang tu, dihidupkanlah bahasa Arab. Kita sebut, ta'al huna, mari sini. Mari sini, ta'al huna. Mudah saja kan? Jadi, apa pun guys, siapa pun kita, apa pun pangkat kita, kita kena ingat, apa-apa pangkat dalam dunia ni pun, hanya pinjaman semata-mata. Hadza faqat minni, ila liqa, ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Selamat datang di syurga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni syurga berbahagia selama-lamanya.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia muzik Salam Carta Salam, ya, yang mana ia merupakan rangkuman Carta Salam setiap minggu yang diterbitkan oleh Uni Yunus, dan anda boleh memilih mengundi, ya, lagu mana menjadi kegemaran untuk kita jadikan juara mingguan menerusi Carta Salam yang boleh kita dengarkan setiap hari Sabtu 12 tengah malam hinggalah kita tahu siapakah juara carta untuk minggu tersebut, atau juga pencalonan lagu-lagu baharu, insyaAllah. Dan sebenarnya kalau ikutkan lagu-lagu nasyid, banyaklah, ya, artis-artis yang baru, ya, adik-adik yang memberi karya yang terbaik, lirik ataupun baik-baik lagu, melodi, lirik yang sangat-sangat memberi kesan dan sesuai dengan keadaan zaman sekarang, ataupun genre muzik yang berbeza dengan lagu-lagu yang dulu hanya menggunakan instrumen yang basic saja. Bila kita ada teknologi sekarang ni, keadaan apa, kecanggihan instrumen-instrumen yang kita gunakan, mesin, dan juga menggunakan teknologi tanpa menggunakan instrumen sebenar, ianya salah satu tambah nilai lah. Orang kata dengan adanya teknologi ni, satu karya yang boleh dihasilkan dalam masa yang ataupun jangka masa yang cepat, jadi melahirkan ramai, ya, artis-artis nasyid yang boleh berkolaborasi, ya, dengan yang lama, melahirkan generasi artis-artis nasyid yang boleh memberikan impak yang terbaik, iaitu dengan lagu-lagu hadirnya mereka ini boleh membawa impak besar kepada anak-anak muda zaman sekarang yang meminati muzik. Jadi kita bolehlah dapatkan muzik-muzik yang mengikut landasan. Macam orang kata, tak adalah lara, kan, dengan liriknya tersusun yang memberikan ibrah, teladan dan sebagainya. Jadi dengan adanya Salam FM ni, insyaAllah, semoga anda support kami, berikan sokongan kepada kami, insyaAllah kami akan memberikan yang terbaik, ya. Anda-anda yang mendengarkan siaran ini yang merupakan artis ataupun selebriti, ya, pejuang lagu-lagu nasyid, boleh hantar lagu-lagu dekat Salam FM, insyaAllah, dan kami akan keudarakan. Tugas kami juga menyebarkan dakwah. Dalam masa kita bagi info dan rancangan, kita juga siarkan lagu-lagu nasyid yang terbaru. Dan juga jangan lupa, yang minat lagu-lagu lama, nasyid lama tu, lagu lama takkan dipinggirkan, kerana setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, kita akan perdengarkan kepada anda nasyid 80-an dan juga 90-an, bermula pukul 4 pagi sampai 5 pagi. Bermakna satu jam tu tanpa hentilah saya akan kudarakan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an. Baiklah, hari ini hari Sabtu, kepada anda yang ada ke lapangan, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Dan khasnya bersama JAKIM lah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan juga ada 13 agensi di bawah Hal Ehwal Agama menerusi Pavilion Baitul Hikmah. Dan ada macam-macam lah bahan-bahan penerbitan, ya. Ada juga disediakan perkongsian ilmu, aktiviti yang menarik, juga informasi berkaitan dengan perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang menanti para pengunjung sepanjang Pesta Buku berlangsung. Jadi kita sama-samalah yang ada kelapangan hari ini, kita semarakkan lagi budaya, ilmu, dan juga menjadikan buku ni, walaupun ada handphone, ada teknologi, buku kita jangan pinggirkan. Ianya sebagai jambatan untuk kita membina masyarakat berilmu, ya, tambah ilmu kita, berdaya saing dan juga berakhlak. Jadi tempatnya di mana? Di World Trade Center WTC Kuala Lumpur, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk Pesta Buku ni sebenarnya dari semalam dah bermula dan berakhir pada 7 Jun 2026 sepanjang cuti sekolah lah, kan. Jadi kepada anda yang ada ke lapangan, bawalah anak-anak tu, kita bagi dia kenal buku. Sebab anak-anak yang baru-baru ni, kan, mereka lebih kenal telefon daripada buku. Jadi kita bagi anak-anak kita cinta buku, terutamanya Al-Quran, ya, buku-buku keagamaan ni, insyaAllah semoga ini menjadi satu kitab yang sentiasa menjadi pegangan untuk kita semua, insyaAllah, ya. Baiklah, untuk seterusnya saya nak bagi ni, nak baca

mendapatkan kiriman yang menyapa lah. Terima kasih kepada Kak Akmal kita yang setiap hari menyapa kami di Salam FM ni kan. Waalaikumsalam Kak Akmal. Kata Kak Akmal, hari ni nak balik Kuala Kangsar, ada sepupu buat kenduri kahwin. Dan esok perancangan Kak Akmal kita nak pergi anak perempuan dan juga menantulah ya, nak ajak ke Cameron katanya. Jom ikut. Itu dia Kak Akmal, kalau belanja saya, saya ikut. InsyaAllah. Baiklah, selamat bercuti untuk anda ya. Waktu yang terbaik untuk kita healing-healing dengan anak-anak kita ya, menantu, cucu dan sebagainya, dan insan-insan yang tersayang lah kan. Baiklah, untuk itu apa kata kalau untuk waktu-waktu ataupun minit-minit yang terakhir sebelum kita tamatkan, saya tamatkan tugasan saya menerusi Pagi Assalam ni, kita nak dengar persembahan daripada Ustaz Zul. Lagu ni permintaan pagi ni sahabat kita menerusi WhatsApp pagi ni, minta lagu Ustaz Zul ni, Dodoyan Selawat, kiriman daripada Fahmi. Jadi Fahmi, kita dengarkan lagu pilihan anda pagi ni, Dodoyan Selawat.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya, seronok kita dengar dodoyan selawat ni. Kita berselawat sambil kita dodoikan anak-anak kita. Teringatlah zaman masa kecil-kecil. Dulu kan kita selalu dengar arwah nenek kita. Nenek kita yang masih ada lah. Berselawat sambil kita dia dodoikan cucu-cucu kan. Dan saya sempat merasa zaman di mana ada buayan kan. Sekarang pun ada juga buayan yang moden. Tapi zaman dulu yang pakai kain batik lah, kain plekat kan. Diikat di atas para tu. Jadi didodoi-dodoi kan cucu tu kan dengan dodoyan selawat. Jadi bila dibuat lagu sebegini, dah dikomersialkan, semoga kita mak-mak yang zaman moden ni kita dapatlah kan nyanyikan lagu. Tak adalah lagu-lagu yang lara, kita nyanyi sambil-sambil anak kita nak tidur tu, baby kita nak tidur tu, kita berselawat sambil kita dapat pahala, kita juga dapat dodoikan anak kita. Senang kita nak buat kerja kan. Gitu. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari Sabtu. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi izin Allah ya, diberikan kesihatan. Saya akan muncul lagi pagi esok menerusi pagi Salam Edisi hari Ahad. Selamat berhujung minggu semua. Selepas ini kita akan bersama rakan penyampai dari Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.